0: mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604. Didukung juga heli Panther HS-1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itulah yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tanda dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Idzes, yang mengalami cedera.
11: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu, Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Redmond. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Redmond perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi terutama ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa pemain naturalisasi maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hertman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hertman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program Samarinda pagi ini, kami juga lengkapi dengan informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, semoga sehat selalu pada pagi hari ini Mbak Mita.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk rekan-rekan di Pusdalop ini Pak Mur ya. Bagaimana dengan

kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar Radio Siaga Bencana, berdasarkan pemantauan BMKG pada hari Kamis 24 September tahun 2025 dari pukul 01 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah, telah terdeteksi 984 titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah tersebut 102 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah dan 866 titik tingkat menengah untuk 16 titik tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak titik hotspot di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 335 titik, Kabupaten Pasir 238 titik, Kutai Timur 198 titik, Kutai Barat 106 titik, dan Kabupaten Brau 82 titik. Selanjutnya untuk wilayah Samarinda 13 titik, Kota Balikpapan 7 titik, Kota Bontang 2 titik, Penajam Pasir Utara 2 titik, dan Makam Ulu 1 titik. Untuk informasi peringatan dini cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada periode 25 September pukul 07.30 waktu Indonesia Tengah, hujan disertai angin kencang dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Longhubung, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan sekitarnya. Untuk kejadian ini meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana dan Muara Badak, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Utara, Tengah, dan Balikpapan Kota. Untuk wilayah Kota Samarinda, di wilayah Samarinda Utara dan sekitarnya, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 08.40 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk perkembangan kejadian di wilayah Kalimantan Timur, kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kota Balikpapan Utara, kebakaran di kawasan Kelurahan Graha Indah membakar 500 meter persegi ilalang dan semak belukar. Api dapat dipadamkan oleh tim gabungan. Kutai Timur, kebakaran di Desa Sekoi Makmur, Kecamatan Longmesangat, membakar sekitar 3 hektar perkebunan sawit. Api telah dapat dipadamkan dari unsur pemerintahan Kecamatan, Satpol PP, dan masyarakat. Untuk saat ini di wilayah Kecamatan Muara Bengkal, di wilayah Muara Bengkal Ilir, untuk api masih belum dapat dipadamkan mengingat luasan lahan yang sangat ekstrim dan sulitnya air di penanganan. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, laporan kebakaran di sejumlah kecamatan yaitu di Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Lojanan, Muara Jawa, Anggana, dan Marangkayu. Luasan yang dapat ditangani untuk yang telah dilaporkan mencapai 5 hektar. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dilaporkan terjadi di kawasan Longhubung, Kampung Laham, yang terbakar yaitu lahan sawit kurang lebih sekitar 7 hektar. Petugas telah menghadapi beberapa kendala, akses yang jauh dan lokasi yang tercel serta keterbatasan sumber air. Penajam Pasir Utara, karhutla di wilayah Pantai Lango dan Kelurahan Riko membakar sekitar 50 hektar lahan gambut, semak belukar, pepohonan, dan kelapa sawit. Untuk di Kota Samarinda, 3 kejadian kebakaran di kawasan Mukirjo, Bentuas, dan Kelurahan Pampang, total luasan diperkirakan 24.400 meter persegi. Untuk penanganan masih terkendala dengan minimnya sumber air. Sementara di Kabupaten Pasir, Posko Karhutla telah menerima sejumlah laporan dari 7 titik telah tertangani, luasan masing-masing dari 0,2 hektar hingga 6 hektar. 2 lokasi saat ini masih dalam penanganan di kawasan Batu Sopang dan Gunung Sampi, Muara Samu. Untuk kondisi kering, angin kencang, dan terbatasnya sumber air menjadi tantangan dalam penanganan karhutla pada umumnya.

0: di wilayah sejumlah provinsi Kalimantan Timur. Selain upaya pasukan darat untuk melakukan penanganan juga dilakukan melalui waterbombing, dan pengendalian juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap kami himbau kepada masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk dalam kegiatan pembuakan lahan. Segera laporkan kepada petugas apabila menemukan titik api ataupun kejadian kebakaran lahan. Mari kita sama-sama penanganan dan stop bakar hutan dan lahan. Demikian, mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2: Informasi kebenaran.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kali ini kita ke wilayah Berau, pendengar, di mana Wakil Bupati Berau Gamalis bersama dengan DPRD Kabupaten Berau ya meninjau langsung aktivitas penyaluran bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kecamatan Sambaliung pada Rabu kemarin. Peninjauan ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Berau untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mengupayakan pengurangan antrian kendaraan yang terjadi di SPBU. Pemerintah daerah juga memastikan proses penyaluran BBM bisa berjalan tertib dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gamalis mengatakan pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan antrian BBM yang terjadi di sejumlah titik. Menurutnya pengawasan terhadap distribusi BBM akan terus diperkuat dan pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait termasuk TNI dan Polri juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung aman, tertib dan juga tepat sasaran. Pihaknya juga mengimbau masyarakat Kabupaten Berau agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. Dan pendengar, hari ini tentunya kami juga akan hadirkan sajian program Halo RRI. Anda juga bisa memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik di Kalimantan Timur, fasilitasnya di sajian program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Samarinda. Pro 1.
3: Aduh mas, masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
4: Yaelah, belum kena kok mbak.
3: Aduh mas, kalau gitu saya mau turun aja.
4: Jangan mbak, kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
3: Ya udah kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
4: Iya, maaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang menarikan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menarikan di aplikasi tentunya di RRI Digital ya. Ya, di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat 25 September 2026 kita menengahkan program Halo RRI. Ya, sebagaimana di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ini kita ngambil topik bagaimana keluhan dari masyarakat tentunya ya. Kalau kita mengkerucutkan maksud kami di tengah air bersih dan udara yang segar, dua hal yang seharusnya menjadi kebutuhan paling dasar ya dalam kehidupan justru terasa semakin seperti barang mewah ya di Kalimantan Timur. Di tengah kemarau, masyarakat di sejumlah wilayah harus berhadapan dengan keterbatasan air bersih, sementara di sisi lain kabut asap dan kualitas udara juga menjadi perhatian. Ya, padahal Kalimantan selama ini dikenal sebagai hutan, banyak sungai dan sumber daya alam yang melimpah. Ironisnya, memang ketika air yang melimpah di catatan peta belum tentu mudah diakses di keran rumah masyarakat luas. Dan ketika udara seharusnya menjadi sesuatu yang gratis, masyarakat justru harus mulai berpikir tentang asap, kualitas udara yang dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Dan ini yang menarik kami catat atau dari kami capture ya dari laman emak-emak milenial ya disebut, bahkan di salah satu sekolah swasta di Samarinda banyak juga menggelar kegiatan di luar kelas ya. Ini menjadi hal yang semacam lumrah ya kalau di asap kabut seperti sekarang ini. Bahkan kami capture sendiri dari grup-grup orang tua wali ya, seperti kami salah satunya, kami tidak ingin menyebutkan nama ya, menyebut bahwasanya bagus kegiatan luar sana sudah tidak diaktifkan lagi seyogianya. Bahkan sekolah anak-anak emak-emak ini sendiri yang masih TK nggak libur, jadi meliburkan diri saja dari Senin hingga sekarang, bahkan alasannya sampai izin keluar kota. Padahal dia ini stay di rumah, maka bahkan anak-anaknya sendiri ada yang batuk bahkan pilek ya karena bau asap seperti sekarang ini. Bahkan sekolah anak-anak yang acara lari pagi bahkan tidak diikutkan wali muridnya karena tidak saking excitednya ya di kegiatan untuk belajar luar di luar kelas tentunya. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda pendengar? Anda bisa berngobrol ya di hal ini, solusi apa suara Anda, solusi bersama tentunya di 0541743495 atau di 0541736566. Pun halnya dengan pelayanan publik seperti KTP elektronik. Sempat Bapak Andri kalau tidak salah di Samarinda berucap bahwasanya apakah diperbolehkan KTP elektronik itu difotokopi ya. Nah, jawabannya dari laman Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan bahwasanya fotokopi kartu elektronik pada prinsipnya masih dapat digunakan sepanjang memang diperlukan dalam pelayanan, dilakukan secara bertanggung jawab serta memperhatikan keamanan dan pelindungan data pribadi. Ya, di sisi lain Dirjen Dukcapil terus mendorong verifikasi data secara elektronik dan juga digital termasuk melalui identitas kependudukan digital atau IKD ya, melalui card reader dan juga web service ya maksud kami. Artinya yang perlu dirubah bukan hanya cara masyarakat membawa identitas tetapi juga cara lembaga yang memintanya, bahkan yang memverifikasi, bahkan menyimpan dan harus melindungi data masyarakat yang memiliki kartu elektronik ya. Jangan sampai KTP sudah digital tapi fotokopinya masih berkeliling dari satu meja ke meja yang lain tanpa jelas siapa yang menyimpan, untuk apa. Ya takutnya ya untuk pinjaman online, ini yang sangat miris ya di tengah masyarakat kita. Dan itulah yang menjadi kemudian bagian penting di selamat Halo RRI pagi ini, karena masukan masyarakat bukan sekadar daftar keluhan melainkan potret dari apa yang mereka rasakan ya, yang mereka berhadapan langsung dengan pelayanan publik di pagi hari ini atau dalam sepekan ini. Belum lagi soal listrik. Ya, kemarin sudah diulas ya, walaupun kami tidak berhasil mengundang PLN, namun dari sisi pemerintah provinsi, dalam hal ini dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Kepala Dinas Bambang Arwanto segedean rupa menjelaskan bagaimana kota kita dari hal kelistrikan, dari apa namanya desa kita yang teraliri listrik sudah dijelaskan ya di kesempatan kemarin bersama Ahmad Junaidi yang dipresenteri oleh Ahmad Junaidi. Ya, tadi kami ingin mengulang sedikit dari statement masyarakat di Senin dan Rabu kemarin, seperti contohnya Pak Bu Mamat dan Bu Hanya dari Kutai Barat, bahkan Anugra hingga Bu Ria, dan juga sama-sama menyoroti masalah kelistrikan ya. Ada yang mempertanyakan pemadaman, ada yang menyebut pemadaman berulang, bahkan ada masyarakat yang merasa pemadaman seperti datangnya berjamaah. Ya, secara khusus juga Ibu Ria Fauzi di Samarinda secara khusus menyoroti wilayah Sungai Dama yang menurutnya sering mengalami pemadaman setiap kali menjelang maghrib. Ya, keluhannya sederhana, masyarakat tidak selalu menuntut listrik tidak boleh padam, tetapi mereka meminta informasi apa penyebabnya, berapa lama dan kapan normal kembali. Ini yang juga dirasakan RRI ya, kadang biar pet juga ya, kalau kita beroperasional di RRI juga. Ya, perusahaan listrik negara juga sendiri menyediakan saluran pengaduan melalui PLN 123, bahkan melalui PLN mobile serta saluran resmi lainnya ya, termasuk informasi gangguan dan pemadaman yang terencana. Jadi kalau listrik mati, setidaknya jangan dibiarkan informasinya ikut mati harusnya, karena perusahaan sekelas milik negara harusnya memiliki humasnya, juga diberitahukan juga lah melalui media mainstream seperti medsos, mereka harusnya ikut aktif lah. Jangan sampai kalau media mainstream lain sudah bersurat ya, tanggapannya cuma karena mesin mati, kerusakan mesin. Nah, ini bukan jawabannya, tapi harus konkret apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara, karena yang membuat masyarakat semakin kesal terkadang bukan hanya lamanya pemadaman, tetapi ketidaktahuan tentang apa yang sedang terjadi. Nah, harusnya ini juga menjadi masukan ya dari perusahaan milik negara, dalam hal ini perusahaan listrik negara. Kalau dari sumber remuner energi daerah penghasil, masyarakat menanyakan manfaat seperti Bung Mamat dan juga Bung Hanya yang memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi secara makro ya, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya energi di Kalimantan Timur. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak batu bara yang dihasilkan, tapi sejauh mana sumber daya tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat daerah. Bung Hanya juga menyinggung kesempatan kerja, karena masih ada keluhan tentang tenaga kerja ya dari luar daerah, sementara sebagian pemuda lokal masih mencari pekerjaan. Ini sudah menjadi pertanyaan dari hal tata kelola sumber daya manusia dan pembangunan, bukan sekadar soal tambang. Jika kalau sumber daya alam diambil dari daerah, masyarakat wajar bertanya, apa yang kembali ke daerah? Apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat daerah sendiri? Di sisi lain juga ya pendengar ya, kami ulas kembali terkait jalan dan juga parkir serta infrastruktur, jangan hanya di atas kertas. Bung Anugrah misalnya dari Samarinda mempertanyakan rencana pelebaran jalan M. Said ya, terutama di sekitar lampu merah di sana. Sementara Ibu Lilis dari Sempaja menyoroti kondisi jalan Pramuka di pertigaan Perjuangan, khususnya soal penerbitan parkir ya, bahkan untuk marka jalan. Ya, kedua keluhan tersebut ini berbeda tetapi ujung-ujungnya sama. Masyarakat memerlukan jalan yang berfungsi, bukan jalan yang selesai dibangun. Kalau rata-rata jalan sudah dibangun, drainase sudah dibangun, nyatanya dibongkar kembali. Itu salah satunya di jalan Juanda ya. Cuma itu karena drainase yang sudah cukup lama, akhirnya direvitalisasi kembali. Ya, dua keluhan ini berbeda karena ketika badan jalan sudah tersedia, tetapi sebagian ruang terpakai untuk parkir sembarangan, maka yang terjadi adalah kemacetan. Jalannya ada, tapi ruang bergeraknya yang hilang. Ya, Anda bisa berstatement kembali di 0541736566 atau di 0541743455. Atau di line WhatsApp kami 0811-554-9769 bersama saya bertugas Rizky Mulyanta dan juga Bung Adil dan juga Bung Ilham ya di kesempatan pagi hari ini. Ini dari Japri, jalur pribadi dari Bung Hanye yang kami terima di 0811-554-9769. Alhamdulillah untuk akses jalan ke Kecamatan Long Apari sudah tembus ya, semacam double garden atau mobil double garden sudah sampai ke Tiong Ohang ya. Jalan Long Pakak di Tiong Ohang sudah bisa dilalui saat musim kemarau. Dari laman media mainstream ya, di media sosial, jalur darat Long Pakak di menuju Tiongkok Hang kini sudah dapat dilalui kendaraan berdobel gardan pada musim kemarau ini. Akses ini menjadi jalur alternatif yang penting ketika debit Sungai Mahakam surut. Pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan Pemkab Mahakam Ulu terus berupaya memperbaiki serta membuka akses agar distribusi logistik serta mobilitas masyarakat menuju Tiongkok Hang semakin lancar. Ya, sumber ini dikirimkan langsung oleh Bung Hanye ya, terkait apresiasinya terkait jalur darat ya, terkait mobil double garden yang sudah bisa menggunakan jalur kendaraan darat dari jalan Long Pakak ke Tiongkok Hang ya, saat kemarau seperti sekarang ini. Nah, ini sumbernya sudah menelpon kami di kesempatan pagi hari ini, Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siap.
1: Mayrski Mulyanata.
0: Okay.
1: Terima kasih ini penjelasan dari apa Bus Dukcapil tadi ya, tentang apa namanya chip, fungsi chip ya yang di belakang itu. Kemarin juga sempat ditanya ke Bu Deni, katanya lebih baik kalau yang berkompeten yang menjelaskan. Ini kan ada jawaban walaupun hanya tertulis kan, itu daripada orang-orang yang apa, ini kan banyak orang-orang yang menyampaikan yang bukan tupoksinya. Itu kan jelas itu. Aku juga mau bertanya ini, bolehkah Amai Rizky saya bertanya?
0: Silakan.
1: Maklum saya ini kan orang kampung Bodo Krongo. Nah, tadi Bang apa Rizky ada mengatakan drainase. Apa sih perbedaan apa namanya drainase dengan kanal? Nah, maklum kami ini kan orang-orang ya, sekali lagi orang kampung Bodo. Nah, tetapi jangan sampai kami apa namanya termakan kata-kata orang yang lebih bodoh daripada kami kan. Nah, supaya kami tidak lebih bodoh lagi dari orang apa yang mengatakan antara apa drainase dengan kanal itu. Nah, alhamdulillah apa namanya Pak Kadis kemarin sudah mau berdialog di RRI Pro 1 Samarinda, luar biasa Pak apa namanya Arwanto. Gaya bicaranya hampir mirip-mirip dengan apa namanya Pak Faisal ya, mantan Diskominfo Kaltim, mengalir. Nah, ya kita berharap mudah-mudahan kadis-kadis yang lain juga mengikuti jejak Pak Arwanto dan Pak Faisal yang mau berdialog sama dengan ini ya, ibu ini apa, ibu yang dari apa Diskominfo yang baru ya,
0: Bu Ririn ya, Binsari Dewi.
1: Iya, mudah-mudahan kita diikuti lah. Jadi tadi cerita PLN, ngalih Bang, PLN ini mereka-mereka ini kan PLTU-nya kan kalau saya dengar-dengar kan beli pakai batu bara yang murah, kalori rendah. Paham aja kalau kalori rendah itu kan itu kualitasnya ya begitulah jadinya. Nah, jadi saya berharap kepada dari SDM bagaimanalah ke depan ini, lampu PLN sudah mau apa menjangkau ke daerah-daerah pelosok pedalaman perbatasan. Ya, kita berharap kalau bisa di selain apa yang sekarang dibangun dam di Sungai Boh itu oleh apa perusahaan Tiongkok itu ya, juga kita bersiap-siap juga dengan pembangkit-pembangkit yang baru, untuk pembangkit-pembangkit cadangan. Jangan sampai seperti yang sekarang ini, pembangkit yang satu bermasalah akhirnya jadi masalah, macet semua. Tapi kita harus punya apa pembangkit cadangan, baik itu yang pakai batu bara maupun dengan apa diesel. Itu harapan kami sehingga masyarakat ini tidak apa namanya terdampak. Ayo, pedagang-pedagang juga terdampak. Bang Rizky, kalau sudah sore-sore itu apa namanya padam lampu, aku lihat pemilik warung itu duduk melongo ya, dengan lilinnya itu mirip orang yang apa namanya tunggu kesugihan itu. Nah, Bang iya apa Bang Rizky. Nah, jadi kita berharaplah apa namanya, apalagi orang mau transfer uang, mau beli voucher, macam-macam lah transaksi itu juga terganggu dengan apa lampu yang biar pet begini. Nah, seharusnya PLN ini, karena mereka adalah perusahaan negara, perusahaan tentu perusahaan negara ini kan orang-orang yang profesional, orang-orang yang pintar. Tetapi kenapa kok begini jadinya listrik kita ini seperti begini kan? Itu amai Rizky.
0: Siap.
1: Nah, alhamdulillah itu Dedik Timang tuh sering mengabarkan di media sosial tentang air di Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Long Apari. Setiap hari beliau itu dengan yang satu di Long Panai yang Manggaris. Alhamdulillah akses jalan sudah tembus. Cuman ya mobil-mobil double gardan.
0: Oh,
1: ya kita berharap jalan tersebut betul-betul dibangun yang layak. Artinya kalau bisa cor beton lah, dicor. Nah, kiri kanan kita bikin drainase. Nah, apakah masyarakat Long Apari sana, saya yakin mereka-mereka di sana pasti sebagian orang-orang mampu. Nah, saya yakin mereka jalankan mobil yang harga 8 miliar juga mereka mampu beli. Nah, tetapi kalau tidak ada akses jalan, ya susah bang. Itu. Jadi kita berharap pemerintah pusat tolong memperhatikanlah akses jalan ke daerah Long Apari, sehingga ya jangan sampai masyarakat itu kalau sudah ada musim kemarau mengeluh, musim banjir besar mengeluh lagi, atau macam. Tetapi dengan ada alternatif lain, ya masyarakat bisa lah biar begamatan kan lewat jalan darat. Itu kalau memang tidak bisa di aspal, ya dikasih agregat lah supaya kuat. Nah, supaya baik. Tetapi ya memang itu tidak simsalabim, memang perlu waktu yang lama. Nah, itu ya ada hikmah juga Bang Rizky, kemarau ini untuk warga Long Apari kan. Itu jadi mudah-mudahan lah pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, pemimpinnya, para pejabatnya selalu sehat.
0: Amin.
1: Nah, apalagi dalam memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat di daerah perbatasan.
0: Yeah.
1: Bang Imran, jangan pernah berhenti RRI SP Long Bagun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di sana. Itu jadi biar orang-orang pusat itu tahu, supaya mereka tidak kelahi aja di pusat sana, haur ke MK, haur masalah ijazah aja. Mereka tidak pernah memikirkan keluhan-keluhan kita di daerah ini. Sementara SDA kita dikeruk, dibawa ke sana kan kasihan juga kita di sini. Nah, melalui RRI inilah menjadi corong masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Nah, ini juga masalah akses jalan darat yang dari perbatasan Kubar menuju ke Kubar ini. Ini kemarin kan sudah ada jalan, sudah proyek itu. Ini kok macet-macet lagi. Nah, apakah memang proyek multi-use itu dia bikin misalnya 5-6 kilo, nanti tunggu tahun belakang lagi atau bagaimana? Nah, sementara masyarakat ini kan perlu jalan yang bagus, jalan yang layak itu. Nah, ini tolonglah dari balai jalan, tolong ini juga diperhatikan. Nah, masyarakat ini tidak tunggu hari ini, tunggu besok. Kalau bisa ya dikerjakanlah mulai sekarang itu. Jadi itulah harapan kami. Nah, yang terakhir, kalau kemarin ada dialog dengan Pak Arwanto, Kepala SDM Kaltim, tentang lampu jalan. Saya jujur saja, apa yang saya sampaikan, Pak Arwanto kan dengan rombongan sering menginap di Hotel Lopeta. Itu mulai dari Simpang Raya menuju ke Mencimai, Raja Basuki itu gelap gulita. Bagaimana ini? Nah, sementara kalau kita lihat pejabat-pejabat Kabupaten Kutai Barat itu kan pakai mobil-mobil yang mahal. Nah, tetapi bagaimana pemerintahnya kok tidak bisa memperjuangkan pengadaan lampu penerangan jalan? Itu. Ini kan masyarakat. Kami ini kan meminta begini, kami juga bayar voucher itu, baik yang manual maupun yang digital, bayar PJU penerangan jalan umum. Tapi masih gelap gulita begini, bagaimana ini? Tapi ada juga pikir-pikir Bang Rizky, jangankan penerangan jalan, yang untuk hari-hari saja macet-macet. Selamat pagi, santai kawan.
0: Terima kasih Bung Hanya, di Selamat Pagi ini luar biasa sekali ya, terkait bagaimana perbedaan ya di awal, terkait perbedaan drainase dan kanal. Secara garis besar sih Bung Hanya ya, kalau secara makro, kalau kanal itu cakupannya luas ya, untuk transportasi, pelayaran, pasokan air tentu, atau pengendali banjir. Kalau drainase ya kita tahu dari Bung Hanya sudah tahu sisi kanan sisi kiri paret ya, dan perumahan perkotaan bahkan di jalan protokol itu ya secara sederhananya lah drainase dan kanal. Ya, mudah-mudahan para kepala dinas yang berdiskusi atau berdialog bertalkshow di RRI juga hal sama yang dibicarakan Bung Hanya tadi, seperti Bung Pak Babang dan juga Bung Pak Faisal, bahkan Bu Ririn sering-sering hadir lah dalam hal berdialog bersama RRI. Nah, terkait PLN tadi juga terkait harus menjangkau ke daerah perbatasan, daerah terpencil yang harapannya ada pembangkit listrik cadangan agar masyarakatnya tidak terdampak, tidak terganggu lagi kegiatan masyarakat sehari-hari dari segi ekonomi, sosialnya. Dan tanya juga kepada PLN, kenapa masih terjadi seperti sekarang. Ini yang kita harapkan juga, kita akan terus komunikasikan kepada perusahaan listrik, baik itu tertulis maupun secara jalur pribadi ya, sepan pagi hari ini tentunya. Dan di jalan Longapa disebutkan tadi sudah sangat tembus dengan double gardan, yang harapannya pemerintah memperhatikan akses jalan agar dapat membantu mobilitas masyarakat. Ya, melalui RRI harapannya menjadi corong untuk masyarakat daerah kepada pemerintah pusat mempertanyakan rek akses dari Kubar yang proyeknya masih mangkrak atau mangkrak ya, lampu jalan enggak dikatakan bukannya juga di beberapa titik di Kubar masih belum ada penerangannya. Hal menarik juga di tengah masyarakat yang tengah diperbincangkan di media sosial ya, kita sedikit ke nasional nih, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong ya, Ombudsman Republik Indonesia membongkar dugaan keberadaan bangunan klaster mewah berstandar apartemen yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan ya. Temuan ini mengejutkan serta memicu dugaan adanya praktik komersialisasi pemberlakuan khusus di lapas. Ya, melalui keterangan resminya, anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut ditemukan di kawasan belakang lapas yang terpisah dari blok hunian yang narapidana pada umumnya di lokasi tersebut, dan tim menemukan lebih dari 10 unit kamar terpisah ya, dilengkapi fasilitas rumah tangga lengkap, bahkan dengan layaknya dengan hunian pribadi. Bahkan ada seperti sofa, televisi di sana, kulkas, dapur, hingga pendingin ruangan atau air conditioner. Dan memberikan keterangan lokasi sidak, selain fasilitas kamar, Ombudsman Republik Indonesia juga mendapati adanya minuman keras di dalam kulkas dan beberapa mobil mewah yang terparkir, serta area simulasi golf dan gym yang sedang dibangun. Pertanyaannya, sesosok siapakah yang menyewa apartemen di lapas tersebut ya, ya di Cibinong itu ya. Ya, penemuan ini sempat menjadi viral, bahkan tegang di media sosial, di upload ya dari media mainstream, karena petugas lapas sempat menghalangi dan menolak akses masuk tim ombudsman sebanyak 2 kali. Ya, berdasarkan keterangan awal ya dari sejumlah warga binaan yang kedapatan menempati area tersebut, mereka diduga membayar sejumlah uang untuk dapat menikmati fasilitas eksklusif ya. Pernyataan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas ya, bahwasanya membantah bahwa bangunan itu merupakan sel mewah sewaan. Pihak lapas berdalih ya, kompleks tersebut merupakan rumah dinas jabatan pegawai serta bagian dari sarana asimilasi atau edukasi bagi masyarakat atau warga binaan di lapas. Atas temuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra menegaskan telah berkomunikasi dan memeriksa kasus ini secara terbuka dan mengusut tuntas dugaan maladministrasi tersebut. Pertanyaannya, apakah di Kaltim juga ada ya? Hingga saat ini kalau tidak salah belum ada laporan ya, temuan resmi dari Ombudsman maupun Kemenkumham terkait adanya klaster-klaster apartemen mewah di dalam lapas wilayah Kalimantan Timur seperti yang terjadi di Cibinong. Namun, isu mengenai fasilitas khusus atau penyelundupan barang mewah berskala kecil seperti handphone, barang elektronik di lapas-lapas besar di Kaltim seperti di Samarinda, Balikpapan, bahkan Tenggarong secara historis kerap ya menjadi sasaran razia rutin internal untuk mencegah terjadinya diskriminasi fasilitas. Saat ini fokus utama pembenahan lapas di Kaltim adalah mengatasi masalah kelebihan kapasitas, overcrowding, dan juga sebagai langkah solutif pemerintah sedang berjalan membangun fasilitas lapas baru berkapasitas besar di daerah Bayur ya, Samarinda, yang dirancang melalui sistem keamanan tinggi demi menjamin standarisasi kelayakan hunian bagi masyarakat binaan atau warga binaan secara merata tanpa adanya keistimewaan. Harapannya ya kita tidak ada semacam klaster apartemen mewah ya dalam tanda kutip di lapas Kalimantan Timur.

0: kantor legislatif kita ya, senator-senator kita yang di sana, Kelurahan Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang. Ya, peristiwa yang sempat rekam kamera bahkan viral di media sosial ini juga bermula saat petugas gabungan Satpol PP Samarinda tengah menegakkan peraturan daerah atau perda terkait peredaran minuman keras atau miras. Saat petugas hendak melakukan penindakan, ya, oknum anggota TNI berpakaian loreng mendadak muncul, ya, sempat menghadang laju petugas Satpol PP. Dan ia melayangkan protes keras, ya, hingga membentak bahkan ke Satpol PP dengan dalih bahwa lokasi penertiban tersebut berada di wilayah dalam tanda kutip wilayah kekuasaannya. Ya, menurut keterangan Anies Siswantini selaku Kepala Satpol PP Kota Samarinda, bahwasanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh oknum tersebut rupanya bukan kali pertama terjadi, ya, yang diterima oleh jajaran Satpol PP. Setiap kali petugas gabungan menggelar operasi penertiban di kawasan Tekumar, oknum anggota TNI yang sama dilaporkan selalu hadir di lapangan untuk menghalangi proses penegakan hukum dengan alasan serupa. Ya, merespon tindakan anggota yang memicu kegaduhan di publik, melalui press release-nya Komandan Kodim dan Dim 0901 Samarinda Kolonel Infantri Arif Hermat langsung bergerak cepat dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat dan juga institusi Satpol PP Samarinda. Pihak Kodim juga menegaskan tidak akan mentoleransi arogansi prajuritnya bahkan bawahannya di lapangan, ya. Karena pada malam tersebut, tanggal 22 September itu, oknum yang bersangkutan langsung ditarik dan ditugaskan atau diserahkan ke Denpom 61 Samarinda untuk menjalani proses hukum militer, ya, serta menerima sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Lalu bagaimana tanggapan dari kompleks kantor wali kota di Jalan Kusuma Bangsa? Nah, ini direspon langsung oleh wali kotanya Andi Harun, bahwasanya beliau tuh memberikan atensi, ya, terkait persoalan ini dan nilai insiden tersebut menjadi bentuk bahasanya miskomunikasi. Ya, diterjemahkan oleh orang nomor satu di kota tepian ini adalah miskomunikasi di lapangan. Kendati demikian, wali kota Andi Harun juga memastikan bahwa hubungan kerja sama dengan juga sinergi antara pemerintah kota, Satpol PP, dan juga unsur TNI Polri di Samarinda tetap harapannya terus solid, ya, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ini luar biasa sekali, ya. Kalau ujung-ujungnya sih piring nasi yang diganggu sih, ya, ya, ini jadi apa, hal yang lumrah kalau nampaknya kalau di masyarakat, kalau sudah rahasia umum lagi, ya, untuk di masyarakat. Bagaimana tanggapan anda mendengar? Di masih ada ketersisaan kita setengah jam ke depan di 0541743495 atau di 0541736566. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Game over.
8: Hai, botek-botek kalalai. Padahal hampir sedikit sah.
9: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel nih.
10: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman. Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Masih di Halo RRI di frekuensi 97.6 FM MHz di Radio Republik Indonesia, program 1 ya tentunya. Di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Jumat 25 September 2026, bersama saya bertugas Rizky Mulyanata, Bung Aidil dan Bung Ilham serta Bunda Carla di kesempatan pagi hari ini. Ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto melaporkan perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada Presiden Prabowo Subianto per 23 September 2026. Ya, dalam rapat tersebut Suharyanto menyebut bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan tetap berjalan normal meski kedua provinsi seperti di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah ya meski tebal asap tebal ya akibat karhutla. Menurut dari gangguan penerbangan, menurut Suharyanto, aktivitas masyarakat sehari-hari tidak terdampak asap, lalu lintas pertokoan hingga rumah makan tersebut tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan dipastikan roda kehidupan masyarakatnya berjalan normal, seperti toko-toko dan tidak ada gangguan ya. Itu klaim dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sisi lain, masyarakat di sana semacam mereka berujar bahwasanya sekolah di Kalimantan Barat dan juga di Kalteng tersebut sudah satu bulan ini online. Pam airnya asin, kasus ISPA meningkat, penerbangan banyak yang di cancel dan juga terganggu dari harga sayur mayur yang naik ya. Ini diutarakan masyarakat di sana. Ya, di sisi lain ya, di Samarinda tentunya udara di Samarinda cukup tidak sehat ya kalau di pagi hari ini. Bagaimana di daerah Anda pendengar, Anda bisa bertelepon di 0541743495 atau di 0541736566. Ya, dan diinformasikan pula di semalam pagi ini para pendengar, cadangan air baku di Kalimantan Timur terus tertekan ya akibat kemarau panjang. Melalui terangan Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda memperketat pengaturan operasi sumber air ya, dan menambah sumber cadangan termasuk membangun dua sumur di Balikpapan yang salah satunya mampu menghasilkan sekitar 10 liter per detik. Ya, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda Gus Agung Guntoro mengatakan pengambilan air dari Waduk Manggar akan disesuaikan ya dengan sisa tampungan agar pelayanan air bersih tetap bertahan hingga akhir tahun. Ya, kondisi ini menjadi perhatian karena produksi Perumdam Tirta Manuntung di Kota Balikpapan hingga kini hanya sekitar 900 liter per detik karena kebutuhan normal 1150 liter per detiknya. Sementara Samarinda mulai memasuki status waspada ya terkait kekeringan ya. Dan di sisi lain, dari sisi ketahanan pangan ya pendengar, Perum Bulog Kota, maksud kami kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Ya, langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama di Kota Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Melalui keterangan resminya, pimpinan wilayah Perum Bulog kantor wilayah Kaltim Kaltara, Muzadin Said mengatakan fasilitas baru ditargetkan hadir di Kabupaten Makam Ulu dan juga Kutai Barat, Kutai Timur dan juga Kota Taman Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Ya, di sisi lain Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 lokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat ya di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan ya di masyarakat luas. Masih kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ya karhutla di Kalimantan Timur, tercatat ada 6.333 hektar dan 1.470 kejadian sepanjang Januari hingga September ini. Ya, kondisi ini mendorong BPBD Kalimantan Timur mempercepat aturan teknis peraturan gubernur sebagai turunan Perda Nomor 9 Tahun 2024 agar penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih cepat dan tidak terhambat birokrasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano mengatakan regulasi tersebut akan mengatur pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya hingga standar operasi penanganan karhutla lintas instansi. Ya, tekanan terbesar terjadi pada September
dan dengan tambahan 2.505 hektar lahan terbakar dalam 3 pekan terakhir ya. Sementara Kabupaten Pasar mencatat kejadian terbanyak dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar pada kebakaran hutan dan lahan dan atau karhutla. Dan di sisi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga membuat pemerintah yang berdekatan langsung dengan kawasan delineasi IKN seperti Kabupaten Banjarmasin Utara memperpanjang pembelajaran jarak jauhnya bagi seluruh peserta didik di Kecamatan Sepaku, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ya, kebijakan ini telah berjalan selama sepekan dan akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara ya di langit-langit Banjarmasin Utara. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banjarmasin Utara, Durajat, mengatakan kebijakan serupa juga dipertimbangkan untuk Kecamatan Babulu setelah kualitas udara masuk kategori tidak sehat, sementara di Panajam yang berkategori sedang dan Waru yang masih baik, diklaim masih baik ya. Dan sekolah diminta memaksimalkan pembelajaran di dalam ruangan, mengurangi aktivitas luar kelas, dan juga mewajibkan penggunaan masker. Tapi nyatanya di Samarinda masih saja ada sekolah yang melakukan kegiatan di luar ruangan. Ini yang agak miris ya. Efek asap ini yang mengendap dari partikel-partikelnya, ya efeknya bukan hari ini dirasa dari anak-anak didik kita di apa sekolah-sekolah kita, namun jangka panjangnya ini yang jadi agak miris. Orang tua atau wali murid ya, banyak yang tidak setuju anak-anaknya berkeliaran di luar ruangan ya, karena masih banyak juga masyarakat yang abai ya menggunakan masker di menggunakan kendaraan roda 2 ya, karena kita ketahui bersama efek asap ini, ingat ya, efeknya jangka panjang ya, harapannya tidak ada hari tuanya yang terimbas dari asap dari karhutla. Masih di kebersamaan kita di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Ada ketersisa 2 menit lagi ya, mungkin kita closing statement di pagi hari ini. Harapannya dari masyarakat juga kami ulas kembali di Selamat Halo Airari kali ini. Satu hal yang paling sering dicari masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik bukan sekedar jawaban atau tetapi kepastian, tetapi harusnya seperti tadi kami sebutkan di awal, seperti KTP elektronik. Ada masyarakat yang menerima telepon mengatasnamakan Dukcapil, ada pula yang bertanya soal permintaan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ya, di sini masyarakat harus lebih aware menuju satu hal, seberapa jelas informasi resmi disampaikan kepada mereka, dan fotokopi elektronik pada kondisi tertentu masih dapat digunakan sepanjang ada keperluan administrasi yang jelas ya, dan penggunanya yang bertanggung jawab. Mungkin kita sudahi dulu ya Bung Aidil di kesempatan pagi ini. Terima kasih kami haturkan kepada masyarakat yang berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Telepon satu-satunya ya Bung Hanya ya di kesempatan pagi ini yang luar biasa tadi sudah menemukan solusi atau mempertanyakan dari kegiatan pelayanan publik yang dirasa tidak cukup untuk masyarakat, karena dalam pelayanan publik masyarakat tidak seharusnya disuruh menebak-nebak ya terkait kapan layanan normal, kepastian apa masalahnya, kepastian siapa yang bertanggung jawab, dan kepastian bahwa suara mereka benar-benar didengar. Berjumpa lagi pada Halo RRI di kesempatan yang berbeda pada hari Senin. Selamat pagi para pendengar semua, dan sesaat lagi suara Anda juga solusi bersama. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, di program 1 di frekuensi 97.6 FM MHz.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRT atau Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama rekan siar Fira Amalia yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, tanggal 25 September 2026 ya, mengawali hari Jumat Anda dan tempat dengar. Hari ini tanggal 25 September ternyata juga diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia ya, sebagai bentuk penghormatan kepada para ahli farmasi yang telah berdedikasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Baik apoteker, ilmuwan farmasi maupun seluruh profesional di bidang kefarmasian memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan berkualitas. Di mana pendengar, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kontribusi signifikan para apoteker dalam menjaga kesehatan global. Maka dari itu pendengar, untuk mengawali rangkaian Samarinda siang hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai bagaimana sejarah peringatan Hari Apoteker Sedunia ini dan juga mengenal perjalanan profesi apoteker hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya masih kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai sejarah peringatan Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September. Di mana pendengar, secara peringatan Hari Apoteker Sedunia ini bermula dari sebuah gagasan sederhana yang diajukan seorang apoteker asal Turki lebih dari satu dekade lalu, jauh sebelum peringatan ini dikenal luas seperti sekarang. Siapa sangka pendengar, ide yang awalnya hanya dimuat di catatan singkat sebuah newsletter kini dirayakan jutaan apoteker di seluruh dunia. Di mana pendengar, Hari Apoteker Sedunia ini untuk menandai hari berdirinya Federasi Farmasi Internasional atau International Pharmaceutical Federation atau FIP di Den Haag, Belanda pada 25 September 1912. Tanggal pendirian inilah yang kemudian dijadikan dasar penetapan peringatan tahunan bagi profesi apoteker di seluruh dunia, di mana penetapan resmi Hari Apoteker Sedunia ini baru terjadi hampir seabad kemudian, tepatnya pada 2009 saat Dewan FIP mengesahkannya dalam Kongres Farmasi dan Ilmu Farmasi Dunia yang digelar di Istanbul, Turki. Dan sejak saat itu, pendengar, tanggal 25 September resmi menjadi hari peringatan internasional bagi seluruh apoteker dan ilmuwan farmasi.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

November sebagai hari peringatan khusus apoteker ini pertama kali dicetuskan oleh seorang peneliti sejarah farmasi asal Turki bernama Tekinar, di mana gagasan ini pertama kali dituliskannya dalam sebuah artikel di situs resmi FIP pada Mei 2009 sebagai bagian dari promosi Kongres FIP ke-69 yang saat itu diadakan di Turki. Setelah melakukan penelusuran arsip di kantor FIP di Belanda, Tekinar menemukan fakta bahwa tanggal 25 September 1912 ini merupakan hari resmi berdirinya FIP. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar usulannya untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Apoteker Internasional. Ia pun lantas menghubungi berbagai pihak termasuk Asosiasi Apoteker Turki dan sejumlah sejarawan farmasi internasional untuk meminta dukungan atas gagasannya, dan usulan ini akhirnya mendapat sambutan positif dan dipublikasikan di jurnal Pharmaceutical Historian sebelum akhirnya resmi diadopsi oleh FIP pada tahun 2009.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami, Fani, yang akan menyampaikan informasi mengenai kemarau ekstrim yang mengancam kebun hortikultura Balikpapan gagal panen hingga 70%. Silakan informasi selengkapnya, Fani.
2: Baik, saudara pendengar, krisis air akibat kemarau ekstrim mengancam kebun hortikultura seluas 10,5 hektar di kawasan Waduk Manggar, Balikpapan yang mengalami gagal panen hingga 70%. Kekeringan parah menyebabkan komoditas andalan seperti tomat dan sawi mengalami penurunan produktivitas drastis. Kebun yang menjadi pemasok sayur dan buah untuk sejumlah hotel serta retail modern di Balikpapan ini bahkan terancam kehabisan cadangan air baku. Seiring menyusutnya dua kolam penampungan utama yang diprediksi mengering total dalam dua pekan ke depan. Kondisi tersebut memaksa pengelola membiarkan lahan siap tanam terbengkalai dan hanya mengandalkan sumur bor sedalam 50 meter untuk menyelamatkan tanaman yang tersisa. Berikut pernyataan Agus Basuki, pemilik kebun. Pak Agus.
3: Cukup memprihatinkan ya, punya properti karena memang keterbatasan air, walaupun kita lakukan penyiraman 3 kali berkilir dengan tanaman yang lain ya, dampaknya seperti ini, tidak mampu memberikan pertumbuhan dan pemulihan yang baik. Boleh katakan ini tahunya demikian. Kami ada lahan beberapa luas yang sudah siap untuk dilakukan penanaman, tapi kita tidak lakukan penanaman karena memang kita melihat keterbatasan air yang kami punya. Ya, so, kondisinya juga tidak cukup mengkhawatirkan, sehingga kalau kita prediksi 2 minggu ke depan tidak ada hujan, maka kedua kolam penampungan air yang besar itu tidak bikin macet.
2: Iya, saudara pendengar, di mana dapat kami informasikan bahwa menurut pantauan di lapangan, daya tahan tanaman sayuran diprediksikan hanya sanggup bertahan 2 pekan lagi. Sementara tanaman buah diproyeksikan bertahan maksimal 1 bulan. Dampak kekeringan tahun ini dinilai setara dengan peristiwa kemarau ekstrim yang melanda pada tahun 2015 silam. Terpantau pagi tadi, beberapa wilayah diguyur hujan di kota Balikpapan, namun tidak merata. Sebagian area pertanian di kawasan Balikpapan Utara tidak mendapatkan guyuran hujan seperti itu. Dan menghadapi kondisi krisis tersebut, petani berharap di pemerintah segera mengambil langkah intervensi konkret melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan, serta mempercepat pembangunan embung strategis demi menjaga ketahanan pasokan pangan lokal di Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Fani atas informasi langsung dari Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.
4: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

informasi mengenai Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan semoga juga peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan peran penting dari para apoteker dalam menjaga kesehatan global. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan juga setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia dengan tema Merajut Kesetaraan Mahasiswa Disabilitas, yang hari ini akan mendatangkan Mbak Juniati yang merupakan volunteer unit layanan disabilitas UMKT bersama Ambo Dale yang merupakan mahasiswa disabilitas UMKT, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, cadangan air baku di Kalimantan Timur terus tertekan akibat kemarau panjang. Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda memperketat pengaturan operasi sumber air dan menambah sumber cadangan, termasuk membangun 2 sumur dalam di Balikpapan yang salah satunya mampu menghasilkan sekitar 10 liter per detik. Kasih Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Kalimantan 4 Samarinda, Gus Agung Kuntoro mengatakan, pengambilan air dari Waduk Manggar akan disesuaikan dengan sisa tampungan agar pelayanan air bersih tetap bertahan hingga akhir tahun. Kondisi ini menjadi perhatian karena produksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan kini hanya sekitar 900 liter per detik dari kebutuhan normal 1.150 liter per detik, sementara Samarinda mulai memasuki status waspada. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia.
2: Kita Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Kita Indonesia. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026 tentunya adalah ruang dialog yang mengajak kita ya melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang sekaligus menggali nilai-nilai kebangsaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, di tengah keberagaman Indonesia, tentunya setiap warga negara ini memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, berkarya, dan meraih masa depan ya, di mana terdapat perbedaan kondisi termasuk disabilitas yang bukan alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan. Inilah pendengar nilai toleransi dan tenggang rasa yang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Lalu seperti apa pengalaman mahasiswa disabilitas dalam menjalani aktivitas perkuliahannya, dan kita akan bahas bersama dalam program Kita Indonesia hari ini dengan topik merajut kesetaraan mahasiswa disabilitas. Maka dari itu pendengar, telah hadir bersama kami di studio ada Kak Ambo Dale atau akrab disapa dengan Dale ya, yang merupakan mahasiswa disabilitas dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT, bersama Kak Juni yang merupakan volunteer unit layanan disabilitas UMKT. Selamat siang kakak-kakak.
3: Selamat siang.
1: Boleh diperkenalan kepada para pendengar kita.
4: Halo Kak Fira dan sahabat RRI, perkenalkan nama saya Ambo Dale, biasa dipanggil Dale. Kebetulan saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa disabilitas kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3: Halo Kak Fira dan sahabat RRI semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Juniati, perwakilan dari Unit Layanan Disabilitas atau ULD Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, di mana saat ini saya aktif sebagai volunteer.
1: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Kita Indonesia hari ini, nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami ya, jika ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kedua narasumber kita hari ini pendengar, di dua jalur telepon di 0541-736-566 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami. Anda dapat mengirimkannya melalui telepon ataupun pesan di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Kita Indonesia melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami ya di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Kita Indonesia juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, untuk Anda mungkin ingin mengenal lebih dekat nih dengan sosok Kak Dale ya, dan juga memahami lebih dalam lagi pengalaman yang dijalaninya dalam menempuh pendidikan tinggi atau di perkuliahan nih. Oke Kak Dale, mungkin bisa diceritakan sebenarnya Kak Dale ini disabilitasnya apa sih Kak? Boleh diceritakan ke pendengar kita Kak?
4: Saya dari disabilitas fisik, tuna daksa ya. Ya, saya menggunakan kaki palsu sebagai penyandang saya buat sehari-hari.
1: Itu dari tahun berapa Kak?
4: Dari saya gunakan ini dari tahun pas SMP sih, baru kelas 8 kalau nggak salah.
1: Dari kelas 8 ya?
4: Iya.
1: Oke baik, dan itu tentunya jadi semakin semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari kakak.
4: Betul,
1: atau
4: sekali.
1: Gimana nih pengalamannya dari SMP sampai sekarang, kan semakin dewasa semakin belajar, kira-kira pengalamannya dulu gimana kak Kadele?
4: Dulu sih, mulai dari SD ya. Mm-mm. Saya kan belum ada menggunakan alat bantu seperti kaki palsu ini. Mm-mm. Jadi pas SD itu saya hanya lompat-lompat. Mm-mm. Untungnya teman-teman saya ngerangkul saya, gak ada yang ngebully, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Terus lanjut di perguruan lebih tinggi lagi, SMP. Di kelas 8 tepatnya, saya baru pembuatan apa kaki palsu ini. Mm-mm. Ukur. Jadi saya menggunakan kaki palsu ini baru di SMP sampai sekarang.
1: Sampai sekarang di perkuliahan,
4: iya.
1: Ya. Oke, baik. Dan tentunya ini sangat luar biasa. Alhamdulillah juga lingkungan di sekitar Kadele sangat mendukung dan juga suportif ya, Kak ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Kita akan beralih lagi ke Kak Juni nih sebagai volunteer di Unit Layanan Disabilitas UMKT ya, Kak. Kan tentunya di lingkungan kampus ini juga harus memberikan dukungan nih kepada para mahasiswanya dan juga perlu disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Nah, sebenarnya apa sih, Kak, peran dari Unit Layanan Disabilitas UMKT ini dalam mendukung mahasiswanya ataupun mahasiswa disabilitas nih khususnya, Kak?
3: Baik, peran utama saya sebagai volunteer di sini adalah mendampingi dan memastikan teman-teman disabilitas itu mendapatkan hak, peran, dan akses yang sama selama berkuliah tanpa dibeda-bedakan. Alhamdulillah UMKT sendiri sudah mendukung kemandirian mereka. Di kampus kami kita sudah menyediakan fasilitas disabilitas seperti area parkir, terus lift khusus buat disabilitas, toilet khusus, sehingga terus ada penanda-penanda khusus untuk memudahkan mobilitas mereka sehari-hari, seperti itu, Kak.
1: Berarti fasilitas di UMKT ini juga sudah sangat mendukung ya untuk para mahasiswa disabilitas ya?
3: Iya, sudah mendukung.
1: Oke, baik. Kak Dele, tentunya kan ketika kita memasuki fase kuliah nih, kan ini lebih bebas lagi ya, Kak, daripada di SMA udah pakai baju bebas, dan tentunya ini menjadi pengalaman tersendiri nih bagi Kak Dele. Nah, kalau misalnya pengalaman dari Kak Dele sendiri, gimana, Kak, pengalamannya ketika pertama kali menjadi mahasiswa di UMKT?
4: Pengalaman pertama saya itu jujur saya agak ragu dan takut. Mm-mm. Pas ingin memasuki fase perkuliahan ini, tapi pas sudah saya menjalaninya, saya alhamdulillahnya bisa menjalaninya. Mm-mm. Dengan baik. Kebetulan di kampus saya tuh ada support dari mahasiswa disabilitas ya. Mm-mm. Dari fasilitas, contohnya seperti ada penyediaan jalur khusus kursi roda gitu, ada lift, jadi teman-teman disabilitas itu tidak perlu naik tangga, ya itu, Kak.
1: Mm-mm, jadi ada lift khususnya ya?
4: Iya.
1: Oke, baik. Dan ini pertama kali Kak Dele dapat info kalau kuliah di UMKT ini kan berbeda ya mungkin sama di kampus lain yang fasilitasnya untuk para mahasiswa disabilitas tidak selengkap dan juga mungkin tidak support gitu. Nah, ini info pertama kali Kak Dele mendapatkan bahwa UMKT ini punya unit layanan disabilitas ini dari mana, Kak?
4: Pertama kali sih saya tidak tahu. Mm-mm. Jadi pas saya sudah ada di kemahasiswaan, kebetulan dibina di situ, dirangkul, dikasih tahu bahwasannya di UMKT ini udah ada unit layanan disabilitas. Nah, saya dirangkul terus disupport lah buat terus berkembang di situ.
1: Berarti karena memang di UMKT ini ada unit layanan disabilitas dan
4: betul,
1: tentunya juga sangat support untuk pengalaman belajar Kak Dele ya, terutama di perguruan tinggi, jadinya langsung daftar nih ya, Kak.
4: Iya.
1: Ya. Kak Dele ini jurusan apa, Kak?
4: Kebetulan saya dari jurusan akuntansi.
1: Akuntansi ya?
4: Iya.
1: Oke, luar biasa. Dan tentunya kan unit layanan disabilitas nih, Kak.
4: Iya.
1: Tentunya kita ini kan harus mengidentifikasi bagaimana kebutuhan setiap mahasiswanya. Kan juga mahasiswa disabilitas ini beda-beda ya, Kak, disabilitasnya. Dan kalau misalnya dalam menjalani hal tersebut nih, Kak, gimana caranya unit layanan disabilitas ini mengidentifikasi kebutuhan setiap mahasiswa, mengingat setiap mahasiswa ini kebutuhannya berbeda-beda, Kak?
3: Sejujurnya belum ada tantangan yang besar banget sih, Kak. Mm-hmm. Karena di UMKT sendiri itu kebanyakan disabilitasnya itu lebih ke fisik sama mental. Mm-hmm. Jadi untuk yang kayak tunanetra, tunawicara, tunarungu itu belum ada Jadi mungkin kalau misalnya nanti kemungkinan ada, mungkin kendalanya itu di komunikasi, karena kita juga belum bisa bahasa isyarat. Mungkin kedepannya kita bisa belajar bahasa isyarat lagi gitu, Kak.
1: Oke, siap. Nah, kalau misalnya tugas sehari-hari Kak Juni nih dalam menjalani tugasnya sebagai volunteer di unit layanan disabilitas UMKT ini biasanya ngapain aja, Kak?
3: Kalau tugas saya sendiri itu lebih ke mendampingi dan memastikan mahasiswa teman-teman disabilitas itu mendapatkan hak, peran, dan akses yang sama selama berkuliah tanpa membeda-bedakan gitu sih, Kak.
1: Berarti
3: lebih ke mendata juga, terus ngelihat oh yang mana sih gitu.
1: Oke, sih, berarti lebih ke mendampingi dan juga mungkin mengurus data-datanya, administrasinya seperti itu ya, Kak, ya?
3: Benar.
1: Oke, siap. Nah, kalau sih untuk Kak Dele sendiri, ini udah tahun keberapa, Kak, berkuliah?
4: Kebetulan saya baru maba ya, Kak.
1: Baru maba
4: semester
1: ya?
4: Satu,
1: oh, semester 1. Ya. Oke, siap. Nah, selama satu semester menjalani perkuliahan di UMKT ini, Kak, kira-kira apa sih tantangan bagi Kak Dele sendiri dalam mengikuti aktivitas perkuliahan ini, Kak?
4: Tantangan saya sih mungkin dari segi fasilitas, tapi fasilitasnya itu memadai. Seperti kan kayak ada jadwal dadakan ya. Nah, itu mungkin
1: tiba-tiba ada kelas gitu ya.
4: Iya, mungkin itu ya kesulitan bagi saya, tiba-tiba pindah kelas misalnya gitu. Jadi harus naik turun tangga. Kebetulan kayak misal dapat di ruangan yang enggak ada liftnya gitu.
1: Oh, berarti untuk penempatan kelasnya sendiri tuh masih random ya, kayak mungkin ada dapat di gedung yang enggak ada liftnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya pengalaman Kak Dele sendiri berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa di sana ini bagaimana, Kak? Mahasiswa akuntansi ya?
4: Iya. Untuk interaksinya sih alhamdulillah baik. Teman-teman saya juga mungkin beberapa belum tahu saya bahwa disabilitas mungkin ya. Jadi mereka menganggap saya seperti teman biasanya gitu.
1: Teman biasa aja ya.
4: Iya.
1: Dan alhamdulillah juga sekarang Kak Dele memakai kaki palsu ya, Kak, ya?
4: Iya, Kak.
1: Oke, alhamdulillah, berarti teman-teman dan juga dosen sangat suportif ya, Kak?
4: Betul.
1: Oke, baik. Dan kalau misalnya dari Kak Juni sendiri nih, Kak, gimana sih cara Kak Juni menjadi volunteer ini membangun pemahaman nih mahasiswa lainnya agar interaksi dengan mahasiswa disabilitas ini berlangsung secara setara dan tidak diskriminatif?
3: Kalau saya sendiri ya, saya tuh bergabung di volunteer ini sendiri karena kan nenek saya sempat juga mengalami kebutaan. Nah, kebutaan itu kan itu sangat sulit gitu, nah, kalau nggak dibantu. Jadi terus yang mahasiswa-mahasiswa disabilitas ini kan juga punya semangat, daya juang, sedangkan kita aja yang kayak yang sempurna masih malas-malasan. Jadi saya ingin berkontribusi, apapun kekurangan dia kita bantuin gitu, nah, tanpa ada pembeda-bedaan gitu, tanpa ada diskriminasi apapun.
1: Kalau misalnya dari pengalaman Kak Juni ataupun Kak Dele sendiri, kira-kira apakah ada pengalaman diskriminatif, Kak, atau selama ini teman-teman selalu support nih?
4: Mungkin dari pengalaman anu sih ada yang bilang bahwasannya saya diperlakukan kayak spesial gitu kan. Ya, mungkin teman-teman yang lain merasa iri mungkin ya. Tapi ya mungkin mereka tidak tahu bahwasannya saya disabilitas ya. Gitu mungkin.
1: Jadi mereka malah merasa bahwa Kadel ini diperlakukan istimewa.
4: Iya, gitu, betul
1: ya? Karena mereka mungkin belum tahu bahwa Kadel ini merupakan mahasiswa disabilitas gitu.
4: Iya,
1: Kak, ya. Oke, baik. Dan selain fasilitas fisik nih, Kak, seperti lift, tadi ada WC juga ya. Nah, itu kira-kira dari menurut Kak Juni dan juga Kak Dele, kira-kira fasilitas apa lagi sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk para mahasiswa disabilitas ini agar proses belajar mereka ini lebih lancar lagi, Kak? Apa nih yang kurang-kurang dari Kak Dele, mungkin kira-kira harapannya nih untuk UMKT butuh apa sih Kak Dele sebenarnya gitu?
4: Mungkin dari segi jalanannya ya, itu ada sedikit menanjak, jadi mungkin bisa diberi palang atau pegangan buat kami naik, jadi nggak terlalu beresiko untuk jatuh.
1: Lebih ada pegangan di sampingnya gitu ya, Kak, ya? Kalau saya dari Kak Juni sendiri nih sebagai volunteer,
3: mungkin iya sih jalannya kurang bagus, apalagi yang di beberapa gedung kan lagi ada yang masa renovasi, jadi itu menyusahkan untuk kita jalan, apalagi yang para disabilitas. Kalau misalnya tangga-tangga itu bisa sulit kalau nggak ada pegangannya. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan pemegang kali ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk mungkin para teman-teman tadi kata Kak Juni juga ada yang disabilitas mental ya, Kak.
3: Iya.
1: Nah, kalau misalnya di UMKT sendiri tuh apakah ada fasilitas seperti kan kalau misalnya di SMA ada guru BK mungkin kah? Kalau misalnya di UMKT apakah sudah ada atau belum nih?
3: Ini udah dibangun sih, Kak. Jadi kalau misalnya ada yang mental kayak gitu bisa ke mahasiswa kemahasiswaan biro itu biasanya langsung menanggapi. Jadi tinggal merekanya lagi. Kalau misalnya kita kan karena keterbatasan buat data-data gitu, kita juga jadi kurang tahu yang mana sih yang sebenarnya disabilitas, mana yang ini gitu.
1: Karena ada. Berarti ada ya, apalagi kan untuk mahasiswa disabilitas mental ini kan tidak terlihat ya,
3: iya,
1: Kak ya.
3: Benar.
1: Jadi mungkin mahasiswa lain gak tahu nih kalau saya teman-teman ini merupakan teman-teman disabilitas mental, tetapi malah dianggapnya mereka mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu ya. Oke, baik, untuk Anda pendengar, kami buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menonton sajian kita Indonesia hari ini melalui kanal YouTube kami RRI Samarinda, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami dalam sajian kita Indonesia. Selain ini pendengar, kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Kak Juni dan juga Kak Dale ya dari UMKT. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Si Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
6: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
5: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
7: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
6: Kemana Gus?
7: Ada deh, mau ya Mir?
6: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
7: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
6: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
7: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
6: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
8: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
9: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
10: Aduh, Mbak. Eka itu seneng banget.
9: Iya, seneng kenapa sih?
10: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
9: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti sih.

0: Wala Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Anda, Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Kita Indonesia dengan tema hari ini, pendengar merajut kesetaraan mahasiswa disabilitas bersama Kak Juni yang merupakan volunteer unit layanan disabilitas UMKT dan juga Kak Dale yang merupakan mahasiswa disabilitas UMKT. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Pira, Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini, boleh perkenalan dulu Pak kepada narasumber kita nih Pak?
2: Iya, Ahmad Ridwan dari Kabupaten Paser. Mbak Mas Andi, Abang Andi atau Mas Andi nih? Mbak
1: Mas Dale ini, mahasiswanya.
2: Iya, Mas Dale, salam kenal, salam sehat ya. Terus Mbak Junior ya?
3: Halo Pak Ridwan.
1: Mbak Juni.
2: Oh Yuni, ya salam sehat Mbak Yuni. Jadi Mbak Wira, saya mau tanya dua-duanya sama Mbak Dale dan
1: silakan, Pak.
2: Mbak siapa tadi?
1: Mbak Juni.
2: Mbak Juni. Mbak Juni sebagai volunteer dulu ya. Apa saja itu tadi selain tadi ram-ramnya itu, mulai dari parkir, ram tangga dan lain sebagainya. Ternyata UMKT ini tingkat 2 ya, kalau dari saya dengar sih tadi itu kan dari pertanyaannya Mbak Fira itu. Nah, selain dari fasilitas tadi, terus guru-guru dan teman-teman itu berapa sih yang mengalami disabilitas Mbak Yuni, kalau boleh tahu? Kemudian fasilitas yang diberikan oleh UMKT itu apa saja, karena ragamnya di pabelnya kan banyak nih. Kalau tadi Abang Ambodale ini kan untuk keragamannya fisik ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak jadi masalah untuk adaptasi, karena tadi fisik kaki gitu kan. Nah, terus gimana dengan lain-lain? Tadi kalau JPI nggak ada, terus kalau misalnya di pabel sensorik itu kan kita butuh guru atau dosen yang betul-betul memahami, dan fasilitas buku atau alat audio seperti H2AC atau H2E dan memerlukan internet. Nah, apa yang saya tanyakan tadi itu karena itu kan ada PT baru ya Mbak Yuni, harus mungkin harus tahu atau baru tahu. Memang karena ini memang baru PT-nya tanggal 2 berapa itu kemarin tuh. Kenapa dari 9 kategori PP 31 itu harus diberikan konsesi itu kepada mahasiswa? Kan banyak tuh, ada 9 tuh. Tapi yang saya tanyakan tadi, apakah fasilitas internet H2E atau H2AC itu semacam, saya juga baru tahu menanya, atau bukan baru tahu, bukan maksudnya gini, H2AC atau H2E itu apa? Itu kan karena itu kalau menurut saya itu ada semacam layar, suara, atau fasilitas internet. Nah, itu kan kita butuhkan tuh Mbak Yuni atau Abang Dale ya. Nah, ini apakah sudah ada di UMKT itu memenuhi itu? Artinya bukan UMKT-nya, karena kan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu, Peraturan Gubernur, dan PT yang baru 31 itu gitu kan. Nah, apakah sudah sampai di UMKT, di universitas itu, atau Mbak Dale sendiri atau Mbak Yuni sendiri sudah tahu itu? Karena ini perlu disosialisasikan juga, kemarin kan baru tuh. Nah, saya baru tahu juga kalau ini berubah Mbak Pira. Saya kira biasanya kan hari Sabtu tuh siang ya, jadi sekarang baru hari ini saya dengar hari Jumat ini gitu ya Mbak Fira ya.
1: Yang hari ini jadi, kita ya, lebih ke toleransinya Pak, kita Indonesia ya, soalnya.
2: Betul. Baru berubah hari ini ya, hari Jumat biasanya kan hari Sabtu tuh. Maksud saya apakah tetap hari Sabtu ini? Ya benar ke toleransinya.
1: Tetap Pak, besok ada lagi.
2: Oh iya. Maaf.
1: Iya, siap Pak.
2: Besok ada. Jadi acaranya tetap di hari Sabtu ya?
1: Iya, betul. Yang hari ini kita lebih ke membahas pandangan mengenai toleransinya.
2: Ya, baik-baik. Nah, terkait dengan toleransi itu, apakah sudah toleransi itu tadi yang saya katakan PP31 dan kalau untuk Undang-Undang 08 itu saya yakin pasti yang Bodale dan Bayuni sudah tahu dengan peraturan gubernur itu. Tapi yang saya ingin tanyakan yang baru ini gitu kan, apakah sudah toleransi dari UNKT ini, universitas ini, guru-gurunya, semua teman-teman itu. Tapi saya yakin itu. Tapi saya ingin memastikan sudah ada tidak fasilitasnya itu gitu. Karena ini sangat penting gitu kan. Walaupun kita biasanya melihat oh cuma satu orang nggak dikasih gitu. Nah terakhir yang saya katakan juga biasanya kita sangat sulit untuk mengimplementasikan itu walaupun semua

0: kehadiran juga.
1: Siap, terima kasih Pak. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ridwan telah bergabung bersama kami ya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali Kak Juni dan juga Kak Dale. Ini tentunya membahas mengenai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya, mengenai penyandang disabilitas, hak-haknya, dan tentunya mengenai peraturan pemerintah yang baru saja ada ya, nomor 31 tahun 2026 yang mengatur tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan juga insentif bagi perusahaannya. Tadi Pak Ahmad Ridwan membahas mengenai dari selain dari fasilitas tadi, kan tentunya ada beberapa fasilitas dari UMKT untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum terfasilitasi ya Kak, karena di UMKT sendiri mungkin saat ini baru disabilitas fisik tadi dan juga disabilitas mental ya. Dan mungkin untuk disabilitas yang lain seperti mungkin tunanetra ataupun yang lainnya berarti belum ada ya Kak ya? Belum ada ya?
2: Belum.
1: Oke, siap. Dan ini juga ada pertanyaan yang sedikit nyambung ini dari Pak Masan Kak di WhatsApp, yang bertanya juga mengenai peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 di mana juga terdapat sebenarnya potongan harga 20% di 9 sektor penting ya. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, kalau misalnya di UMKT sendiri ini apakah sudah ada fasilitas tersebut Kak? Mengenai bantuan dari sisi UKT-nya mungkin atau bagaimana nih Kak?
3: Terkait itu mungkin saya belum tahu ya, karena saya ada ngurus beasiswa dari pemerintah pusat langsung, yaitu KIPKA.
1: Oh, berarti Kak Adela ini penerima KIPKA itu ya?
3: Belum. Bisa disebut sebagai penerima karena baru pengajuan.
1: Oh, masih diajuin ya Kak ya?
3: Yeah.
1: Oke, baik. Kalau dari Kak Juni apakah ada tanggapan Kak mungkin dari pertanyaan Pak Ahmad Ridwan tadi ataupun pertanyaan dari Pak Masan?
2: Baik, untuk pertanyaan tadi, ada berapa mahasiswa disabilitas itu? Ada kurang lebih 10. Dan untuk fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap. Dari unit disabilitas juga kita sudah menjalankan dan sudah melakukan pelatihan semuanya. Karena ini unit baru, mungkin masih ada beberapa yang kurang, tapi kita nanti akan lakukan lagi yang lebih baik. Jadi kami terus berproses.
1: Karena ini juga unit baru ya Kak ya, yang tentunya juga mendampingi para mahasiswa disabilitas yang semangat untuk belajar ini sangat luar biasa ya Kak ya. Oke, baik. Dan kita akan kembali lagi ke pengalaman Kak Dale nih Kak. Tadi kan mengenai teman-teman dan juga dosen-dosen, ada beberapa teman yang mungkin sulit memahami keadaan Kak Dale ataupun mahasiswa disabilitas lain nih. Kalau misalnya sikap Kak Dale menanggapi hal tersebut ini gimana Kak biasa?
3: Sikap saya sih mungkin ke santai aja, ke enjoy bawaannya ke mereka. Misal kayak ada ajakan kemana gitu ya, saya iakan aja, karena mungkin yang mengajak tuh mungkin belum tahu saya itu disabilitas. Seperti contohnya kemarin ada teman saya mengajak ke jalan, ke mall. Nah itu kan saya kurang lebihnya tuh saya masih ada kesusahan buat bergerak jalan ya. Jadi ya begitu Kak.
1: Berarti tetap ajakannya diterima
3: gitu ya? Tapi ya saya katakan lagi bahwasannya saya mungkin kurang bisa untuk berjalan lah. Jadi untuk jalan iya, kalau berlari tidak.
1: Oke, siap. Dan tentunya kan ini tadi seperti kata Kak Dale, ada beberapa mahasiswa yang belum tahu nih kalau mahasiswa-mahasiswa ini merupakan penyandang disabilitas. Jadi mereka ngira ini mereka diperlakukan spesial gitu ya. Nah, kalau misalnya dari unit layanan mahasiswa disabilitas UMKT sendiri, apakah ada Kak edukasi di lingkungan kampus itu sendiri untuk membuat mahasiswa-mahasiswa ini paham bahwa terdapat mahasiswa disabilitas sih? Ini yang mereka ini perlu diperlakukan berbeda Kak, edukasinya kepada mahasiswa yang lain.
2: Sejauh ini belum sih, cuma nanti kita akan laksanakan lagi karena kan emang masih baru dan UMKT itu baru sudah menyediakan fasilitas-fasilitas itu sebelum dibentuknya unit layanan disabilitas ini. Jadi fasilitasnya udah ada tapi kita baru-baru dibentuk. Jadi nanti kita bisa melakukan edukasi juga kepada mahasiswa-mahasiswa gitu.
1: Oke, baik. Dan semoga ini prosesnya lancar ya Kak, karena ini tentunya juga menjadi hal yang sebenarnya ini merupakan pikiran yang menurut

0: saya juga maju sebenarnya di UMKT ini mempunyai unit layanan mahasiswa disabilitas ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak untuk Kak Dale dan juga Kak Juni, ini dari Bunda Andriani Rizky di Locanan ya. Untuk Kak Dale, izin bertanya bagaimana cara membangun semangat untuk tetap hidup. Lalu maaf jika ada yang merendahkan kakak atau mengolok-ngolok, bagaimana cara kakak menghadapinya gitu. Dan juga untuk pertanyaan kepada Kak Juni, menurut Kak Juni di Samarinda ini, di mana bagian kota Samarinda mungkin adakah yang tidak ramah disabilitas dan apa harapannya untuk pemerintah Samarinda? Mungkin dari Kak Dale dulu Kak, silakan dijawab pertanyaan dari Bunda Andriani Rizky.
1: Terkait itu, saya sebagai umat Islam ya Kak, ya saya tetap bersyukur terhadap apa yang Tuhan telah beri. Dari saya ada membaca surah At-Tin kalau nggak salah, ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah diberi oleh Tuhan. Nah, terkait itu, ya kita manusia harus memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Begitu, Kak.
0: Oke, baik. Maka dari itu, Kak Dale ini sangat semangat sekali ya, Kak, untuk belajar di UMKT.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya selain pembelajaran di kelas nih, Kak, apakah Kak Dale juga mengikuti aktivitas kampus di luar kelas? Mungkin di mahasiswa ada seperti apa ya, unit kegiatan mahasiswa yang gitu, apakah ada, Kak?
1: Ada, saya mengikuti UKM Sunta. Kebetulan saya bisa baru-baru ini bisa kayak tertarik menyanyi. Alhamdulillah saya lolos tes menyanyinya.
0: Dari menyanyi?
1: Iya, musik.
0: Berarti itu juga difasilitasi oleh UMKT ini ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kalau saya prestasi lain apakah ada nih Kak, mungkin dari SMA Kak ke, dan juga ataupun di kuliah ini Kak?
1: Dari, kebetulan saya dari SMK.
0: SMK ya?
1: Iya, saya ada mengikuti kayak lomba dari kecamatan kalau nggak salah, itu ada Jarwasnaba ya? Jaringan waspada terhadap narkoba. Nah itu kecamatan saya mendapatkan juara 2. Saya juga sebagai anggota yang ikut lombanya.
0: Oke, baik.
1: Terus ada prestasi lain yaitu kan di SMK ini ada kayak kegiatan UKK gitu kan Kak. Ujian ke, saya lupa lagi apa itu.
0: Ujian menerapkan ilmunya gitu ya Kak ya, di SMK.
1: Itu kebetulan dari pihak LSP yang menguji, saya meraih nilai tertinggi Kak.
0: Wah luar biasa ini. Tepuk tangan. Nah kalau saya dari Kak Juni nih, boleh Kak dijawab tadi pertanyaan dari Bunda Andriani ya. Kalau saya menurut Kak Juni, apakah di Samarinda ini masih tidak ramah disabilitas dan mungkin apa harapannya untuk pemerintah Samarinda nih Kak?
2: Kalau kayaknya untuk Samarinda ini udah ramah disabilitas. Mungkin untuk jalan-jalannya itu kan masih banyak kayak trotoar itu yang belum full gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih ramah lagi untuk fasilitas umum agar mahasiswa-mahasiswa disabilitas itu bisa menggunakan semuanya.
0: Berarti fasilitas-fasilitas fisik di luar kampus seperti trotoar juga nih ya Kak. Mungkin kadang kalau misalnya yang suka viral itu tiba-tiba bolong di tengah seperti itu ya. Nah kalau misalnya dari Kak Juni sendiri kan tentunya unit layanan mahasiswa disabilitas ini kan terus berproses ya. Nah dan juga tadi telah kita banyak bahas bagaimana toleransi dan juga rasa tenggang rasa di antara teman-teman Kak Dale ini tetap harus ditumbuhkan untuk para mahasiswa disabilitasnya dan juga mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah kalau misalnya di kampus UMKT sendiri, apakah ada cara atau program mungkin untuk menumbuhkan budaya toleransi dan juga tenggang rasa agar inklusivitas ini tidak hanya menjadi program tetapi menjadi kebiasaan gitu Kak, jadi tidak ada rasa diskriminatif lagi.
2: Di UMKT sih tidak ada diskriminasi.
0: Alhamdulillah ya Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Ya
2: semuanya tuh saling tolong-menolong, membantu.
0: Kalau saya dari Kak Dale sendiri Kak?
1: Dari saya sih alhamdulillah aman aja sih Kak, gak ada.
0: Aman aja Kak ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Dan kalau misalnya di pengalaman Kak Dale di kampus nih, apa pengalaman Kak Dale yang Kak Dale ini merasa bahwa lingkungan kampus di UMKT ini benar-benar merangkul dan juga menghargai Kak Dale sebagai mahasiswa dan juga manusia Kak, pengalamannya?
1: Pengalaman saya sih ya mungkin dari kampus itu kan ada kemahasiswaannya kan. Mm-hmm. Nah, saya di situ awalnya kan pengajuan beasiswa. Terus saya ini mungkin pihak kemahasiswaan belum tahu saya itu disabilitas. Mm-hmm. Dan beliau bertanya kenapa kamu berjalan seperti itu. Mm-hmm. Terus saya katakan saya disabilitas, Pak. Nah, alhamdulillah saya diprioritaskan buat mendapatkan KIPKA mungkin ya. Mm-hmm. Nah, terkait dari itu ya saya rasa kemahasiswaan itu sangat merangkul bagi mahasiswa disabilitas, terus mensupport gitu, Kak.
0: Oke, siap. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari Sejen Kita Indonesia hari ini, Kak, karena juga kan sholat Jumat ya waktunya ini. Nah, untuk Kak Juniati nih, Kak, mungkin menurut Kakak apa yang perlu terus diperkuat agar pendidikan tinggi di Indonesia ini semakin mampu untuk memberikan ruang yang setara bagi mahasiswa disabilitas, Kak?
2: Baik, untuk generasi muda dan masyarakat luas, mari kita sama-sama membuka mata dan lebih peduli, jangan ragu untuk mengulurkan tangan, karena percayalah bantuan sekecil apapun itu sangat membantu mereka. Dan teruntuk teman-teman disabilitas, dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terus kejar mimpi kalian, kalian tidak pernah sendiri, jangan merasa sendiri karena kami, karena ada kami dan ada banyak orang baik di luar sana.
0: Oke, baik. Kadale nih, Kak, apa harapannya untuk teman-teman disabilitas di luar sana dan juga masyarakat Indonesia tentang kesetaraan dan bagaimana seharusnya kita memandang penyandang disabilitas nih? Apa yang ingin Kadale sampaikan?
1: Dari situ sih mungkin kesetaraannya itu perlu perlakuan yang sama, tapi bukan tidak perlu perlakuan yang kayak berbeda gitu. Maksudnya kayak kita itu perlu keadilan, kesempatan adil dalam belajar, beraktivitas maupun berprestasi dengan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya gitu, Kak.
0: Oke, baik. Dan ini intinya ini menyesuaikan dengan kebutuhan para mahasiswanya ya, Kak.
1: Betul.
0: Untuk tetap berprestasi di tengah keterbatasan mereka, iya. Ya. Oke, baik. Ada lagi, Kak?
1: Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman disabilitas lainnya di luar sana. Kita memang punya kekurangan, tetapi kekurangan tersebut bukan penghalang buat kita untuk terus maju dan berkembang.
0: Oke, baik. Dan semoga pesan ini dapat didengar oleh masyarakat seluruh Indonesia ya. Dan tentunya dari perbincangan kita bersama Kak Dale dan juga Kak Juni hari ini, kita dapat memahami ya bahwa perbedaan dan juga memberikan dukungan ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan, di mana setiap orang dapat memiliki kesempatan yang sama, yang lebih setara untuk belajar, berpartisipasi dan juga mengembangkan potensinya. Baik, terima kasih banyak Kak Dale dan juga Kak Juni atas berbagi pengalamannya dan juga wawasannya untuk para pendengar kita. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya.
1: Sama-sama, Kak.
2: Sama-sama, Kak Fira. Bye-bye.
0: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Kita Indonesia hari ini. Dan juga nantikan nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian informasi dan juga berita terkini dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
0: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
1: Nah, mulai sekarang, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
1: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
0: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
1: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
0: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah

0: cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim Nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Bekwas dan Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan
4: tertentu. Faz criar algum sentimento.
2: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
5: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there?

Sementara itu tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri.

Queen, Siti Fadia, Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nitafiolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura
2: malam. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat bersama Masjid Al Maruf dan juga berkabung bersama Pro 4 RRI Samarinda.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل طاعته مفتاحا للنجاح التام وسببا للفوز العظيم أمر فيها رسله وأنبياءه ورغب فيها أولياءه أحبابه والله ولي المتقين أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة طاعته وعبادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أحبوا ربهم وأطاعوا رسولهم وحفظوا سنته وعملوا بها وما عند الله خير للأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar pada Jumat hari ini, kami selaku khatib menghimbau untuk pribadi kami dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya, takwa di dalam ucapan-ucapan kita, takwa di dalam setiap apapun yang kita dengar, takwa di dalam seluruh aktivitas kita, takwa di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita termasuk dalam firman Allah yang sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang semasa hidup di dunia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Janji Allah, itulah surga yang akan kami wariskan, surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan Allah berikan kepada kita berupa panca indera serta pemberian-pemberian anugerah yang Allah tak berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, dengan tujuan agar manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk menghadapi segala macam musibah, menghadapi segala macam ujian yang datang dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dari tetesan sperma,
kami akan uji manusia. Maka kami jadikan buat manusia pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan kepada Allah, berjanji setia kepada Allah dengan ucapan amanna billah, kami beriman dengan Allah, maka dipastikan manusia tersebut menjadi hamba-hamba Allah. Maka dia dipastikan telah masuk ke dalam suatu sistem, masuk ke dalam sebuah lingkaran yang tidak akan keluar dari lingkaran dan sistem tersebut, melainkan hamba Allah yang telah mengikrarkan keimanannya akan diberikan ujian dan cobaan dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan hamba yang telah mengikrarkan keimanannya dengan Allah diberikan ujian dan cobaan agar Allah mengetahui mana iman seorang hamba yang telah mengikrarkan janji setia kepada Allah, mana imannya yang benar-benar putih, sejati dan murni, dan mana iman yang dusta, yang bahkan imitasi. Oleh sebab itu, tidaklah setiap hamba-hamba Allah yang telah mengikrarkan janji setia amanna billah,

tidaklah dia keluar dari dunia, melainkan pasti dan pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Sang Pencipta untuk membuktikan keimanan yang telah ia janjikan kepada Allah dengan tujuan imannya benar ataupun dusta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang dari Sang Pencipta yaitu Allah. Ada kalanya ujian itu sifatnya tidak menyenangkan. Ujian yang sifatnya mengecewakan. Ujian yang sifatnya membuat kita sedih. Anak istri kita pun sedih. Sanak famili keluarga pun sedih. Bahkan masyarakat pun sedih. Maka ujian yang tak menyenangkan ini, Al-Quran memberikan beberapa peristilahan. Terkadang Al-Quran menyebutnya ujian yang tak menyenangkan itu dengan istilah imtihan, fitnah, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 17 dan 22 kali. Terkadang Al-Quran menyebutnya dengan sebutan bala, musibah, yang Al-Quran sebutkan sebanyak 11 dan 46 kali. Dan yang paling sering Al-Quran menyebutnya dengan peristilahan azab, yang disebutkan sebanyak 399 kali. Ketika seorang hamba yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka dia siap menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang dari Sang Pencipta untuk membuktikan kualitas keimanannya tersebut. Dan Allah jauh-jauh hari telah memberikan kita solusi, memberikan kita jalan. Di dalam setiap menghadapi ujian, di dalam setiap menghadapi musibah, Allah memberikan jalan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita atas musibah, atas bala, atas ujian yang datang silih berganti dari Sang Pencipta itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka-mereka yang sabar atas ujian yang silih berganti datang dari Sang Pencipta, maka mereka-mereka yang sabarlah yang mendapatkan nilai tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah sifat sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah semoga ujian yang kita hadapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah turunkan hujan di tempat kita dengan hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar daripada kemarau ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridha, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pun itu terpancar kepada kedua orang tua kita, sehingga tidaklah orang tua kita yang telah tertanam di alam barzakh pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, li sal muslimina fastaghfiruh innahu

0: kamu. La ilaha illallah.
1: Sembuh syukubakum fa'inda taswiat syukub min tamam salat. Luruskan dan dirapatkan syukub sendiri. Allah

0: 1. Lintas Informasi.
1: Rom 1. Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Kaltim Tara, Musazdin Said, mengatakan fasilitas baru ditargetkan hadir di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur dan Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Di sisi lain, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 alokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dengan sajian Samarinda siang hari ini. Pendengar, tentunya masih kami hadirkan kepada Anda informasi-informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama, pendengar, datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri kabar hoax pemadaman internet nasional. Dan hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo. Di mana pendengar, kabar hoax dengan judul surat peringatan itu beredar dalam bentuk unggahan dokumen yang mengatasnamakan Kemkomdigi, dan dokumen itu menyertakan waktu pemadaman yang berlangsung selama 3 hari terhitung sejak 25 hingga 27 September 2026. Langkah penegakan hukum ini dikatakan Wamen Komdigi untuk menelusuri oknum yang membuat dan menyebarkan kabar hoax tersebut, sebab kabar hoax itu membuat dokumen yang mengatasnamakan Kemkomdigi dan ditandatangani langsung oleh Menteri Komdigi yaitu Media Hafid. Dokumen yang tersebar di platform digital itu ditegaskan oleh Angga Raka merupakan dokumen palsu, sehingga koordinasi ini dijelaskannya untuk memastikan ruang digital yang bersih dan terhindar dari informasi yang tidak benar. Lebih lanjut, ia menjelaskan penyebaran informasi bohong ini menimbulkan kegaduhan dan juga memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, pendengar, Angga Raka meminta masyarakat tidak meneruskan dan turut serta menyebarkan dokumen palsu tersebut, dan ia mengimbau masyarakat dapat kembali memeriksa kebenaran informasi mengenai kebijakan dan layanan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda baca

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebakaran pemukiman bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

masih temani ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya datang dari PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budiman yang mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan masih mencukupi. Di mana tenaga kesehatan tersebut disiapkan untuk merespons dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Dan ia mengatakan tenaga cadangan kesehatan juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota, dan tenaga tersebut dapat dikerahkan jika daerah membutuhkan tambahan petugas kesehatan untuk menangani kondisi tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah mendistribusikan masker melalui Dinas Kesehatan di wilayah terdampak kabut asap, di mana pembagian masker ini turut melibatkan Balai Karantina Kesehatan, sementara pasokan dari pusat terus diberikan ketika persediaan daerah mulai menipis. Budiman meminta daerah segera melaporkan apabila persediaan masker mulai menipis dan tidak menunggu hingga habis, di mana menurutnya seluruh potensi yang tersedia dikerahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Ia mengimbau masyarakat segera mengakses fasilitas kesehatan apabila mulai mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan asap, dan langkah tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan bantuan layanan kesehatan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih parah.

0: kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Bener. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terus menghadapi tekanan akibat pendudukan dan pembukaan lahan. Kondisi tersebut mendorong otorita Ibu Kota Nusantara bersama aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan pemerintah daerah melakukan penertiban bangunan liar. Penertiban dilaksanakan pada hari Kamis kemarin di sejumlah wilayah yang masuk dalam delineasi IKN, meliputi Desa Bakungan, Desa Loduri Ulu, Desa Loduri Ilir, Kecamatan Locanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut menyasar bangunan dan aktivitas pendudukan lahan yang berada di kawasan hutan konservasi, di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan fungsi Tahura Bukit Soeharto tetap terjaga, sekaligus menegakkan aturan terhadap pembukaan dan penguasaan lahan yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati Tena Bolodadi, mengatakan penertiban dilakukan secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan unsur TNI Polri, di mana menurut Thomas tekanan terhadap kawasan Tahura Bukit Soeharto terjadi akibat adanya pendudukan dan pembukaan lahan. Dalam pelaksanaannya, petugas juga menemukan penghuni yang mengaku belum mengetahui bahwa lokasi yang ditempati merupakan kawasan hutan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar

Samarinda tuntas. Sudah kebersamaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini dan juga temani hari Jumat Anda ya. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Ria Arda yang akan hadir kepada Anda nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam penyampaian berita siang.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 25 September 2026.
2: Hari ini yang sudah diramba diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta.
3: Dominasi lahan sawah di Kalimantan Timur ini sawah tak ada hujan, menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian itu tidak stabil.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan sekaligus mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya disampaikan di Suarkula.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
2: Hari ini, yang sudah diramba diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para peramba. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
6: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan, Jadi itulah yang kami...
4: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon atas memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap yang kian meluas. Kepala Distrikbud Mahakam Ulu, Samson Batang, menegaskan penerapan PJJ ini tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi secara berkala. Pemantauan ketat terhadap kondisi kabut asap di lapangan akan terus dilakukan untuk menentukan kapan persekolahan tatap muka kembali digelar. Tidak adanya waterbombing membuat Satgas Karhutla Paser kesulitan saat memadamkan api di kawasan perbukitan. Kita simak laporannya disampaikan Randy Valevi Kusuma.
7: Dalam menghadapi situasi dan kondisi di Kabupaten Paser yang kini tengah musim kemarau panjang dan banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, mengharuskan Satgas Karhutla Paser untuk siaga 1 kali 24 jam. Sejak Agustus hingga 23 September 2026 ini, tercatat sudah ada 434 kejadian kebakaran dan menghanguskan sekitar 1.267,3 hektar. Di Kabupaten Paser, jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dan terbesar jika melihat di tahun-tahun yang sebelumnya. Selama hampir 2 bulan melakukan pemadaman, Kepala BPBD Kabupaten Paser, Ruslan, menerangkan bahwa tim gabungan dari Satgas ini harus bekerja keras menjinakkan api kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ada titik api yang sulit dipadamkan, yakni di daerah perbukitan, sebab di Kabupaten Paser sendiri memiliki dua topografi atau karakteristik fisik permukaan tanah yang dataran dan perbukitan.
8: Kalau wilayah Temur itu kan landai, bergelombang, itu datar, itu relatif. Tidak ada kendala ya, selain kendalanya angin kencang dan akses jalan, sumber daya air, seperti itu. Tapi kalau di kejadian itu ada di wilayah barat, Muara Samu, Muara Komam, Batu Sopang, Batu Kajang, karena di sana berbukit, pegunungan, itu kendalanya. Jadi begitu anggota mengadakan pemadaman, hanya sampai ke kaki gunung. Nggih, kalau sudah naik Bapak, tidak mampu berbuat apa-apa kita.
7: Lebih lanjut, Ruslan menjelaskan, Paser sendiri saat ini belum adanya operasi modifikasi cuaca atau UMC dan waterbombing untuk penanganan karhutla seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hanya saja masalah tersebut sudah dikomunikasikan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
8: Kita sudah melakukan pemadaman-pemadaman, ya di mana-mana kan, sudah kita lakukan begitu ada informasi, tapi sampai ke desanya itu kita lakukan pemadaman dengan tim itu kan Pak. Gakumnya juga sudah kemarin juga sudah dilakukan upaya-upaya secara hukum, yang belum itu ya dua, OMC sama waterbombing. Di kita kemarin kami sudah melapor ke provinsi grup itu ya, dianalisis oleh yang punya kewenangan, punya keahlian di sana lah. Yang penting kami sudah melaporkan dan menginformasikan dan mengkomunikasikan seperti sudah, itu Bapak.
9: Sudah melaporkan sesuai dengan apa yang dia...
8: Iya Pak, tadi lapangan.
7: Meski sulit memadamkan api di kawasan perbukitan, namun Ruslan menyebut fokus utama penanganan ini terfokus pada area yang berdekatan dengan permukiman warga. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. BPBD Kutai Barat memastikan anggaran penanganan karhutla termasuk BBM dan kebutuhan logistik masih mencukupi untuk mendukung operasi pemadaman. Sekretaris BPBD Kutai Barat, Christian Gamas, menyebutkan kendala utama justru jarak antar lokasi kebakaran yang berjauhan serta munculnya titik api secara bersamaan di 16 kecamatan. Selain dukungan anggaran, BPBD Kubar juga mendapatkan bantuan dari masyarakat.
10: Puji Tuhan ya, kalau untuk terkait dengan penganggaran, dengan dukungan anggaran dari pemerintah, ini kami teralokasi relatif cukup. BBM itu tercover dari APBD. Konsumsi ya, logistik ini juga ada banyak bantuan nih gitu ya. Ini juga yang bengkel-bengkel ini juga mensupport kami ya, beberapa mau kita hubungin datang gitu ya. Terlepas dari mekanisme pengadaan barang jasanya, mereka ya tidak minta langsung apa cash on carry begitu ya, langsung dibayar tunai begitu.
0: Sementara itu, penanganan karhu telah dilakukan bersama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, KPHP, pemerintah kecamatan, aparat kampung, dan masyarakat peduli api agar titik kebakaran dapat segera dikendalikan. Potensi sumber daya air di Kalimantan Timur cukup besar, namun belum sepenuhnya mendukung pertanian karena keterbatasan irigasi dan kondisi jaringan yang belum optimal. Berikut laporannya.
11: Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, namun pemanfaatannya untuk pertanian masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah dominasi sawah tada hujan yang membuat ketersediaan air pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca dan curah hujan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISD BWS Kalimantan 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro kepada RRI.
3: Tentang dominasi lahan sawah di Kalimantan Timur ini merupakan sawah tada hujan. Sehingga menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian itu relatif tidak stabil. Yang dimana pada musim kemarau itu juga dia tidak akan terjamin terhadap airnya.
11: Gus Agung menjelaskan jaringan irigasi yang sudah dibangun juga belum seluruhnya berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal. Kerusakan jaringan, operasi, dan pemeliharaan yang belum maksimal, serta perubahan dan ketidakpastian iklim, turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Menurutnya, pengelolaan sumber air juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertanian. Pola operasi sumber air perlu diatur agar distribusi air dapat menyesuaikan kebutuhan lahan, terutama saat terjadi perubahan kondisi iklim. Gus Agung menambahkan penguatan infrastruktur irigasi, operasi, dan pemeliharaan yang konsisten, serta pengaturan pola operasi sumber air menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi air untuk pertanian di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Stunting di Kalimantan Timur tidak cukup dilawan dengan makanan bergizi. BKKN kini membidik akar masalahnya dari rumah tak layak, sanitasi, air bersih hingga ekonomi keluarga. Berikut laporannya.
12: Penanganan stunting di Kalimantan Timur mulai diperluas oleh persoalan gizi ke kondisi lingkungan tempat anak tumbuh. Kemenuk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur menempatkan intervensi sensitif sebagai salah satu prioritas dengan menyasar rumah tidak layak huni, sanitasi, dan jamban sehat dengan akses air bersih, edukasi, serta penguatan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Perwakilan Kemenuk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur, Sunarto kepada RRI di kantornya di Jalan MT Haryono menegaskan penurunan stunting harus dimulai dari lingkungan tempat keluarga hidup. Sunarto menyebut masih ada masyarakat di Kalimantan Timur yang tinggal di bantaran sungai sehingga akses air bersih dan jamban sehat menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Untuk mempercepat perbaikan rumah, BKKBN Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Dinas PUPR, Basnas Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Yang setelah lingkungan diperbaiki, intervensi dilanjutkan dengan nutrisi dan perubahan perilaku. Faktor ekonomi keluarga juga menjadi perhatian melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UPPKA.
13: Berkaitan dengan penurunan stunting, intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketiga air bersih. Setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang matang di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur, Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
12: Kemenduk Bangga, BKKBN Kalimantan Timur mendorong kelompok usaha tersebut lebih produktif, termasuk dengan dukungan alat teknologi tepat guna, yang dengan pendekatan ini, penanganan stunting tidak hanya menyasar apa yang dimakan anak, tapi juga di mana anak tinggal, bagaimana akses air dan sanitasinya, serta sekuat apa ekonomi keluarganya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sampailah kita pada berita siang yang terakhir. Dua juara bintang Radio RRI Samarinda siap melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menghadapi kompetisi sekaligus membawa nama RRI Samarinda. Kita simak laporannya.
14: Dua juara bintang Radio RRI Samarinda, Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum, optimis menghadapi kompetisi di tingkat Korwil. Keduanya mulai mempersiapkan diri melalui latihan vokal dan memproses rekaman yang berlangsung di studio Sikarut RRI Samarinda, Kamis 24 September 2026. Dalam kompetisi tingkat Korwil, kedua juara akan membawakan 3 lagu yang terdiri dari lagu pop Indonesia, lagu daerah, serta satu lagu challenge yang telah ditentukan oleh panitia pusat. Persiapan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan vokal sekaligus membangun rasa percaya diri sebelum tampil di hadapan para peserta dan juri dari wilayah lainnya. Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum mengaku optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Keduanya juga terus berlatih dan mempersiapkan setiap lagu yang akan dibawakan dalam kompetisi. Muhammad Angga Falika mengatakan, untuk menghadapi tahapan berikutnya, persiapan difokuskan pada peningkatan kemampuan vokal sekaligus mematangkan pilihan lagu yang akan dibawakan pada kompetisi tingkat Korwil.
15: Tentu untuk persiapannya yang jelas saya latihan vokal, mempersiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan untuk di tahap selanjutnya, terutama di tingkat Korwil. Setelah itu mempersiapkan mental, kemudian pikiran supaya lebih tenang ya, enjoy juga buat ngejalanin lombanya. Yang pasti harapannya besar ya untuk bisa melaju ke tingkat antar Korwil, kemudian masuk ke babak final di Jakarta dengan membawa nama baik RRI Samarinda. Itu sih harapannya dan semoga bisa terwujud.
14: Selain kemampuan vokal, keduanya juga mempersiapkan mental agar dapat tampil lebih percaya diri dan menikmati setiap proses kompetisi di tingkat Korwil. Selain itu, Cut Aziza Nuraini Islami Hanum mengatakan persiapan tidak hanya dilakukan dari sisi vokal, tetapi juga mencakup penguatan mental dan pematangan penampilan sebagai bekal menghadapi kompetisi di tahap selanjutnya.
16: Yang jelas persiapan vokal, persiapan mental, dan persiapan penampilan juga sih. Semoga dimudahkan terus jalannya, dan apapun nanti pilihan juri, semoga itu adalah pilihan terbaik. Dan kalau misal tidak diterima, aku akan terima dengan lapang dada. Tapi kalau misalnya keterima, aku bakal lebih berusaha lagi ke depan.
14: Dengan persiapan yang terus dilakukan, kedua juara bintang Radio RRI Samarinda berharap dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik saat bertanding di tingkat Korwil. Perjuangan kedua juara bintang Radio RRI Samarinda kini berlanjut ke tingkat Korwil. Dengan latihan dan persiapan yang dilakukan, keduanya siap membawa nama RRI Samarinda dan memberikan penampilan terbaik dalam kompetisi mendatang. RRI Samarinda, Wanda Melisha, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Suharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan sekaligus mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Potensi sumber daya air di Kalimantan Timur cukup besar, namun belum sepenuhnya mendukung pertanian karena keterbatasan irigasi dan kondisi jaringan yang belum optimal. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inspirasi, lagunya asik ya. Semoga terus menyemangati bagi Anda yang saat sekarang dalam on the way. Bersyukur hujan sudah mulai turun, walaupun sekejap untuk beberapa wilayah kota Samarinda beberapa saat yang lalu. Angin juga cukup deras, sedikit ada genangan air. Alhamdulillah, Anda bisa mengabarkan apapun di perjalanan gelaran 100% Indonesia, apapun yang

0: Selamat siang Pak Sulaiman.
1: Selamat siang menjelang sore Mbak Ria.
0: Siang jelang sore.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya. Tercapai. Doa kita bersama, terkabul doa kita bersama. Beberapa kemarin yang lalu kita melaksanakan sholat istisqo.
0: Istisqo dan istighosa beda, Pak.
1: Istisqo,
0: karena senangnya gitu ya. itu ceritanya dua, Pak, karena senang ya. Nanti aku ceritakan senangnya di kawan-kawan di kantor nanti. Silakan lanjut.
1: Jadi jemuran saya itu sengaja saya enggak angkat biar aja basah. Yang penting hujan. Iya, Maria.
0: Iya, karena senangnya ya, Pak, ya itu. Cukup cukup deras, Pak. Cukup lama durasinya.
1: Oh.
0: Waduh, alhamdulillah, Pak, ya.
1: Hebat, Maria. Alhamdulillah. Pas kita sholat tadi itu kan hujan itu masih.
0: Oh, masih hujan. Masjid itu. Oh ya.
1: Iya, jam 11:30 kayak itu mulainya itu ya.
0: Oh, 11:30. Sholatnya 12 lewat, Pak. Ya, lumayan lah, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Pasti gemuruhnya luar biasa nggih, Pak, para jamaah di masjid tadi, Pak, ya. Wah, hujan gitu.
1: Iya.
0: Senang cerita.
1: Sampai orang jamaah itu masuk ke masjid basah-basah semua baju.
0: Oh,
1: karena,
0: iya.
1: Waduh, senang.
0: Tapi walaupun hujan tetap senang, happy ya, Pak, ya. Wah, hujan sudah. Gitu lah, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Itu kalau di sana, Pak. Tadi kalau di kantor semua udah keluaran, Pak, studio. Hujan namanya. Hujan kan kecil, Pak, lari semuanya, Pak, di ruangan kami tuh, Pak. Akhirnya pesan berantai. Oh, rumah saya lagi hujan, kawasannya hujan. Wah, senang juga ya. Mungkin saya juga terharu, Pak. Iya.
1: Iya, di lain-lain tempat kan sudah ada hujan itu, ada apalagi yang di teman kita ini menginformasikan di grup kan ada beberapa tempat daerah itu wilayah yang lain sudah hujan. Jadi kita tetap semangat meskipun hujan ini mudahan lagi selanjutnya ya kan.
0: Enggak hanya cuma lewat aja ya. Itu namanya hujan dan kenangan. Hujan. Hari ini kenangannya hujannya lama enggak hujan. Jemuran enggak diangkat. itu kenangannya ya, Pak, ya. Hujan dan kenangan.
1: Jadi kita tetap hati-hati lagi juga Mbak Lia ya karena ini kan hujan, kata orang itu kan hujan panas setahun, hujan sehari,
0: hujan lebih.
1: Tapi kita
0: itu kan cuman anu, Pak.
1: Istilahnya lah kan.
0: Istilahnya.
1: Jadi
0: aja, Pak.
1: Kembali ini panas cerah kembali nih, Mbak.
0: Iya betul, panas cerah kembali. Langitnya juga sudah mulai agak bagus ini, ada sedikit kuning dan membiru itu.
1: Iya. Cuacanya langit-langit. Bagaikan melukis warna biru, warna keputih-putihan,
0: ya
1: kan? Juga di jalan ini Mbak Ria tetap semangat orang berkendara, jalan kendaraan roda dua lancar semuanya Mbak Ria.
0: Yes.
1: Oke lah Mbak Ria, lagunya
0: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Waduh, mantap sekali. Lagu 80-an, 90-an.
0: Iya.
1: Oke Mbak Ria ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Malam semua teman-teman, kita bersyukur sudah hujan.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ria atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sulaiman sebagai pembuka. Pak Sulaiman Tela-Tela, hujan dan kenangan. Ya, ceritanya hari ini hujan dan kenangan. Kenangannya karena lama enggak hujan sampai jemuran dibiarkan enggak diangkat. Kalau kami di sini kenangannya sempat lari keluar lihat hujan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, seperti apa ini tempat Anda ini, Pak?
2: Pas di masjid kan lah, iya sudah. Ingat-ingat ada jas hujan enggak nih?
0: Oh, gitu.
2: Lengkap dua malah.
0: Iya.
2: Jadi pas itu ya berhenti hujannya enggak apa-apa. Tapi kan sudah mulai hujan.
0: Cukup merata ya berarti ya Pak ya untuk hari ini ya Pak ya.
2: Terima kasih yang sudah sholat istisqo Maria ya. Istisqo bukan istisqosa.
0: Beda ya enggak apa-apa tadi karena dia senangnya Pak jadi istisqo gitu.
2: Makanya apa hujan itu memang berkah, jangan hujan itu dibenci kan. Panas jangan dibenci. Terima kasih Bapak mantan wakil gubernur Bapak Hadi Mulyadi menginformasikan barusan.
0: Iya.
2: Katanya Mat, hujan di mana PM Nur lebat matanya. Waduh,
0: tabrakan hujan ini. Selamat siang Pak Hadi.
2: Belum saya balas lagi nih.
0: Oh iya iya iya.
2: Terima kasih Bapak Hadi Mulyadi. Mudah-mudahan hujan ini menjadikan berkah.
0: Amin.
2: Ya hujan itu Mbak. Memang datang lagi sudah saya kalau hujan itu biasanya mandian Mbak Ria. Ya mandi. Setengah jam itu saya pasti mandi dah lebat-lebat itu.
0: Oh gitu.
2: Mbak Ria.

0: Memang berapa lama kita nggak hujan ya Pak ya? Lama ya?
1: Tiga bulanan ya Pak ya.
0: Ya jadi.
1: Bilang orang sih kalau mandi air hujan tuh awet muda Maria katanya. Makanya sampai ada yang salaman. Mantap coy katanya. Awet muda tuh mandi air hujan.
0: Yeah.
1: Emang bagus juga mandi air hujan tuh Mbak. Tapi jangan lama.
0: Oh iya. Yeah.
1: 30 menit ya pulang sudah. Jadi dibilas lagi kan.
0: Langsung cuci rambut biar nggak flu ya Pak ya katanya gitu ya kak hujanan.
1: Rame Mbak yang WA nih Mbak ya grup kan. Hujan
0: ya karena senangnya nih Pak ya itu ekspresinya masyarakat begitu senang. Alhamdulillah sudah ada hujan lagi, kangen dengan yang hujan. Dikangen juga ya ternyata ya.
1: Kalau saya kan kemana-mana kan. Yang namanya di ujung dari ujung tuh dekat pelaran sana. Bukan main keringnya, jadi tak bilang kan ini kalau disulut dengan api sebentar aja ini selesai sudah.
0: Daerah mana itu Pak?
1: Daerah Nomas Bambang itu loh.
0: Palaran? Oh iya, memang tadi malam waktu obrolan komunitas juga masih rawan Pak, daerah sana Pak. Karung Telanjin, untuk lahan-lahan yang kering itu Pak. Jangan bakar sampah lah paling enggak ya.
1: Semua ini, jadi di Tol Lerong kan saya kalau lewat Cipasen, lewat Sanu, lewat belakang kan. Ada yang membakar ini nah, rumput kan. Tapi saya diam aja kan.
0: Terus?
1: Mau ditegur salah, karena orangnya kan banyak. Maka badan kan pakai buku gambar semua kan. Jadi tak kira biarin aja nanti ada. Saya sekalinya pas saya pulang Pak ya, ada orang kan banyak. Jadi tak bilang kan permisi, tak bilang lewat. Sekalinya RT sama ini sama tapi ini apa kelurahan
0: ya.
1: Pernah dilaporin Pak sering membakar. Saya itu kan sering memang pakai masker kan. Iya dah Mbak Ria, putar dia lagunya.
0: Baik, terima kasih Pak Mamat informasinya. PM Nur, Kampung Jawa, Lobakung juga hujan ya. Baik, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
4: Pendengar berlanjut di 100% Indonesia. Yang mau sambung lagi dengan Riyadi silahkan di 0541743495. Di WA bisa, di WhatsApp bisa, telepon bisa, chat langsung saja. Antara hujan dan kenangan, iyalah kita ngobrol santai saja. Mas Rudi, terima kasih Anda di Pasundan. Ya, Mas Rudi posisi di mana ini Mas ya? Terima kasih perdana dengan Riyadi. Walau sesaat terus dihujan, begitu bahagianya setelah sekian lama wiper kaca mobil tidak digunakan, akhirnya digunakan juga, betul. Selesai hujan, keluar mobil ternyata eksterior mobil penuh debu, benar sekali. Ternyata hujan pertama membawa debu. Ih, keren loh Anda Mas ya. Debu yang di udara semua dibersihkan oleh hujan. Terima kasih ya Allah. Baiklah. Terima kasih Mas Rudi yang sudah bersama di 0811554496 yang boleh jadi mungkin saat sedang lagi on the way kemana arah pun Anda yang akan Anda tempuh. Berhati-hati dan tetap waspada karena jarak pandang juga masih terbatas ya untuk kota Samarinda. Saya tinggalkan Anda, Mas Rudi di Pasundan atau lagi on the way hari ini. Saya bertemu dengan Ibu Dava. Oh, luar duri bar ya, memang sih mendungnya pekat. Ada gerimis sedikit saja, hanya hitungan detik dan sekarang kembali panas. Oke lah kalaupun begitu. Ya, terima kasih informasinya Ibu Dava, Anda yang ada di Loaduri, juga untuk Mas Rudi di Pasundan. Andriali dengan sepanjang jalan kenangan.

0: dampak pemanasan global.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Bu, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
0: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Waspada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat di wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk. Fakta klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tunblackhawk.id, setelah lakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, alhasil mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BRVD, Brunei Fire Rescue Department, yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi karhutla Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026, dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati isi ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.

0: 97 ke mana Melbourne. Pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut di wawasan. Informasinya cuacanya cukup cerah untuk kawasan M. Yamin saat sekarang pendengar. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di deadline? Dalam beberapa wilayah tadi juga sudah sempat diguyur hujan, Lua Bakung, Kampung Jawa, PM Nur, Bapak Hadi Mulyadi. Terima kasih informasinya tadi melalui pesan berantai. Yang masih menunggu yang di WN nanti saya bacakan ya. Yang di flyover juga demikian tadi katanya. Halo. Halo. Ya. Selamat sore.
1: Selamat sore,
0: saya okay. 100% Indonesia. Pak Arfan, gimana kabarnya Balikpapan?
1: Oh, sekarang ini panas, Mbak Ria.
0: Tadi gak ada hujan?
1: Dini hari tadi jam 4.30 sempat hujan, Mbak Ria.
0: Oh, jadi hujannya dibagi jam, ya, ceritanya setengah jam. Lumayan. Untuk siang
1: lumayan
0: hari ini?
1: Lumayan 2 drum, Mbak Ria.
0: Oh, nampung 2 jam berarti cukup deras ya Pak ya hari ini ya Pak.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Mbak Ria. Tapi tandon itu kan ada 3 gelang Mbak Ria. Tandon itu kan tandonnya 1.200. Ini satu sempat satu gelang Mbak Ria.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya. Gitu ya Pak. Anda pasti bersyukur ya Pak ya. Jadi ceritanya hujan dan bersyukur hari ini ya Pak ya.
1: Sempat dulu untuk nyuci aja Mbak Ria.
0: Gitu. Ya. Oke lah. Harapannya hujan lagi ya Pak ya, biar dapat air lagi ya.
1: Ya, amin. Kalau ada beri hujan terus-terusan lah.
0: Nanti saatnya Pak. Ya, kita memang sedang lagi ya. El Nino ini Pak ya.
1: Ya, lagunya putar aja Mbak ya.
0: Baik, terima kasih kepada informasinya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan yang sudah mengabarkan Balikpapan jatah kirim hujannya tadi subuh katanya. Tapi alhamdulillah hujan dan kenangannya hari ini mendapatkan air 2 drum. Wah lumayan loh Pak ya, bisa operasional untuk berapa hari itu ya. Irit-irit lah ya Pak ya. Saya tinggalkan Anda yang di Balikpapan. Saya lanjut. Assalamualaikum Baria, waalaikumsalam. Alhamdulillah sekitaran Florida juga ikut hujan. Meskipun sebentar Mbak Ria dan gak deras, tapi lumayanlah buat basahin tanaman-tanaman di kebun. Oke, banyak tanaman ya. Apa tanamannya ini? Karena saya juga suka berkebun ya. Ya bunga, ya lombok, ya tomat. Tapi sekarang pada kering semuanya tanaman saya. Aduh. Saya juga dapat kabar dari Papan, dari Balikpapan nih. Di sana juga gembira. Soalnya sejak tadi malam sampai tadi pagi hujan deras. Kan jadi iri dong dengan kabar itu. Tapi alhamdulillah siangnya Samarinda juga hujan meski sebentar. Ya mudah-mudahan rutin tiap hari hujannya. Oh gitu ya, lagi kangen nih. Warga pada kangen yang namanya hujan. Sejam, dua jam, gak usah lama-lama. Takutnya kalau hujannya kelamaan, penyakit lama kota Samar timbul lagi. Beda lagi mengeluhkan bukan karena gak hujan, tapi karena banjir. Tapi saya rasa mudah-mudahan ya, ini Mas ya, yang di Samarinda kan sekarang kan ada banyak pelebaran drainase kawasan Juanda, kemudian Antasari sudah ada drainase yang mungkin harapannya juga bisa mengurangi banjir nantinya ya, kalau sudah musim penghujan ya Mas ya. Kalau pun ada mental gudong Budi Duremi atau Anji buat Mbak Ria serta pendengar Pro satunya, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Semangat. Semangat juga untuk Anda Mas yang tengah rindu, yang tengah kangen yang namanya hujan, mintanya ya 1 jam 2 jam lah kalau bisa nambah lagi tiap hari, itu maunya kita manusia ya. Yang pasti bersyukur aja. Jadi ceritanya Mas siapa nih? Mas coba dikasih nama tuh Mas. Mas ini harus buka lagi. Oh, nama juga Mas Langit ya. Aneh-aneh loh, saya bingung jadi Mas jadinya. Ya nge-rap jadinya. Oke deh, terima kasih untuk yang dari 1771. Sudah sharing, sudah cerita tentang hujan dan kenangan di hari ini. Kita nikmati dulu deh Krismati sebelum nanti saya carikan punya Budi Doremi ya.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
7: Yes!
6: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.

0: nomor yang sudah diinginkan, semoga menghibur dan menyenangkan Anda, buat Anda happy, tambah imun, bahagia, berbarengan dengan hujan yang tengah Anda rasakan. Kita dengarkan dulu Pak Hadi Mulyadi, terima kasih yang sudah mengabarkan PM Nur, hujan cukup deras ya Pak ya. Wah, lagi main hujan ini pendengar.
1: Alhamdulillah hujan lebat.
0: Baik, itulah penggalan dari Bapak Hadi Mulyadi yang mengabarkan kalaupun kawasan PM Nur hujannya cukup lebat deras dan ada yang mandi hujan hari ini. Luar biasa. Saya masih menantikan bagian yang gabungan lagi di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Oke, Ibu Dava lagi. Kemarin ke Tenggarong melalui daerah Pongkor. Di daerah yang beberapa bulan yang lalu ada batu gunung menggelinding jatuh. Di sana ada juga gudang tabung gas dan bersampingan dengan pom bensin. Ngeri-ngeri sedap Mbak Ria melihat rumput dan pohon-pohon kering di area tersebut. Oh gitu Bu ya, Pongkor, daerah Pongkor. Waloh. Biasanya kalau lewat di area itu terasa sejuk dan dingin. Kemarin saya lihat sama sekali tidak ada sejuknya, yang terasa hanya hawa panas sekali. Saya berharap di daerah tersebut cepat diturunkan hujan. Amin. Iya. Terima kasih buat Ibu Dava yang juga sudah sempat keliling-keliling daerah Pongkor. Ya, mudah-mudahan juga hujannya sampai ke sana ya, bisa membasahi rerumputan yang biasanya masyarakat merasakan suasana sejuk karena musim kemarau yang panjang ataupun akibat El Nino, ya terasa panas ya Bu. Saya kalau sudah keluar rumah mau keluar tuh mikir, aduh rasanya terbakar muka saya tuh kena matahari. Ya saya sambung dulu deh. Halo, selamat sore. Siapa ini? Halo. Oh iya, silahkan. Cuanda hujan gak mas? Tanya aja.
2: Ya.
0: Oh ya hujan, baiklah kalau gitu. Terima kasih Mas Ari yang sudah sama-sama ya.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih untuk Mas Ari yang sudah sambung di 100% Indonesia.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa

Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Afan mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengapresiasi di kebersamaan kita antara hujan dan kenangan. Pak Mamat, Mas Ari, Mas Rudi, kemudian Pak Sulaiman, Mas Langit, Ibu Dava, kemudian ada Mas Wahyu, Mas Arfan, Mas Basan Ali juga yang terus mendengarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Manfaatnya akan saya bagi untuk Anda mendengar update terkini peringatan dini dari BMKG Kalimantan Timur. Prediksi potensi hujan sedang lebat dapat sertai kilatan petir angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Pasir berada di Muara Komam, Longkali, kemudian Kutai Kartanegara, Luakulu, Luajanan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Berau berada di Kelai, Talisayan, Sambaliong, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Tabalar, dan Bitan. Kutai Barat berada di Jempang, Bongan, Bentian, kemudian Siluk Ngurai, terus Penyinggahan, Samarinda ada di Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Luajanan Ilir dan sekitarnya. PPU berada di Penajam Sepaku sekitarnya. Kutim berada di Muara Ancolong, Muara Wahu dan Karangan. Ya, mudah-mudahan memang sudah apa ya, hujan bukan buatan, tapi hujan datangnya dari perputaran cuaca. Semoga saja yang prediksinya nanti akan berlanjut sampai di jam 6 nantinya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya masih terus temani hari Anda sampai kita akan merenda waktu jam 7 malam hari nanti, pendengar.

0: 1. Lintas Informasi
1: 97,6 FM pendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Perumbulan kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan, terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Kalimantan Musazin Said mengatakan, fasilitas baru ditargetkan hari di Mahakamulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Di sisi lain, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 lokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan. Demikian Lintas Informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM pendengar Pro Satria Risa Merinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan program Ekonomi Digital.
2: Ekonomi Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Riarda yang hari ini saya dikawani bersama dengan Andriani yang akan menghadirkan program ekonomi digital. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman sesuai dengan informasi serta memperoleh perlindungan ketika terjadi persoalan dalam transaksi. Namun, ketika sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terjadi, maka penyelesaiannya tidak selalu harus berujung ke pengadilan. Ada lembaga yang memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Lalu apa sebenarnya dan kewenangan dari BPSK dalam program ekonomi digital sore hari ini? Pendengar, kita akan bahas lebih jauh mengenai BPSK dan perlindungan hak konsumen bersama dengan narasumber dari DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir studio kami pendengar Ibu Herawati Apriani SH selaku pengawas perdagangan DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu agak mendekat sedikit. Nah,
4: oh iya.
1: Iya. Ada juga Bapak Muhammad Arif Riyadi, beliau selaku pengadministrasi perkantoran dari DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore Ibu.
1: Iya, lebih akrab dipanggil Ibu Apriani atau Bu Ibu Herna? Biasanya dikenal lebih enak.
4: Kalau di kantor, di kantor tuh, karena kebanyakan teman-teman sekolah ya, iya. Bu ya, jadi dipanggil Bu Noni.
1: Oh, Ibu Noni. Baik. Langsung saya ke Ibu Noni dulu. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dan tujuannya nih? Karena terkadang masyarakat atau konsumen itu kurang aware ataupun kurang paham. Ini silakan.
4: Oh iya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Ini adalah lembaga non-struktural pemerintah yang dibentuk di tingkat kabupaten kota untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan.
1: Luar pengadilan. Untuk selama ini aduan-aduan mungkin untuk Kaltim sendiri seperti apa Bu?
4: Kalau pengaduan itu kita di Kabupaten Kota Samarinda tuh banyak.
1: Banyak.
4: Ya. Nah kita ini kita ini ada 3 ya. BPSK di Kalimantan Timur, 1 di Samarinda, 2 di Balikpapan dan 3 di Berau.
1: Gitu. Nah sementara tugas dan kewenangan dari BPSK sendiri untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seperti apa nih Bu?
4: Fungsi BPSK di sini Bu ya, melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Nah yang kedua, memberikan konsultasi tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Nah yang keempat itu seperti biasa Bu, melaporkan ke penyidik. Nah kebetulan saya di sini juga penyidik Bu ya, penyidik PPNS. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan dan undang-undang di undang-undang PK Bu ya, undang-undang perlindungan konsumen. Kita juga menerima pengaduan ya, itu salah satunya Bu ya, salah pengaduan. Satu tupoksi BPSK Bu ya, menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Terus kita juga memeriksa sengketa perlindungan konsumen itu seperti apa Bu. Nah terus kita juga memediasikan antara pelaku usaha dan konsumen. Nanti mungkin ada kami mungkin dari dinas Bu ya, bukan mungkin sudah berjalan. Kami tuh punya aplikasi yang akan mengadukan apabila konsumen mengadu ada suatu masalah, jadi melalui aplikasi Skomeng nanti
1: digital.
4: Mungkin ya digital. Nanti setelah ini bisa dijelaskan sama Mas Arif.
1: Saya ke Ibu dulu. Sejauh ini apakah masyarakat ini juga memuat keberadaan dari BPSK ini Bu ketika menghadapi persoalan dengan pelaku usaha? Sudah ada. Berhasil. Berhasil damai Bu ya.
4: Damai. Iya.
1: Contohnya sengketa seperti apa Bu yang sudah ditangani ini?
4: Yang berdamai ini untuk tahun ini Bu ya, masalah kesehatan Bu. Behel.
1: Oh, gitu.
4: BH. Nah, di situ konsumen merasa dirugikan karena behel yang dipasang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya tidak sesuai dengan SOP dari kedokteran.
1: Oh, gitu.
4: Dengan harga yang lumayan lah ya, Bu ya. Nah, jadi konsumen ini karena dari pelaku usaha awalnya tadi pelaku usaha diajak secara kekeluargaan tidak bisa, akhirnya konsumen melaporkan ke BPSK. Nah, dari kami akhirnya ada jalan damai secara kekeluargaan lah ya, Bu ya.
1: Nah, kalaupun kebetulan ada pendengar ataupun warga sendiri ingin melaporkan, kemana Bu ini? Harus kemana?
4: Oh, silakan.
1: Silakan.
4: Kantor BPSK kami ada di Jalan Basuki Rahmat, bekas gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kaltim. Di situ kantor BPSK. Bisa juga Bu melalui aplikasi Sikomeng. Melalui websitenya ada Bu. Atau kalau memang agak kurang tahu Bu, bisa ke kantor kami Bu, ke lantai 3 bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Silahkan cari saya Bu, insya Allah nanti saya bantulah Bu ya.
1: Jadi langsung ke situ Bu ya.
4: Ya.
1: Baik, pendengar, Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 0541-736-566 ataupun di 7434-995. Di WA boleh 0811-5544-976.
0: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Sembilan tujuh kemana Melvan, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih Ibu Noni, Mas Arif di perbincangan ekonomi digital. Sudah ada yang sambung, masih menunggu. Halo.
6: Halo, selamat sore, salam sehat.
1: Iya.
6: Baria Arda, Ibu Noni, Mas Arif, salam kenal, salam sehat.
1: Iya.
6: Sore hari ini saya Ahmad Ridwan dari Kabupaten Pasir, Ibu Noni, Mas Arif.
4: Oh, iya, siap.
6: Ya, ini seringkali kita pakai ponsel kita untuk membeli COD dan makanan itu sendiri. Nah, ada dua yang ingin saya tanyakan Mbak Noni atau Mas Arif ya. Kalau kita membeli ponsel itu kan kita hanya sudah dari agent kita beli, minta setting buat email dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada yang lebih penting Ibu Noni dan Mas Arif ya, karena ini seperti balpres jadinya gitu, kita nggak tahu itu asli atau tidak. Saya pernah ngecek nih ponsel ini baru-baru ini, memang asli email yang ada di ponsel dan di kotaknya itu Ibu Noni dan Mas Arif ya. Ternyata setelah saya cek bintang 06 pagar itu emailnya nggak keluar. Nah, ini kan bahaya nih, terjadi phishing, scammer, spam dan lain sebagainya. Itu memang ditanam, nggak, saya nggak tuduh itu. Artinya ponsel itu bisa daur ulang seolah asli gitu kan. Dan terjadi di ponsel saya 3 tuh, saya memang saya nitip ya sama keluarga dan teman seperti itu. Saya cek ketiga-tiganya nggak keluar emailnya. Ini gimana kalau penyelesaian sengketanya? Padahal itu kan agen penjual ponsel itu juga mungkin mereka nggak tahu. Tapi kalau sekian ribu, 280 juta aja kita kalikan sekian tuh berapa kerugian negara gitu kan?
4: Iya betul Pak.
6: Dari 32 juta orang menjadi spam, scammer dan lain sebagainya judi online itu bisa jadi dari situ, karena tidak terdeteksi oleh Kominfo Digi gitu kan?
4: Iya.
6: Itu pertama ya kan, ini bahaya loh, ini tolong ya edukasi Badan Pelayanan Sekretariat Konsumen bersama Kondigi itu coba dirajia seperti SIM juga gitu, karena penting Bu. Ini email itu seperti sebuah SIM kita mengendara, karena ponselnya kan sebagai selain SIM selain SIM card kita dan email itu adalah STNK dan SIM-nya kalau menurut saya pribadi ya.
4: Iya, Pak.
6: Ibu Noni nggak tahu kalau Mas Arief atau Ibu Noni yang berbeda atau Mbak Ria, kalau menurut saya itu sangat penting itu SIM dan STNK-nya email itu dan SIM kita itu pertama ya, tolong dicatat. Kedua, kemarin saya coba jalan sama ponakan saya beli ada saya kacang yang suka saya beli gitu. Nah kita kan nggak tahu tuh brand anunya baik gitu kan, kemasannya, brandnya, plastiknya baik. Kacang itu memang saya suka, ternyata banyak kulitnya Bu. Waduh, ini ada saya simpan nih, nanti saya kalau saya toko saya mengklaimnya gimana ya Pak? Nggak salah kalau menurut saya tokonya gitu kan, dari distributornya gitu kan.
4: Iya,
6: nah,
4: betul, Pak.
6: Ada dua saya beli itu kemarin itu kan. Memang kacang itu kesukaan saya gitu, dia agak besar seperti kacang mente, tapi kulitnya agak keras-keras gitu, memang enak gitu. Saya suka kacang-kacang seperti itu ya.
4: Kacang apa itu kacang ya Pak ya? Kalau saya boleh tahu kacang apa itu Pak?
7: Kacang apa mereknya Pak? Brandnya Pak?
6: Nih, karena saya kan nggak lihat ya. Kacangnya kayak kacang mente Bu, tapi bukan kacang kita, kayak kacang luar gitu kan.
4: Tapi produk jadi, lokal ya atau produk luar daerah?
6: Produk luar Bu.
4: Oh produk luar.
6: Tapi saya simpan masih kulitnya ada. Dia sedikit aja isinya, kulitnya yang banyak.
4: Banyak. Oh iya.
6: Dia besar seperti mente, tapi kulitnya itu kalau kita pernah makan cempedak kita rebus, nah kulitnya seperti kulit cempedak itu.
4: Oh tebal ya Pak ya jadinya.
6: Enak rasanya, gurih gitu kan. Nah itu banyak hal sih, misalnya roti itu kan ada yang hari Senin, hari Selasa, itu kan banyak juga konsumen udah tahu. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan tadi, kemana kita melaporkan itu dulu, apakah ke agen misalnya kayak ponsel tadi gitu kan. Ini kan ada sudah badan sengketa konsumen ini kan, badan penyelenggara
4: penyelesaian sengketa konsumen ya, iya.
6: Yes, restorasi justice lah. Nah ketika menemukan hal seperti itu, makanan tadi itu, produk-produk yang di dalamnya kita tidak tahu, apa kita langsung datang ke tokonya atau ke toko ponsel tadi. Nah tapi yang terpenting Bu, ini mohon maaf saya sampaikan sama Ibu selaku otoritas kebijakan polisinya itu, tolong dirajia lah itu yang ponsel-ponsel itu. Saya yakin di Samarinda juga banyak, hampir seluruh kita Indonesia kan mengalami phishing dan spam itu gitu kan, karena emailnya palsu, memang ditanam di situ seolah-olah asli Bu. Ini tidak, saya nggak bohong nih, seandainya Ibu ada di pasar saya datangin, saya buktikan tuh. Coba ponsel Ibu nanti Ibu cek, mohon maaf Bu ya, mohon maaf, bukan saya ngajari. Coba Ibu cek bintang 06 pagar, benar nggak? Kalau nggak keluar email STNK-nya itu, memang email itu kan ada dua gitu, kalau slot SIM kita itu yang saya katakan tadi sebagai sertifikasi, sertifikat apa ya, kalau di mobil itu ya BPKB-nya lah gitu kan. Kalau itu kan kita bisa beli karena email itu kan memang tertanam di situ. Nah itu yang ingin saya maksudkan itu. Ini terjadi loh Bu, banyak orang yang nggak tahu itu Bu. Mohon maaf Bu ya. Terima kasih Mbak Riarda ya, beri saya di pagi hari ini, di sore hari.
1: Semoga mendapatkan pencerahan ya Pak ya. Oke, silakan ditanggapi langsung direspon Mas Ar dulu mungkin.
8: Ya mungkin sangat menarik sekali Pak ya untuk pertanyaannya terkait ini. Produk-produk yang sekiranya di beredar di pasar itu tidak sesuai dengan ketentuan seperti IMEI palsu ataupun legalitas yang lain. Nah, di sini mungkin nanti setelah ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang website Sikomeng. Nah, jadi untuk pertanyaan Bapak tadi itu di website Sikomeng itu Pak, itu nanti bisa Bapak lihat di situ itu ada layanan cek legalitas produk. Nah, di situ banyak tersedia Pak untuk mengecek produk-produk apakah itu sudah sesuai ketentuan atau belum. Seperti misalkan SNI, halal, ya termasuk IMEI itu juga tadi itu Pak, BPOM. Jadi Bapak pastikan lagi di situ untuk apa IMEI-nya, nanti Bapak masukkan nomor IMEI-nya di cek legalitas produk itu. Nah, mungkin apabila Bapak juga mengetahui nih informasi bahwa ini ada IMEI palsu atau produk-produk ini nggak sesuai ketentuan. Nah, silahkan Pak Bapak membuat pengaduan di website kami. Nanti selanjutnya akan kami tindak lanjuti.
9: Alamat webnya mungkin Pak?
8: Untuk ya, alamat websitenya di https://sikomengkaltimprop.co.id. Kalau diketik di pencarian di Google tuh si Komeng juga dia udah langsung
9: keluar, muncul.
8: Ya, nah, seperti itu. Kemudian untuk sama Pak, seperti kayak Bapak beli kacang tiba-tiba isinya nggak sesuai nih. Nah, langkah yang pertama itu Pak, Bapak menyelesaikan masalah itu ke pelaku usaha. Nah, jadi Bapak ke pelaku usaha nih meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang Bapak dapatkan dari membeli suatu barang itu ya, mungkin yang tidak sesuai ketentuan ataupun isinya kurang atau bagaimana. Nah, apabila Bapak terhadap pelaku usaha itu tidak menemui titik kesepakatan, ibaratnya seperti punya pendapat persepsi masing-masing, nah itu Bapak juga bisa buat aduan itu di layanan aduan sengketa konsumen. Nanti di situ kami akan mediasi di BPSK seperti yang Ibu Noni jelaskan sebelumnya apa itu fungsi BPSK. Nah, di situ nanti BPSK berperan di kewenangan dari sengketa konsumen itu. Seperti itu.
9: Ya, seperti Ibu Noni menambahkan mungkin.
4: Mungkin kalau masalah elektronik ya Bu ya. Kita mungkin dari konsumen mungkin bisa melaporkan ke tokonya dulu Bu.
9: Karena kalau komplain
4: dulu lah Bu ya. Karena kan kadang-kadang
9: ini dengan alasannya kenapa tidak sesuai seperti
4: ya.
9: Ada sedikit ngeyel bahasanya Bu ya.
4: Kalau sampai dia menjual tidak sesuai dengan itu kan berarti sudah melanggar itu. Nah mungkin seperti itu mungkin ya Bu ya, pelaku usaha mungkin bisa konfirmasi dulu ke tokonya dan menjelaskan apa yang menjadi kendala dari HP tersebut gitu ya Bu.
9: Ini menyambung dari pertanyaan warga siapa tahu kalau merasa dirugikan masyarakat ini ataupun oleh pelaku usaha ini ya, langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh konsumen ini?
8: Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk apabila mengalami kerugian ke pelaku usaha, kita komplain dulu ke pelaku usahanya.
9: Gitu.
8: Kalau pelaku usahanya kooperatif nih, dia mengembalikan kerugian yang diderita konsumen, nah masalah itu kan otomatis selesai. Tapi mungkin kan pelaku usaha ini kan punya persepsi berbeda. Nah itu yang dilakukan yang tahap yang pertama. Dan itu juga konsumen juga harus memperhatikan bahwa konsumen ini juga memiliki hak dan kewajiban. Saat dia membeli barang ini, dia harus mengetahui kewajiban dia dulu sebagai konsumen ini seperti apa. Sesuai enggak, kan biasanya kalau kita beli barang itu seperti ada petunjuk penggunaan. Nah seperti itu udah dijalankan belum? Kalau itu sudah dijalankan dan apabila konsumen merasa dirugikan, nah berarti memang itu kan ada kelalaian dari pelaku usaha. Nah seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi pertama ke pelaku usaha. Jadi, apabila tidak ada titik temu, nah, baru kita bantu untuk menyelesaikan penyelesaiannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
9: Biar konsumen ini mendapatkan penjelasan secara utuh gitu Pak ya.
4: Iya
9: ya,
4: betul gitu. Bu.
9: Kalaupun tidak bisa menyelesaikan, bisa pengaduan di Sikomeng Pak ya.
4: Iya betul Bu.
9: Nah ini dalam era digitalisasinya, transaksi digital ini masyarakat sering belanja melalui media sosial. Apa sih yang harus diperlukan di rekamannya? Kadang-kadang ada yang bohong di gambar bagus ternyata perlu data. Nah seperti ini kan banyak Bu, warga merasa dirugikan. Seperti
4: betul.
9: Apa Bu ini?
4: Kami di luar BPSK Bu ya, kami di dinas itu, apalagi di bidang saya, itu tiap tahun kami ada kegiatan yang namanya edukasi konsumen cerdas. Nah di situ kami sosialisasi Bu, bagaimana supaya konsumen itu cerdas, termasuk membeli melalui itu termasuk e-commerce ya Bu ya.
9: Iya betul.
4: Karena kebanyakan para ibu-ibu itu Bu ya, komplainnya tulis itu. Padahal sudah kami jelaskan, kami beri edukasi agar membeli itu yang nyata aja Bu, yang ada di hadapan mata. Tapi kadang-kadang mungkin ibu
9: santai-santai gitu Bu ya.
4: Mau santai
9: gitu,
4: atau mencari yang lebih murah mungkin
9: maunya,
4: ya Bu ya.
9: Gitu,
4: tapi kalau dihitung-hitung kan dengan ongkirnya juga ya kurang lebih aja ya Bu ya. Itu sudah kami terapkan Bu tiap tahun.
9: Gitu ya.
4: Iya, di 10 kabupaten kota itu Bu. Jadi kami harap mungkin para pendengar yang lain yang suka hobi online shop ya, untuk dibatasi lah, kalau bisa beli yang memang yang ada di depan mata aja Bu, yang nyata aja lah ya Bu ya, karena kadang yeah. kalau kayak pakaian kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, maksudnya ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Nah kalau kita mau komplain kan susah lagi Bu, harus mengirim lagi iya. atau apa.
9: Akhirnya biasanya kalau komplain tuh kita langsung aja Bu ya,
4: iya.
9: biar cepet teratasi mungkin.
4: Iya betul.
9: Kecuali
4: Bu.
9: Kalau orangnya besar Bu ya.
4: Apalagi kalau kayak di TikTok itu kan Bu, kita nggak jelas itu pelaku usahanya di mana tempatnya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh Bu, kalau kita mau menelusuri ya Bu ya.
9: Iya. Ini seperti pengalaman Bu, tetangga saya tuh pesan, iya. Nah, ternyata bodong. Harus seperti apa? Pasti kecewa kan Bu ya?
4: Iya. Ini bodongnya apa nih Bu? Membeli apa?
9: Membeli sesuatu seharga 400.000.
4: Nah,
9: akhirnya ya bodong itu Bu, nggak apa ya barangnya, tapi kok nggak transfer? Kan sering itu seperti apa Bu? Kalau mau drama yang
4: ya kita telepon kembali lagi yang kita
9: ditutup sudah.
4: Nah itu sudah masalahnya. Saya pun juga mungkin pernah mengalami.
9: Oh gitu. Mungkin Ibu bisa berbagi sharing nih ya, gimana untuk mengatasi seperti itu tuh.
4: Ya kalau begitu ya kita tidak tahu menghubungi Bu ya, nomor telepon kita sudah diblokir. Mungkin masih bisa kita lihat di media sosial mungkin yeah. di mana kita mengetahui yeah. Kita belinya itu bisa kita up lagi, follow up lagi gimana anunya Bu, yeah. minta pertanggungjawaban mereka. Tapi biasanya sih jarang Bu ya yang yeah. kita bisa mendapat lagi
9: yeah.
4: hal seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami begitu Bu.
9: Berarti di era digital harus waspada dan diperhatikan itu ya,
4: betul.
9: Agar konsumen tidak kecewa
4: ya,
9: Nah apakah semua permasalahan konsumen ini dapat diselesaikan melalui BPSK Bu yang selama ini, atau jenis sengketa apa ini yang pernah ini ditangani?
4: Kalau masalah sengketa
9: yang menjadi kewenangan dari BPSK ini.
4: Oh, kalau masalah sengketanya itu macam-macam sih ya Bu ya. Nanti kan apabila ada pengaduan Bu masuk di Komeng, itu pengaduan tuh kami pilah-pilah dulu Bu. Apakah ini masuk di ranahnya BPSK atau di dinas? Maksudnya dinas ini di bidang kami Bu ya, bidang perlindungan konsumen. Nah nanti di situ Bu kami pelajari dulu pengaduannya seperti apa. Tapi kebanyakan sih masuknya ke BPSK. Contohnya kayak kredit macet, leasing, perjanjian fidusia itu ya Bu ya, kayak leasing yeah. itu. Terus masalah apa Bu, sabun yang tidak sesuai dengan neto apa
9: isinya,
4: itu seperti itu. Juga masalah akad kredit rumah, terus masalah sertifikat yang belum diberikan oleh bank, itu salah satunya Bu.
9: Iya. Pak Arief, dari sisi pelayanan literasi barangkali ya, ini bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai layanan dari BPSK ini?
8: Ya, salah satu yang saya sebutkan tadi yaitu yeah. untuk website si Komeng ini bisa dicari di pencarian Google ya, di https://kaltimprop.co.id. Nah, nanti di situ konsumen itu banyak nih bisa memilih membuat aduan konsumen seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertanyaan Bapak yang sebelumnya tadi
9: yeah,
8: cek
9: Pak.
8: Legalitas produk, kemudian bisa cek peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk di kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen. Nah, jadi nanti di sini juga saya sebagai operatornya di website si Komeng.
9: Ya.
8: Jadi untuk pengaduan itu nanti ada dua yang memang di situ formnya. Yang pertama adalah aduan konsumen. Nah, aduan konsumen ini adalah aduan yang terkait isu-isu di masyarakat ini yang kira-kira pelaku usaha ini menjalankan usahanya tidak sesuai ketentuan. Mungkin saya ambil contoh seperti yeah. harga tabung gas. Ini kan harga tabung gas itu kan
9: beda-beda.
4: Iya,
8: beda-beda. Kan dari pemerintah ada headnya, harga
9: betul,
8: eceran tertinggi.
9: Nah,
8: mungkin apabila masyarakat mendapatkan nih harganya kok melambung tinggi, nah itu bisa membuat di form aduan konsumen. Nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Nah, seperti itu. Kalau yang sengketa konsumen, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, apabila ada terjadi sengketa nih antara konsumen dan pelaku usaha. Mungkin seperti itu alurannya, pengaduan untuk inspirasinya. Ya.
9: Apakah selama ini ada pengaduan yang sudah dijalani konsumen komplain, terus penjualnya tuh nggak mau ganti, ada nggak Bu selama ini?
4: Ada sih.
8: Ada. Jadi di BPSK ini kan penyelesaian sengketa di luar peradilan. Tapi nanti apabila masalah itu tidak selesai di BPSK, nah itu bisa dilanjutkan ke pengadilan. Nah, tentunya seperti itu. Ada lagi upaya-upaya hukum lain. Tentunya setelah mendapatkan konsultasi dari BPSK. Sebenarnya misalkan ada sengketa seperti itu nih, pelaku usahanya ibaratnya nggak inilah punya pendapat. Yang menurutnya benar begitu kan?
9: Iya, menurutnya benar. Nah, satunya juga minta pembenaran. Iya,
8: nanti
9: ketemu.
8: Jadi BPSK kan sebagai mediator tuh di situ. Betul. Apabila tidak menemui titik kesepakatan, nanti BPSK akan mengedukasi lagi langkah-langkah selanjutnya, entah itu lewat peradilan ataupun lewat jalur hukum lainnya. Mungkin seperti itu.
9: Jadi masyarakat apabila merasa dirugikan bisa langsung datang di mana Bu? Di BPSK kantornya?
4: Di galeri Dekran Nasda, Jalan Basuki Rahmat, nomor
8: 55.
4: Pas di depannya kantor DPR Pemerintah Kota Pemkot Samarinda. Pas di depan.
9: Nanti kan sekarang di era digital, mungkin juga bisa lewat daringnya Bu, dibuka di Skomeng Bu.
8: Iya, betul.
9: Baik, mendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WA saya bukan 0811-5544-976.
10: Dulu, bayar pajak harus antri panjang, perlu surat pindah, bisa seharian. Sekarang, semua cukup dari genggaman tangan.

0: rasa tradisional. Ngapain kita di sini?
1: Iya, kebutuhan yang kau mau semuanya ada di sini. Lengkap dan harganya juga lebih murah daripada supermarket. Kamu juga bisa mendukung masyarakat kecil dengan berbelanja di sini. Gak salah kan belanja di pasar tradisional?
2: FM, mendengar Pro 1 Arya Samarinda bersama masih dengan Ibu Noni dan Mas Arif di Ekonomi Digital Suasana Sore Hari Ini. Yang ingin bertanya langsung boleh saya nantikan sembarin saya masih berlanjut ke Ibu Noni. Nah, saat ini kan banyak ya Bu ya, masyarakat ini menggunakan layanan pinjaman. Nah, ada pembiayaan, kemudian jasa telekomunikasi, maupun layanan digital. Apakah persoalan dengan penyedia layanan tersebut juga dapat ditanggung PSK Bu? Umpama, beli handphone dengan merek tertentu gitu Bu ya, terus dengan istilahnya dengan cashback tidak membayar. Nah ini kan berdatangan mengganggu, seperti apa nih Bu?
3: Itu aja sih Bu ya, mungkin kendala yang dihadapi PPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen itu terkait dengan undang-undang otoritas jasa keuangan Bu. Seringkali kan OJK itu membatasi ruang gerak PPSK dalam menangani finansial seperti itu ya Bu ya, atau pinjol atau apa. Karena di mana putusan PPSK itu kerap diuji dengan anulir melalui pengadilan. Nah itu kadang terkendala di situ ya Bu ya. Jadi kadang-kadang BPSK tuh mungkin agak memilih-milih juga Bu, permasalahannya apa tadi, yang seperti tidak mungkin apa ada penyelesaian gitu loh Bu, dari kedua belah pihak.
2: Gitu ya. Iya. Nah, seperti sebaliknya nih kalau dilakukan konsumen sebelum membeli barang ataupun menggunakan itu seperti apa Pak?
3: Seperti apa nih Bu, pembelian barang? Yeah. Berupa kayak HP atau barang elektronik. Kita harus uji coba dulu di situ kan Bu. Kalau memang itu bagus dan konsumen juga merasa tidak ada kendala apa-apa di HP tersebut, ya silakan. Tapi kalau seandainya dia pulang baru ada kendala, nah itu selagi kita susah Bu, maksudnya
2: sudah di luar,
3: iya di luar
2: ke toko itu nggak bisa
3: komplain, ya. Betul, makanya sekarang pelaku usaha juga pintar Bu, dia sebelum konsumen itu membeli dia harus uji coba dulu di toko mereka. Jadi kalau keluar dari toko mereka ada komplain, mereka tidak mau lagi bertanggung jawab.
2: Iya, garansinya. Ke Mas Arif dari sisi administrasi Mas, bagaimana nih dapat memastikan kalaupun pengaduan masyarakat yang tercatat ini dapat ditindaklanjuti dengan baik ini Mas, permasalahan-permasalahan itu
4: gimana posnya itu?
2: Kan sudah melapor, apakah konfirmasinya bisa dilanjutkan gitu?
4: Ya tentunya setiap ada aduan yang masuk di bidang kami, bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga ataupun di BPSK, itu akan langsung ditindaklanjuti. Dan dari aduan itu nanti konsumen juga bisa tracking di website si komen itu bahwa aduan itu nanti ada statusnya dia. Dia sudah diproses, udah diajukan, kemudian diproses hingga selesai. Ya, bisa di tracking di situ. Dan nanti kita juga membuat statementnya apabila seperti aduan konsumen yang baru-baru ini terjadi kan, apabila aduan itu masuk ke kami, kami akan tindak lanjuti. Nah setelah itu nanti kami akan lakukan pengawasan dan di situ nanti kami akan menyampaikan hasil dari pengawasan kita itu melalui aduan konsumen tadi itu. Kami pasti akan menyampaikan hasil ataupun outputnya ya, oke, dari aduan yang telah masuk. Begitu juga sama dengan aduan sengketa.
2: Untuk rata-rata sendiri aduan untuk Samarinda sendiri berapa banyak ya?
4: Kalau mulai dari Januari sampai bulan September ini ya, itu kebanyakan di kasusnya di sengketa konsumen dan pelaku usaha. Jadi mungkin ada sekitar

0: 12 atau 15 pengaduan. Nah, untuk aduan konsumen itu memang masih sedikit ya, baru ya, satu.
1: Karena mungkin anu Pak ya, masih belum akrab di masyarakat gitu mungkin.
0: Ya. Ya, sebenarnya kami juga sama masyarakat ini tentunya ingin bekerja sama kan terkait aduan-aduan tadi nih, karena kita nih tidak memungkinkan untuk menjangkau semua begitu kan.
1: Betul.
0: Ada yang titik-titik mungkin kami tidak ketahui atau kami belum masuk ke situ.
1: Masyarakat harus jemput bola sendiri.
0: Ya. Ya, jadi peran aktif masyarakat khususnya Kalimantan Timur ini sangat tentunya sangat berarti bagi kami untuk menindaklanjuti agar kegiatan perdagangan di Kalimantan Timur ini semakin sehat,
1: sehat ya,
0: dan berkualitas.
1: Ya. Coba ada yang ingin sambung lagi? Ya, halo, selamat sore. Halo.
2: Saya Mbak, kembali lagi Mbak.
1: Oke, ya. Pak Ridwan ya. Masih kurang puas, silakan Pak Ridwan.
2: Ya, ya. Bukan kurang, saya mengasihkan masukan, saran, masukan dan solusi aja. Mas Arif, terima kasih Mas Arif di komen tadi.
0: Maaf,
2: saya sensorik netra. Saya bisa buka itu, bisa, jujur saja. Tapi kan untuk memasukkan data NIK kan perlu verifikasi. Maksud saya seperti ini loh, lembaga negara kita ini bekerjanya sendiri-sendiri. Contoh ombudsman kemarin ketika mereka syuting gitu kan. Nah itu kan terhalang-halangi gitu loh. Maksud saya seperti ini, kadang lembaga kita ini seperti bilang Bu Noni tadi, OJK tidak perifer juga gitu kan. Nah maksud saya, ketika ada terjadi hal-hal seperti ini kan konsumen dirugikan gitu loh. Contoh tadi ini sangat besar loh, phishing spam itu gitu kan. Kenapa PPATK yang menemukan 32 juta itu, saya yakin itu tadi, ini pendapat saya loh ya, itu tadi mungkin ponsel mereka beli seolah-olah asli tapi mendapatkan spam dan phishing gitu loh. Nah maksud saya gini, lembaga-lembaga ini coba kaji dulu gitu loh. Benar edukasi ini, tapi ketika implementasi di lapangan itu tidak seperti apa yang kita edukasi saat ini. Kadang nanti kalau misalnya saya lapor nih, saya bingung juga apakah saya ke Badan Sandi Sibernegara Polisi, nah, akan terjadi kan. Seharusnya memang ada badan pengelola, badan penyelesaian sengketa ini gitu loh Mas Arif gitu kan, Mbak Noni kan. Nah ini yang saya harapkan gitu loh. Kenapa kita selalu ego kita sendiri gitu loh. Ya, jadi nanti seperti olah-olah, oh ini pemadam kebakaran kerja sendiri. Tidak bisa itu gitu loh. Jadi pentahelix kita bekerja sama, karena masyarakat ini sudah banyak dirugikan. Contoh balpres, rokok ilegal gitu kan. Nah hal-hal ini kan kita nggak tahu ponsel ini dari luar negeri atau produksi kita gitu. Pendor-pendornya di Gelang Baria tadi gitu loh. Saya nggak marah Mas Arif, bukan saya ini bodoh, sudah nggak ngeliat gitu loh. Tapi hal-hal seperti ini banyak orang-orang kami yang menggunakan ponsel seperti ini gitu loh. Nah nanti ketika saya misalnya saya laporin nih 3 ponsel nih, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu ini. Benar kata Ibu Noni tadi, setiap orang saya perhatikan tuh kalau direkomendasikan di sini aja. Saya nggak percaya kalau misalnya agen ponsel itu seolah-olah bagus asli kasih bonus ini. Justru itu ada phishing dan spam itu. Saya nggak nuduh. Maksud saya Mas Arif, Ibu Noni, coba kerjasama lembaga ini, razia seperti kita merazia kendaraan gitu loh. Ini kan sudah terjadi, 32 juta orang kena itu yang rilis kemarin. Kita tidak pernah kupas itu gitu loh. Ini maksud saya nggak marah seperti ini. Ini karena kebetulan Barian ngangkat ini gitu loh. Yang kena itu bukan orang masyarakat biasa aja, pejabat pun kena gitu loh. Kena, apalagi ada AI sekarang gitu Mas Arif. Itu loh maksud saya. Jadi substansinya, coba lembaga ini kolaborasi dulu, gimana sih menyelesaikan ini. Kita dirugikan semua banyak tuh. Setiap tahun balpres belum dikirim tuh beberapa kontainer rokok ilegal, ponsel juga. Kita nggak tahu kita gunakan itu gitu loh. Maaf ya Mas, saya nggak maaf.
3: Iya, iya nggak apa-apa Pak.
1: Menambah wawasan aja Bu, agar ini putus sama seperti apa Bu, sampaikan aja.
0: Iya. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan ya Pak, terima kasih untuk sarannya Pak terhadap instansi kami. Saran Bapak ini tentunya akan menjadi motivasi kami dan masukan dan perbaikan kami juga terhadap kinerja dan pelaksanaan kegiatan. Tentunya dalam kasus-kasus seperti ini, Pak, bidang kami ini tidak jalan sendiri tentunya, Pak. Setiap ada masalah-masalah tentang itu perlindungan konsumen ataupun kegiatan perdagangan. Jadi PKTN ini mungkin sebagai langkah awalnya seperti itu. Jadi kami di sini ini tidak semua tidak bisa kami selesaikan juga, Pak. Tentunya peran aktif dari Bapak juga, dari masyarakat, dari instansi terkait. Seperti mungkin kalau di produk HP palsu itu mungkin kewenangannya di dinas mana itu ya? Mungkin itu kami pasti berkoordinasi ke situ, Pak. Termasuk ke LPKSM juga kami berkoordinasi ke situ, ke dinas-dinas terkait, Pak. Kalau itu ke dinas misalkan terkait bahan pokok, kami koordinasi ke dinas pangan. Jadi kami nggak kerja sendiri, tentunya kami bersinergi dengan masyarakat seperti saran Bapak ini dan instansi-instansi yang lain
3: dengan
0: seperti
3: OPD-OPD yang lain.
0: Ya, tentunya dengan ada aduan masyarakat itu semakin memotivasi kami juga. Selain aduan itu, seperti berita-berita mungkin ada yang lagi hits atau lagi viral di media sosial, itu tetap kami tanggapi juga, Pak. Kami konfirmasi dulu kebenarannya seperti apa. Mungkin begitu, Pak, ya. Terima kasih untuk sarannya ke kami, Pak.
1: Baik. Terakhir, Bapak dan Ibu, pesan dan himbauan dari BOSK kepada masyarakat Kalimantan Timur, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, agar transaksi berlangsung aman, transparan, dan saling menguntungkan seperti apa?
3: Kalau saran saya sih, karena kebanyakan sekarang ini secara digital, Bu, online, saya pikir konsumen itu harus cerdas. Jangan lagi sudah maksudnya membeli secara online, karena itu pasti ada komplain, pasti ada komplain. Jadi kalau kita tidak menemukan pelaku usahanya, kita juga yang repot, ya kan, Bu, ya. Jadi saya harap untuk masyarakat Kaltim untuk
1: lebih cerdas
3: lah untuk membeli.
0: Mungkin tambahan mungkin dari saya ya terkait konsumen ini. Nah, konsumen ini memang kita sebagai konsumen ini memang harus cerdas. Kalau kami mengedukasi edukasi konsumen cerdas, kegiatan-kegiatan yang kami sosialisasikan ke konsumen tuh bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Nah, seperti itu. Itu ada 3 poin, Bu. Yang pertama, sebelum membeli itu kita analisis dulu produk ini. Produk ini seperti apa sih, syarat ketentuannya seperti apa, garansinya bagaimana, bagaimana mekanisme pengaduannya. Nah, itu setelah kita beli, kita cek lagi, kita cek nih produknya ada enggak yang rusak di situ, ada enggak ibaratnya yang SNI-nya enggak ada ataupun tanggal kadaluarsanya enggak ada. Nah, itu kita cek. Nah, setelah kita cek, kita beli barang itu kan, kita pastikan lagi, Bu. Setelah kita beli, kita membeli suatu barang ataupun jasa itu, kita pastikan lagi, periksa kembali. Setelah kita menerima dari transaksi jual beli itu, apakah barang itu kondisinya sudah sesuai, jumlahnya sesuai, kemudian tidak ada kerusakan lagi sebelum kita bawa pulang nih barang itu, kan. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan nih yang paling penting, kuitansi atau bukti pembayaran. Karena itu memang hal yang sepele, Bu, ya. Kadang kita sudahlah, cuman beli ini buang aja. Ternyata pas ada masalah itu nggak bisa dibuktikan. Kamu belinya di mana, di sini? Buktinya mana belinya? Nah, seperti itu. Jadi konsumen tuh harus cerdas juga, kan? Seperti yang kita edukasikan ke masyarakat. Jadi itu 3 poin. Pertama, analisis, cek, kemudian pastikan produk itu, bahwa produk itu memang sesuai, dan jangan ragu untuk membuat pengaduan atau komplain. Kadang konsumen ini kadang ada yang takut, mungkinnya ada yang ibaratnya Iya, takut viral karena itu dilindungi haknya di undang-undang ya. Perlindungan konsumen itu ada hak baik. Untuk menyampaikan komplain seperti itu.
1: Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Noni, Mas Arief untuk datangin suasana sore hari ini di program Ekonomi Digital. Mudah-mudahan kita akan kembali berjumpa dan waktu dan hari. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi akhir perbincangan kita di Ekonomi Digital. Saya Riyadil, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Ekonomi Digital.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Pendengar saatnya disampaikan Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Palangkaraya. Saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Kak Ria Arda. Apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan. Iya, hujannya sudah mulai baik. Turun di Samarinda. Kalaupun Palangkaraya seperti apa? Iya. Iya, lumayan.
1: Waduh, kami masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Kak Ria.
0: Iya.
1: Karena sampai saat ini Kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya, rekan Dewi, ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Ada informasi apa, rekan Dewi, dari Palangkaraya sore hari ini, Dev?
1: Iya. Ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi, di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi, di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani, sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang, sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem, sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesemata aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung kita nggak perlu modal besar, menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tanakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape pria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidet ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet atau ectomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja. Dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di tas barang.
3: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Riarda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Arya Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, sore hari ini Mbak Arya, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, enggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan, dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini kalau ada melaporkan sama Polda ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski Gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan
4: dana. Kalau boleh tahu ada nominal kalau?
2: Ada baru
4: ya. Tapi pasti ya. Ada dari pemerintah
2: Pak Ada Kupas. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya Pak? Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap. Ayah
2: terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan melalui Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Mbak Ria Arda, iya. Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Ria Arda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutakhiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Pemda Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
2: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanahnya masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu rupa.
1: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
3: Di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum RAI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk di polis lain.
1: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Mani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama, program kentongan majalah udara sawari untuk Anda pendengar. Cadangan air baku di Kalimantan Timur terus tertekan akibat kemarau panjang. Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda memperketat pengaturan operasi sumber air dan menambah sumber cadangan, termasuk membangun sumber dalam di sumur. Saya ulang ya. Termasuk membangun 2 sumur dalam di Balikpapan yang salah satunya mampu menghasilkan sekitar 10 liter per detik. Kasih keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air BWS Kalimantan 4 Samarinda Kus Agung Kuntoro mengatakan, kalaupun pengambilan air dari Waduk Manggar akan disesuaikan dengan sisa tampungan agar pelayanan air bersih tetap bertahan hingga akhir tahun. Kondisi ini menjadi perhatian karena produksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan hanya sekitar 900 liter per detik dari kebutuhan normal 1.150 liter per detik, sementara Samarinda mulai memasuki status waspada.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Kebakaran pemukiman bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satelit RW Samarinda. Berlanjut ke informasi yang berikutnya, pendengar. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyiapkan gudang beras baru di sejumlah kabupaten dan kota untuk memangkas jarak distribusi pangan, terutama menuju wilayah pedalaman dan perbatasan. Langkah ini menyusul masih terpusatnya pasokan beras di gudang utama Samarinda yang melayani 6 kabupaten dan kota. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Kaltara Musajidin Said mengatakan, fasilitas baru ditargetkan hadir di Makam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang untuk memperkuat pemerataan stok sekaligus menjaga stabilitas cadangan beras. Di sisi lain, pendengar, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan 3 alokasi sekaligus kepada 54.000 keluarga penerima manfaat di Samarinda serta memperluas penyaluran beras SPHP sebagai intervensi harga pangan.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

lahan terdampak kebakar hutan dan lahan atau bakar hutla di Kalimantan Timur mencapai 6.333 hektar dari 1.470 kejadian sepanjang Januari hingga September 2006. Kondisi ini mendorong BPD Kalimantan Timur mempercepat aturan teknis peraturan gubernur sebagai turunan Perda Nomor 9 tahun 2024 agar penanganan karhutla lebih cepat dan tidak terhambat birokrasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD Kalimantan Timur Trisna Rusano mengatakan regulasi tersebut akan mengatur pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya, hingga standar operasi penanganan karhutla lintas instansi. Tekanan terbesar terjadi pada September dengan tambahan 2.505 hektar lahan terbakar dalam 3 pekan. Sementara Paser mencatat kejadian terbanyak dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, pendengar.

melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti tahun 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari laman resmi PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan, kalaupun kumandang azan maghrib nanti, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, jatuh pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya ke ruang dengar Anda segera kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran. Kali ini akan disampaikan Fahrur Zaini dalam surat At-Talaq ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan Manda Rizka.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: عزنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa. Sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sungguh, Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RS Samarinda. Saya masih berlanjut untuk putaran lebih kurang 1 kali 30 menit di Samarinda malam hari ini. Wawasan kembali saya buka untuk Anda pendengar. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi seluruh peserta didik di Kecamatan Sepaku, kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Kebijakan ini telah berjalan selama sepekan dan akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Pasir Utara, Durajat, mengatakan, kalaupun kebijakan serupa juga dipertimbangkan untuk Kecamatan Babulu setelah kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Sementara di Penajam yang berkategori sedang dan Waru yang masih baik, sekolah diminta memaksimalkan pembelajaran di dalam ruangan, mengurangi aktivitas luar kelas, dan mewajibkan penggunaan masker.
1: Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, "Salat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Lalu birrul walidain." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Jihad fisabilillah." Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

97 kemana FM pendengar Pro Satria Samarinda, berlanjut di wawasan berikutnya. Kita lanjutkan informasi dari IKN. IKN terus berproses dan berprogres mendengar. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN bersama dengan tim gabungan telah menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Tahutra yang berada di kawasan Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan aturan kehutanan, mencegah perambahan serta melindungi kawasan konservasi yang berdasarkan pemetaan IKN mengalami okupasi ataupun penggunaan lahan secara sepihak oleh oknum tertentu sekitar mencapai 23.556 hektar. Penitipan ini menyasar kawasan Bukit Soeharto, Desa Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara IKN pendengar. Penertiban dilakukan terhadap bangunan dan aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan hutan konservasi. Selain penegakan hukum, operasi tersebut juga diarahkan untuk mencegah meluasnya perambahan dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami di rri.co.id Samarinda.

0: 97 kemana Melva yang mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda yang saat ini menjadi ramai, menjadi perbincangan warganet ini pendengar. Komisi 13 DPR RI memanggil Ombudsman RI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas pada Senin 28 September 2026 mendatang. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi polemik yang terjadi saat inspeksi mendadak Sidak Ombudsman ke RI ke Lapas Cibinong. Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, mengatakan pihaknya perlu mengkonfirmasi sejumlah persoalan termasuk dugaan adanya upaya menghalangi proses sidak Ombudsman serta perbedaan penjelasan mengenai keberadaan sebuah rumah ataupun villa di lingkungan lapas di Cibinong, pendengar.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: 8 malam hari untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Saya mulai informasinya di Kabupaten Pasir ini meliputi Muara Komam, kemudian Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Kembang Janggut, Muara Buntai, Kenohan, Tabang, Muara Wis, kemudian Kutai Barat berada di Jempang, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Melak, Barang Tongkok, Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, Bongan, Penyinggahan, Nyuatan, Mokpanar Bulan, Sengkolak Darat, Kutim berada di Muara Ancalong, Muara Wahau, kemudian Karangan, Long Mesangat, dan Busang, Telen, Kongbeng, Bengalon, Batu Ampar. Kabupaten Mahakam Ulu berada di Long Bakun dan sekitarnya. Yang kondisi ini informasinya dari BMKG, perkiraannya diperkirakan masih akan berlangsung sampai nanti jam 8 malam hari ini. Semoga ini akan menjadi wawasan untuk Anda. Beberapa wilayah kabupaten kota di Kaltim sudah mulai turun hujan ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Bergantian dengan rekan Fadel yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
1: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
0: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Row 1.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Poros Bontang kilometer 6 Persiapan Pinang Raya, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Kamis 24 September 2026. Kebakaran menghanguskan lahan sekitar 1 hektar sebelum berhasil dipadamkan tim siaga gabungan. Berdasarkan laporan dibagikan petugas Pusdalop BPBD Kalimantan Timur Muriono, titik api pertama terpantau sekitar pukul 18.16 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi tersebut, personel gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Tim gabungan kemudian melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Sementara seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan dinyatakan selesai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Muriono menjelaskan kebakaran terjadi di kawasan lahan yang berada di sekitar Jalan Poros Bontang, kilometer 6, Persiapan Pinang Raya, Sangatta Selatan. Tim di lapangan melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
1: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah roh jinawi tata tentrem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya rekan siaran Fadil ya, yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam. Di edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Ya, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang indah dan berbahagia untuk Anda menikmati suasana kebersamaan di suasana masuk malam ya, saat ini pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk melengkapi suasana malam hari Anda pendengar, kami hadir untuk Anda ya dengan berbagai ragam rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar Pro 1 ada di Samarinda. Di sajian Samarinda malam ini kami akan awali dengan sajian informasi-informasi aktual ya, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti satu sajian live kami nanti yang akan hadir pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, yaitu program obrolan komunitas. Nanti kami akan ajak Anda ya untuk bersama Stitek Bontang. Kita akan mengenal berikat Stitek Bontang yang membawa nama Kaltim di Kosa Bangsa 2026. Jadi jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar di sajian obrolan komunitas pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selepas itu pendengar, pada pukul 22 seperti biasa juga kebersamaan kita nanti akan hadir dalam program Ruang Rindu ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian awal Samarinda malam ini kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya, terutama untuk informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang ada di wilayah Anda, termasuk juga mungkin situasi terkini di Kalimantan Timur, di mana seperti kota Samarinda yang hari ini tampaknya hujannya sedikit merata ya, meskipun hujannya sebentar dan lebat, tapi alhamdulillah ini sudah dapat membasahi kota tepian Samarinda dengan durasi singkat namun cukup lebat ya, sedikit bisa memberikan suatu kesegaran untuk kita, mengurangi rasa panas, dan juga mudah-mudahan hujan tadi juga bisa mengurangi berbagai kejadian kebakaran lahan yang ada. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk informasi-informasi aktual yang akan kami hadirkan, silakan kami juga nanti mengundang Anda di dua jalur telepon serta di pesan singkat di 0811-5544976 untuk jalur WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan dan kita dengarkan ya seruan kumandang Ajan Isa untuk layak kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
2: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Pertamina Patraniaga memastikan ya, informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial ini merupakan hoax. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menegaskan, tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Lilik, informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 25 September 2026. Sebagaimana disampaikan atau dikatakan Lili dalam keterangan tertulis pada Jumat 26 September 2026. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang mengenai harga dan layanan BBM dapat dikonfirmasi melalui Pertamina Kontak Center PCC135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan. Lili memastikan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi berlangsung kondusif. Namun antrian masih terjadi pada waktu tertentu di sejumlah daerah sehingga pola distribusi disesuaikan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui laman rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, setelah Samarinda dan juga untuk wilayah lain diguyur hujan hari ini, nah ada informasi terbaru bahwa di Kombeng, Kutai Timur ya, kembali diguyur hujan lebat disertai petir dari jam 18.40 menit tadi sampai sekarang masih hujan. Ini informasi terkini dari grup info BMKG yang kami dapatkan, tepatnya di daerah Kombeng di wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, ini masih diguyur hujan. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, mudah-mudahan hujan yang turun hari menjadi hujan berkah untuk kita semua ya, setelah sekian lama menanti dan juga melakukan berbagai upaya. Jangan kemana-mana pendengar, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda.

0: Yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ancaman gagal panen hingga 70% membayangi kebun hortikultura seluas 10,5 hektar milik Agus Basuki di kawasan Waduk Manggar Balikpapan akibat kemarau ekstrim. Ya, kekeringan parah yang melanda

0: Kondisi ini pendengar, membuat lahan yang siap ditanami terpaksa dibiarkan terbengkalai. Dan saat ini, operasional kebun difokuskan untuk menyelamatkan tanaman yang masih tersisa dengan memanfaatkan sumur bor sedalam 50 meter. Ya, tanaman sawir yang diperkirakan hanya mampu bertahan maksimal 2 pekan lagi ya. Sedangkan komoditas buah-buahan diproyeksikan mampu bertahan hingga 1 bulan ke depan. Dan Agus menilai tingkat keparahan kemarau tahun ini setara dengan peristiwa kekeringan ekstrim yang terjadi pada 2015 yang lalu. Ya, sementara itu pendengar, kita beralih ke Berau ya, di mana pemerintah Kabupaten Berau ini memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Pemerintah memastikan stok BBM di daerah tersebut masih dalam kondisi aman. Wakil Bupati Berau Haji Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedi Okto Nuryanto meninjau langsung aktivitas penyaluran BBM di salah satu SPBU di Kecamatan Sembaliung pada 23 September lalu. Dan peninjauan itu dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus mencari langkah agar antrian kendaraan ini dapat dikurangi. Pemerintah daerah juga memastikan distribusi BBM berlangsung tertib dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Gamalis juga mengatakan ya bahwa pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait terus berkoordinasi untuk menangani persoalan antrian BBM di sejumlah titik. Informasi dari dua informasi tadi pendengar bisa Anda akses atau baca melalui laman rri.co.id. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda. Sebelum kami hadirkan dua lagu berikutnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu esensi buku yang kali ini dengan judul The Socrates Express, karya dari Eric Weiner.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern. Membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita

untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 10 rupanya.
1: Kan sesuai arahan Pak RT. Tapi sebenarnya ada apa sih Pak? Kok disuruh ngumpul? Ada info penting apa ini Pak RT?
0: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
0: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
1: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
0: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
0: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
1: Siap Pak RT. Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
0: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT. Ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.

0: Pendengar Pro 1 RI Samarinda, pemerintah akan memperluas ya akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Hal ini dikatakan Mukti di Jakarta pada hari ini Jumat 25 September 2026. Menurut Mukti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah BOS dan program Indonesia Pintar PIP. BOS diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Dan mulai 2027, pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Selain dukungan bagi murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru. Guru PNS di sekolah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat, sedangkan untuk guru P3K memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Untuk guru non-ASN di sekolah negeri, pembayaran gaji dapat menggunakan dana BOS dengan alokasi hingga 20%. Pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Yamuti mengatakan mulai 2027 guru P3K paruh waktu akan menjadi guru P3K penuh waktu. Dengan perubahan status tersebut, tunjangan guru P3K akan dibayarkan pemerintah pusat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses dan baca melalui laman rri.co.id.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun, dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya. Kita mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Alba Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdom juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan, selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Jawa Lipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar. Saat ini sudah masuk pada pukul 20:36 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mimbar agama Kristen dengan judul Kebahagiaan Manusia Pertama.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, kembali Anda berjumpa dengan saya dan

berharap penuh. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memimpin kami, bahkan Engkau yang memberkati hidup kami, sehingga hari-hari kami hari yang penuh dengan sukacita. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, dengan tema kebahagiaan manusia pertama, saya akan membacakan untuk kita diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situlah sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya sungai Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam taman Eden, dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikannya manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung yang di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil dari salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu, manusia itu dibawanya, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan namai perempuan, sebab diambil dari laki-laki, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kesempatan hari ini dengan satu tema kebahagiaan manusia pertama. Orang berkata tentang bahagia pasti identik dengan kekayaan. Berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang fasilitas. Berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang kecukupan pangan dan sandang dan papan. Dan berbicara dari semua kebahagiaan itu tadi adalah ada penopang-penopang yang penuh. Kita lihat hari-hari ini. Kebahagiaan itu apakah bisa diwujud dengan yang lain? Saya percaya bisa. Tidak semua orang miskin itu tidak bahagia. Tidak semua orang yang kekurangan itu tidak bahagia. Tidak semua orang yang hidup di bawah kolong jembatan itu tidak bahagia. Tidak semua orang yang mungkin yang papah, yang melarat itu tidak bahagia. Tetapi yang membuat mereka bahagia adalah karena mereka hidup bersama dengan Tuhan. Saudara,

kebahagiaan di Taman Eden hari itu begitu nyata dan begitu real pada waktu manusia menempatkan manusia pertama di taman itu. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa kecukupan makan dan minum itu terjadi di tempat itu. Tuhan memelihara Adam, manusia pertama yang diberikan pada waktu itu mengelola Taman Eden. Kebahagiaan yang kedua yang diberikan itu, selain itu dia juga diberi kesempatan untuk menikmati makhluk ciptaan Allah, memberi nama kepada mereka satu persatu. Dan kebahagiaan yang ketiga, Tuhan memberi dia pendamping atau penolong. Firman Tuhan, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan engkau. Dan disitulah dibangunnya seorang wanita. Saudara, kebahagiaan itu tidak lengkap di zamannya kalau tidak dilengkapi dengan kehadiran seorang wanita. Saudara, penolong yang sepadan tadi artinya adalah bukan sepadan saja dengan mungkin karena dia sama-sama manusia. Sepadan itu berbicara tentang kecocokan. Sepadan itu berbicara tentang sama-sama memiliki selera yang sama dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ kebahagiaan itu muncul tadi. Yang pertama, dia tempatkanlah dia Taman Eden yang penuh dengan keindahannya, penuh dengan makan, dengan minum. Biasanya fasilitas itu menunjang orang beraktivitas. Fasilitas itu menunjang orang untuk bisa berkreasi. Fasilitas itu menunjang orang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatannya. Untuk itu di kesempatan hari ini, setelah makan dan minum dicukupkan di taman itu, Allah memberikan kesempatan, memberi peraturan kepada orang yang pertama tadi. Di tempat itu, kebahagiaan itu juga tadi ada air yang dipisah jadi tempat daripada jalur, yaitu sungai Pison. Di sana dikatakan ada emas yang begitu luar biasa baik, dan terdapat damar bidola, dan tempat itu juga menghasilkan tanah-tanah yang subur di tempat itu, dan batu krisopras. Saya percaya bahwa setelah fasilitas itu dimiliki oleh manusia pertama tadi, makan minum dicukupkan, tempatnya di taman yang indah, di taman yang penuh dengan bunga-bunga. Saya percaya bahwa itu penuh dengan begitu macam. Tetapi dia katakan, aku tidak menemukan yang sepadan dengan engkau. Makanya aku membangun seorang wanita yang sepadan dengan engkau. Bapak ibu saudara, setelah kebahagiaan itu dapatkan makan minum, ada peraturan-peraturan yang terjadi di tempat itu, dan peraturan itu kadang-kadang sering membuat kita merasa terkekang. Peraturan itu sering kadang-kadang membuat membatasi ruang gerak kita. Tetapi manusia memang kalau enggak dibatasi oleh ruang geraknya, makin bablaslah hidupnya. Kalau enggak dikasih peraturan, makin bablaslah kesenangannya. Kalau enggak dikasih peraturan, makin bebaslah berbuat segala sesuatu. Sudah dikasih peraturan saja dilanggar. Untuk itu hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang kita berkata hari ini sudah makan, sudah minum, kita dicukupkan, diberi kesempatan untuk kita berkarya, memang dikasih peraturanlah kita untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu, tetapi dia tidak menemukan yang sepadan, makanya diciptakanlah sepadan dengan dia, yang namanya Hawa. Untuk itu hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teman hidup yang diberi tadi, teman yang sepadan, teman yang serasi, teman yang mengerti perasaan dan kehendak daripada suaminya. Makanya lebih lengkaplah rumah tangga itu akan dimulai dengan orang-orang yang mencintai satu dengan yang lain. Saya percaya tadi pria yang pertama diciptakan tadi adalah mencintai wanita yang ada di sisinya. Mencita tulang dari tulangmu, rusuk dari rusukmu, disitulah diciptakan wanita. Karena engkau sepadan, karena engkau serasi, karena dari situlah diciptakannya
karena dia berasal daripadamu. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, memang hidup ini seperti kelihatannya kejam pada waktu kita menikmati mungkin hal-hal yang biasa-biasa saja, pada waktu kita diperhadapkan dengan kekurangan, pada waktu kita diperhadapkan dengan ketidakpastian. Kita mungkin berkata bahwa hidup kita ini ya biasa-biasa saja, tapi ingat baik-baik betapa hidup kita ini berarti pada waktu kita menaruh harapan cinta kita kepada Tuhan. Pada waktu Adam mencintai wanita di sisinya tadi, itulah wujud daripada kasih awal manusia kepada wanita. Cinta yang begitu menggebu, cinta yang begitu pasti, cinta yang begitu menyayangi satu yang dengan yang lain. Disitulah bukti daripada kebahagiaan itu. Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang saling mencintai dan mengasihi. Rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang saling untuk berbagi. Rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang siap untuk melakukan apapun. Untuk itu Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya terlalu yakin bahwa hidup kita akan lebih hebat pada waktu kita menapak hidup ini dengan baik, menapak hidup ini dengan pasti, menapak hidup ini dengan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Untuk itu hari ini, mari kita nikmati hidup kita ini yang sementara. Jangan pernah kita menyusahkan hidup kita dengan hal-hal yang mungkin sementara. Tetapi puaskanlah hidup kita dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah milik setiap orang yang mau hidup bersama-sama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, meyakinkan hidup kita ini akan kembali kepada Tuhan, seharusnya kita berpegang dan yakin kebenaran firman Tuhan akan mewarnai kita. Penempatan manusia pertama tadi di Taman Eden tidak menyurutkan sifat dan karakter daripada seorang pria yang terus memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Sering kadang-kadang kebahagiaan itu hambar pada waktu kebahagiaan itu tidak ditempatkan di tempatnya. Pada waktu kebahagiaan itu tidak ditempatkan di tempatnya, saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga rasanya tidak lagi berjalan seperti yang kita inginkan. Mari hari ini kita bersama-sama bahwa hidup kita akan kembali kepada Tuhan, dan kasih Tuhan akan ada bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menikmati kemurahanmu. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami agar kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang menikmati kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menikmati kemurahan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan ya mimbar agama Kristen bersama Pendeta Markus. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi terkait peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk malam hari ini ya. Berdasarkan rilis dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur untuk malam hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah, ini ternyata masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi wilayah Kelai, Segah, Muara Wahal, Telen, Kongbeng dan sekitarnya yang juga dapat meluas ke wilayah Tabang, kemudian Muaran Calong, Busang, Long Mesengat, Long Hubung, Long Apari, Long Pangai dan sekitarnya, dan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Malam Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur masuk wilayah pengembangan investasi kawasan strategis nasional KSN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas guna menopang Ibu Kota Nusantara IKN. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan juga Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Penajam Pasir Utara Arif Afandi di Penajam pada hari ini Jumat. Pengembangan KSN yang dilakukan Kementerian BPN Bappenas kolaborasi dengan Japan International Corporation Agency atau JICA bakal menjadi penunjang utama ibu kota baru Indonesia itu. Pengembangan tiga kota meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta Kabupaten Penajam Pasir Utara juga masuk menjadi KSN sebagai daerah asal dan terdekat dengan ibu kota baru Indonesia. Salah satunya pengembangan sektor investasi terintegrasi dengan IKN yang dapat mendukung pertumbuhan kawasan strategis nasional seiring perkembangan ibu kota baru. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 RSM Marinda, sebelum kami hadir untuk sajian obrolan komunitas nanti, kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak drama radio kali ini dengan judul Sahabat, produksi dari RRI Padang.

0: dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu, karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

0: Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi sajian drama radio dengan judul Sahabat, produksi dari RRI Padang. Baik pendengar, saat lagi kami akan segera hadir ya dalam program obrolan komunitas.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1.

0: 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir dalam program obrolan komunitas.
2: Obrolan komunitas.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya rekan Syarim Padil, ditemani rekan Aidil, pendengar hadir dalam program obrolan komunitas di edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Ya, sebagaimana yang sudah kami hadirkan informasinya tadi pendengar, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah Stitek Bontang Bawa Nama Kaltim di Kosa Bangsa 2026. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian ya, tetapi juga dituntut hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, salah satu bentuk kontribusi tersebut pendengar dilakukan melalui program Kosa Bangsa atau kolaborasi sosial membangun masyarakat. Dan program ini menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk membawa pengetahuan, inovasi, dan juga teknologi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Menariknya pendengar, Stitek Bontang atau Sekolah Tinggi Teknologi Bontang berhasil lolos dan mendapat pendanaan program Kosa Bangsa secara berturut-turut pada 2025 dan 2026 dengan menggandeng Universitas Negeri Makassar atau UNM sebagai perguruan tinggi pendamping. Dan pada tahun 2025 pendengar, program dilaksanakan di Pulau Malahing, Kota Bontang dengan fokus pengembangan inovasi pengolahan dan pemasaran hasil laut bagi kelompok nelayan dan juga pembudidaya rumput laut. Sementara pada 2026 ini, program informasinya akan berlanjut ini di Desa Santan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengintegrasikan teknologi tepat guna, energi terbarukan, serta hilirisasi potensi ekonomi lokal. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lantas bagaimana perjalanan Stitek Bontang hingga dua kali mendapatkan kepercayaan melalui program Kosa Bangsa? Apa dampak inovasi tersebut bagi masyarakat dan bagaimana perguruan tinggi ini memastikan teknologi yang dibawa benar-benar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan? Inilah pendengar yang akan kita bahas ya dalam program obrolan komunitas malam hari ini. Dan kita langsung sapa dua narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Ada Bapak Jaini SPD MPD yang merupakan Ketua Stitek Bontang. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jaini.
3: Selamat malam Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini sepertinya agak ada bunyi-bunyi kresek-kresek ya Pak ya?
3: Oh gitu Pak ya?
1: Iya. Mungkin siapa tahu mungkin dari pengaruh audio di sana atau mungkin dari Pak, tapi ada Pak Anu juga ya, ada Pak Akbar SPD MPD. Kita sapa juga nih Pak Akbar. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Akbar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Del.
1: Sehat ya Pak Akbar ya?
4: Alhamdulillah sehat Pak G. Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya terima kasih sebelumnya nih Pak. Ya. Pak Jaini dan juga Pak Akbar, terima kasih sebelumnya sudah berkenan ngobrol ini di acara obrolan komunitas pada malam hari ini di Pro 1 RRI Samarinda ya Pak ya. Dan untuk para pendengar kita, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti, dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566, 743495, juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Dan Anda juga langsung bisa menyaksikan acara kita pada malam hari ini ya melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Dan Anda bisa mengirimkan komentar Anda di sana. Silakan ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan melalui kolom komentar, silakan di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, saya langsung ke Pak Jaini dulu ya, selaku Ketua Stitek Bontang. Ya Pak Jaini, kita mulai dari perspektif kelembagaan dulu nih Pak ya. Karena keberhasilan mendapatkan pendanaan Kosa Bangsa selama 2 tahun berturut-turut, tentu menjadi bagian penting ya dari perjalanan Stitek Bontang dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi ini. Nah Pak Jaini, bagaimana sih sebenarnya perjalanan Stitek Bontang ini hingga berhasil lolos pada program Kosa Bangsa pada 2025 dan kembali mendapatkan pendanaan pada 2026, serta apa sih sebenarnya arti capaian tersebut bagi Stitek Bontang sendiri. Bisa ditanggapi dulu Pak Jaini sebagai pembuka obrolan kita.
3: Baik, terima kasih Pak Adel atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau dari kami Pak terkait tentang program Kosa Bangsa ini, pertama kita ingin hadir di mana perguruan tinggi swasta di Kota Bontang, khususnya Stitek Bontang, ini mencoba untuk hadir secara nasional bahwa kita bisa berkompetisi begitu Pak. Nah, kami berharap kepada teman-teman yang ada di Stitek Bontang bahwa beberapa dukungan untuk bisa mencapai kesuksesan itu juga tidak luput dari dukungan yayasan maupun dari dukungan manajemen sendiri, termasuk dukungan dari Universitas Negeri Makassar tentunya gitu Pak. Dan ini merupakan bentuk capaian yang luar biasa bagi Stitek, karena memang dari tahun 2025 Kosa Bangsa ini cukup diminati oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di tingkat nasional, dan alhamdulillah berkat dukungan dari UNM kita bisa berhasil lolos pendanaan di tahun 2025. Dan kami pun juga terus mengadakan kerjasama terhadap UNM karena kami mencoba untuk terus berkiprah di dalam Kosa Bangsa di tahun 2026 ini. Nah, sehingga atas pengalaman yang sudah kita dapat di tahun 2025 ini kemudian oleh tim dimanfaatkan kembali untuk mengasah beberapa potensi yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Santan Ilir begitu Pak. Iya. Dan sejauh ini Stitek pun juga tidak hanya berhasil di Kosa Bangsa Pak, Stitek pun juga sudah hingga 2026 ini Pak, kita sudah memiliki 6 program studi, sehingga SDM-nya juga cukup mensupport terkait tentang tim yang bisa berkolaborasi begitu Pak.
1: Iya baik, mungkin agar clear nanti penerimaannya dari Pak, dari pendengar kita, para pemirsa kita, karena masih sedikit gemerosok ya dari audio dari Pak Jaini rupanya nih. Tapi mungkin bisa sambil dibenahi nanti, sambil kita tunggu nanti untuk clear audio dari Pak Jaini, kita coba bergeser ke Pak Akbar ini. Pak Akbar ini merupakan ketua program studi elektro dari Stitek Bontang dan juga merupakan penerima hibah Kosa Bangsa 2025 dan 2026. Betul ya Pak Akbar?
4: Iya betul Pak Fadel, apa yang telah disampaikan tadi.
1: Siap. Ya Pak Akbar, ya, sebagai ketua prodi elektro ini sekaligus juga penerima hibah Kosa Bangsa, tentu terlibat langsung dalam aspek perencanaan dan juga implementasi program. Nah, ini juga mungkin perlu disampaikan dulu, Pak. Seperti apa sebenarnya konsep utama dari program Kosa Bangsa Stitek Bontang ini? Dan bagaimana kolaborasi dengan Universitas Negeri Makassar UNM yang dibangun ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi sasaran, Pak Akbar?
4: Baik, terima kasih Pak Fadel atas kesempatannya. Tentunya kalau berbicara mengenai program Kosa Bangsa ini, tentu kita berbicara berkaitan dengan program dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan ini merupakan program yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu Pak Fadel untuk kolaborasi sosial bersama masyarakat. Jadi sifatnya sebenarnya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi selain daripada pengajaran atau pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya program Kosa Bangsa ini merupakan program pengabdian masyarakat yang dikolaborasikan antara mitra masyarakat dan juga bersama dengan salah satu perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi pendamping. Dan pada tahun 2025-2026 ini kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Makassar sebagai pelopor yang memiliki inovasi dalam bentuk paten, sehingga inovasi inilah yang kami coba kolaborasikan untuk diterapkan secara langsung di masyarakat. Jadi gambarannya seperti itu Pak Fadel.
1: Yeah.
4: Sehingga memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.
1: Baik, dan pada tahun 2025 program Kosa Bangsa tahun 2025 ini sudah dilaksanakan, kembali lagi mendapat pada tahun 2026. Kita sedikit bergeser flashback ke yang tahun 2025 ya, karena ternyata ada beberapa program yang sudah dijalankan seperti yang saya dapatkan informasi ini di Pulau Malahing, program menyasar kelompok nelayan Sipatuo serta kelompok nelayan Manakara, budaya budidaya rumput laut. Dan salah satu perhatian program adalah mengubah proses pengolahan yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional. Nah, Pak Akbar, inovasi teknologi apa yang diterapkan pada program 2025 lalu ya, untuk membantu pengolahan hasil laut seperti teripang dan rumput laut yang ada di sana?
4: Iya, jadi benar yang disampaikan tadi bahwa salah satu alasan kami hadir di masyarakat tentu karena adanya sebuah persoalan ataupun masalah. Kondisi yang ada di Pulau Malahing ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa terhadap biota laut. Ya, salah satu di antaranya adalah ada yang namanya teripang dan juga budidaya rumput laut. Akan tetapi kondisi di Pulau Malahing masih terdapat persoalan terhadap pengelolaan. Salah satu di antaranya adalah mereka ketika melakukan produktivitas terhadap penangkapan maupun penjemuran bagi kelompok rumput laut itu masih konvensional, dalam arti dijemur di pelataran yang ada di sekitar rumah-rumah warga. Sehingga efektivitas terhadap pengeringan ini masih dianggap bahwa kurang produktif. Nah, kami dari perguruan tinggi atau akademisi selalu senantiasa hadir untuk memberikan solusi dengan menerapkan salah satu teknologi yang sudah dipatenkan, yaitu alat pengering berbasis pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kenapa demikian? Karena di Pulau Malahing sendiri juga merupakan salah satu pulau yang belum tersentuh oleh listrik dari PLN atau sumber dari PLN langsung, tapi mengandalkan yang namanya tenaga surya.
1: Jadi artinya jadi ini mendapat respon sangat positif berarti ya dari masyarakat di sana ya Pak ya?
4: Ya, alhamdulillah sejauh ini selama kami melaksanakan luar biasa, alatnya hingga hari ini masih digunakan sebagai media tambahan untuk menjadi peningkatan produksi khususnya di pengeringan.
1: Alhamdulillah. Iya, ini luar biasa ya. Artinya suatu kepentingan yang bisa membantu masyarakat kita di sana. Karena Malahing ini kita tahu berada di atas laut ya posisinya ya Pak Akbar ya.
4: Iya, benar.
1: Dan
4: jadi permukiman di atas laut.
1: Permukiman di atas laut. Dan ini juga memang karena kami tertarik juga dengan Malahing karena Malahing ini, Pulau Malahing ini dan kehidupan di sana juga sudah pernah kami angkat melalui drama radio RRI Samarinda ini untuk kita kirimkan pada acara apa kegiatan rutin tahunan dari RRI Samarinda untuk tingkat nasional ini dari Samarinda. Ini luar biasa. Baik Pak Akbar, bersabar dulu, ditahan dulu, saya bergeser ke Pak Zaini. Ya Pak Zaini, program tahun 2025 dilaksanakan di Pulau Malahing, Kota Bontang, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Akbar tadi ya Pak ya, yang memiliki potensi besar ini katanya tadi di sektor kelautan dan perikanan. Namun masyarakat juga menghadapi tantangan dan dalam mengolah dan memasarkan hasil produksi mereka. Dan tadi sudah dipaparkan bantuan berupa PLN ya, yang selama ini belum ada di sana, sekarang sudah ada. Nah Pak Jaini, mengapa Pulau Malahing dipilih sebagai lokasi Kosa Bangsa 2025? Dan persoalan utama apa sih sebenarnya yang ingin dijawab Stitek Bontang melalui program ini di sana, Pak Jaini?
3: Ya, baik Pak. Terkait tentang pemilihan Pulau Malahing yang kita coba hadirkan dalam Kosa Bangsa di tahun 2025 ini, pertama tentunya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DPPM yang dalam hal ini adalah daerah yang memiliki potensi bencana. Nah, kita ketahui bahwa di Pulau Melayu ini kan sebenarnya kan merupakan pemukiman yang berada di atas laut, Pak. Sehingga masuklah Pulau Melayu ini sebagai kriteria terhadap persyaratan utama dalam pengusulan kosa bangsa di tahun 2025. Dan kemudian di Pulau Malaheng sendiri juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, khususnya potensi yang berkaitan tentang sumber daya alam yang cukup melimpah, yang salah satunya adalah terkait tentang penghasil rumput laut dan penghasil teripang, yang mana hasil yang diperoleh oleh nelayan ini memiliki komoditas yang cukup tinggi. Dan hingga kemarin kami coba wawancara dengan masyarakat bahwa produk dari rumput laut itu sempat dikirimkan ke luar negeri begitu, Pak, terkait tentang pemilihan Pulau Malah ini. Sehingga dengan hadirnya program Kosa Bangsa ini, pertama bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya bagaimana mengolah rumput laut dan teripang sehingga memiliki nilai harga yang cukup ini kompetitif lah begitu. Karena sejauh ini nelayan lebih kepada memanfaatkan hasil dari panen rumput laut maupun teripang ini dalam bentuk bisa dikatakan produk yang masih belum diolah secara optimal begitu, Pak. Nah, sehingga dengan hadirnya Kosa Bangsa ini, maka keterampilan dari masyarakat khususnya nelayan di Malahing itu bisa kita optimalkan, yang pada gilirannya masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya begitu.
1: Ya, dari sejauh ini, Pak Jaini, kita juga ingin tahu nih, bagaimana tanggapan dari masyarakat kita yang ada di Malang ini? Mereka merasa senang ada perubahan dalam sektor perekonomian, terutama dari nilai jual dari teripang dan juga rumput laut setelah dengan adanya program Kosa Bangsa di sana, Pak Jaini?
3: Ya. Dari hasil survei atas kegiatan pelaksanaan Kosa Bangsa di tahun 2025 yang sudah kami coba lakukan, Pak, ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat malah menyampaikan kepada kami, Pak, kalau bisa ini terus dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya, Pak, begitu. Karena ini cukup memberikan dampak yang sangat luar biasa begitu, Pak, khususnya baik dari keterampilan maupun hingga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dari masyarakat pun juga terbantu dengan beberapa peralatan yang kita berikan, mulai dari mesin pengering untuk rumput laut yang secara higienis begitu, Pak, karena selama ini masyarakat memanfaatkan cahaya matahari secara manual dalam mengeringkan rumput laut yang ada. Nah, sementara kita tahu bahwa kualitas atas hasil rumput yang dijemur secara manual itu kurang higienis, sehingga ini sangat memberikan dampak terhadap masyarakat dalam khususnya untuk menciptakan kesejahteraan yang ada di Pulau Malahing itu, Pak.
1: Baik, luar biasa, dan kita berharap mudah-mudahan ini program ini terus bisa menjadi contoh ya, terutama juga akan terus mendapatkan pengawalan ini dari Stitek Bontang ini, terutama dari Pak Akbar ini ya, selaku penerima. Ya, memasuki 2026 ini, Pak Akbar, Stitek Bontang membawa pendekatan yang lebih luas melalui integrasi teknologi tepat guna, energi terbarukan, dan juga pengembangan potensi ekonomi lokal di Desa Santan Ilir, Kutai Kartanegara. Artinya bukan hanya Kota Bontang ya, sudah merambah masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertanyaannya, Pak Akbar, apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan fokus dari Kosa Bangsa 2026 di Desa Santan Ilir, khususnya pada sektor perikanan tangkap dan juga pengelolaan kelapa ini, Pak Akbar?
4: Iya, jadi yang pertama bahwa untuk program Kosa Bangsa ini memang sudah memiliki panduan dari kementerian serta memiliki catatan penting di situ yang menjadi daerah skala prioritas. Jadi ada beberapa lokasi di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas daerah kecamatan yang dijadikan sebagai rujukan oleh kementerian bahwa desa tersebut masuk kategori yang pertama mungkin saja daerah tersebut merupakan daerah miskin ekstrim atau rawan bencana atau daerah yang memang masih memiliki pendapatan yang rendah. Nah, untuk tahun 2026 ini tentunya di daerah Kutai Kartanegara juga masuk menjadi skala prioritas bagi DPPM pada program Kosa Bangsa tahun 2020. Sehingga kami mencoba hadir untuk melakukan kunjungan di lokasi tersebut untuk mengkonfirmasi kondisi berkaitan dengan perikanan ataupun daerah perkebunan kelapa di daerah tersebut. Nah, dari diskusi itu kami terdapat persoalan yang luar biasa khususnya di perikanan karena pada saat ini kondisi di Desa Santan Ilir mereka masih juga mengandalkan untuk pencarian istilahnya ikan dengan menggunakan jaring tapi belum menggunakan semacam teknologi untuk menambah pendapatan ikan yang di jaring ataupun dipancing. Nah, dari situ kami coba berdiskusi dengan tim pendamping dan juga tim pelaksana yang ada di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar bersama kami di Stek Bontang, akhirnya mendapatkan sebuah salah satu solusi untuk menerapkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan PLTS, yaitu rumah apung berbasis PLTS dan juga rumpon yang dilengkapi dengan teknologi pemanggil ikan. Dan di bagian daripada rumpon itu terdapat sebuah bubu yang dimana secara otomatis ikan ketika sudah masuk maka ikan tidak bisa lagi keluar. Itu untuk kelompok nelayan di perikanan. Yang kedua, dengan potensi yang luar biasa di Desa Santan Ilir yang notabene-nya memiliki banyak sekali kelapa ya, tapi kondisi di Desa Santan Ilir ini juga masih terdapat satu persoalan, yakni kelapa yang sudah tumbuh itu sudah tidak dimanfaatkan untuk menjadi kopra ataupun dijual ke pasar. Sehingga itu hanya dimanfaatkan untuk jadi pakan ayam saja. Nah, dari kondisi tersebut kami coba untuk mengusulkan kepada DPPM bahwa mungkin dengan adanya olahan tambahan dengan menerapkan sebuah teknologi dari hilir ke hulu bahwa bagaimana proses kelapa ini bisa dijadikan salah satu tambahan peningkatan ekonomi dari sektor pembuatan minyak kelapa dan VCO dengan menerapkan beberapa teknologi yang tadinya mereka kalau mau membuat minyak itu diperas secara manual, diparut dengan jasa seseorang, kemudian nanti ketika dijadikan sebuah minyak juga secara konvensional dimasak dengan tungku yang tanpa menggunakan

0: menyala abangku ini siapa nih, masuk nih Bang Pak Akbar atau Pak Jaini nih ya. Oke, okay. Keren katanya Stitek ya.
1: Sepertinya Pak Fadel yang menyala.
0: Oke, okay, baik. Ada Geo Zabe menyala katanya. Oke, okay, baik, terima kasih. Silakan untuk Anda yang memberikan support di kanal, di kolom komentar ya, di kanal YouTube RRI, silakan. Dan ada untuk pendengar kita, silakan pendengar yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita ya, silakan di 736-566-743495 atau melalui jalur WhatsApp juga bisa digunakan di 0811-55-44976. Di jalur WhatsApp ada yang bertanya ini Muara Badak. Muara Badak berarti masuk Kutai Kartanegara, tapi berdekatan dengan Bontang ini kalau nggak salah ya Pak Akbar dan juga Pak Jaini. Ada pertanyaan dari pendengar kita dari Maulana di Muara Badak. Mohon izin bertanya kepada para narasumber, program ini dari mana? Program ini dari kementerian apa? Oke, kemudian apakah program ini juga bisa menyasar para petani tambak atau empang? Terima kasih. Oh iya, karena di sana memang banyak tambak atau empang ini. Ini menarik ya, nih pertanyaan Pak Maulana di Muara Badak ini. Tapi sebelum ditanggapi, Pak Akbar, Pak Jaini, kita jeda-jeda, kita tarik napas dulu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: obrolan komunitas.
1: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian obrolan komunitas malam hari ini ya. Dan dua jalur telepon sudah kami buka ya di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp di 0811554476. Di jalur WhatsApp tadi sudah ada yang bergabung ya, ada Pak Maulana di Muara Barat.

0: ada kini sangat dekat dengan Bontang ya. Iya, tadi pertanyaannya adalah program Kosa Bangsa ini dari kementerian apa dan apakah program ini juga menyasar para petani tambak atau empang? Ini menarik. Ini yang menjawab Pak Jaini atau Pak Akbar ini?
1: Monggo Pak Akbar.
0: Pak Akbar. Oke, silakan ya, Pak Akbar.
1: Ya, jadi untuk program Kosa Bangsa ini dari DPPM Kemendikdisaintek, ya, kalau kepanjangan itu Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi beliau punya program untuk kalangan dosen atau akademisi yang bisa mendapatkan peluang untuk melakukan atau melaksanakan kolaborasi ini. Okay. Dan kalau berkaitan bahwa ditanya apakah bisa untuk petani tambak dan lain sebagainya, sangat berpotensi. Sepanjang itu menjadi sebuah persoalan di masyarakat, ya, ada masalah, dan kami di perguruan tinggi khususnya tentu akan melakukan sebuah kajian, ya, terhadap apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Nah, itulah yang kita coba usulkan atau kita coba diskusikan bersama, lalu kita buat dalam bentuk dokumen, dan ketika pada saat nanti ada penerimaan hibah Kosa Bangsa ini, maka kita langsung mengusulkan ke kementerian tersebut. Jadi biasanya setiap tahun itu akan ada dibuka di program Kosa Bangsa ini melalui BIMA. Bagi akademisi pasti sudah sangat mengetahui atau familiar dengan program ini. Hanya saja memang tidak semua punya kesempatan untuk bisa mengusulkan program Kosa Bangsa karena ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pengusul. Jadi kalau misalnya contohnya saya sebagai akademisi atau dosen di STEK Bontang, untuk mendapatkan program Kosa Bangsa ini harus dulu melalui tahapan pernah lolos hibah yang pemula. Jadi selama 2 kali berturut-turut. Kalau itu sudah didapatkan oleh dosen tersebut, maka nanti di tahun ketiga sudah eligible atau sudah dapat mengusulkan program Kosa Bangsa. Karena program Kosa Bangsa ini harus dilakukan secara kolaborasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan jenjang dari 1 hingga 3 tahun ke depannya. Baik. Kira-kira seperti itu Pak Fadel.
0: Begitu ya Pak Maulana. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan bisa mendapatkan selagi bisa, itu bisa. Memang masih memerlukan ya begitu. Karena dari sisi prioritas tentu akan diutamakan dari program ini ya. Baik Pak Maulana, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kemudian ada Pak Rahim lagi nih, Pak Akbar dan juga Pak Jaini di jalur WhatsApp. Izin bertanya Pak, saya Abdul Rahim berasal dari Samarinda. Bagaimana strategi Pak Akbar untuk bisa setiap tahunnya memiliki target agar bisa selalu lolos di hibah ini? Mungkin bisa memberikan kami cara ataupun strategi sebagai dosen-dosen baru agar bisa seperti Bapak. Ini luar biasa nih ya Pak Rahim. Ya ternyata Pak Rahim sepertinya dosen juga ini ya. Siapa tahu nih bisa mendapat gambaran. Oh, kenal ya?
1: Mungkin beliau juga akademisi sehingga harus dimotivasi untuk menulis.
0: Baik, silakan Pak ditanggapi. Siapa tahu bisa dikasih tipsnya dari Pak Akbar sama Pak Jaini.
1: Iya, baik. Mohon izin Pak Ketua, Pak Jaini, saya coba menjawab dari Pak Rahim ya, dari Samarinda. Jadi kalau berbicara mengenai histori daripada mendapatkan hibah Kosa Bangsa ini, kalau dianalogikan sebagai apa namanya, manusia itu memang harus berjuang begitu ya. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa ada jenjang yang harus dilewati. Ya, ada jenjang yang harus dilewati bahwa kita harus pernah mendapatkan hibah yang kecil sampai dengan jenjang yang paling tertinggi yaitu program Kosa Bangsa. Nah, bagaimana strateginya? Ya, strategi yang saya lakukan selama ini tentu senantiasa harus hadir di masyarakat. Itu yang pertama. Kita harus selalu hadir di masyarakat dan mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Karena kalau tidak ada masalah, ya kita tidak bisa menjadi salah satu akademisi yang bisa memberikan solusi. Itu. Sehingga di dalam program pengabdian ini selalu membutuhkan yang namanya mitra. Jadi mitra ini perlu kita ketahui kondisinya, persoalannya apa. Oke, jadi kemudian setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat atau calon mitra, maka kita harus mempunyai waktu untuk menulis. Ya, menulis dan berpikir lalu menuangkan dalam bentuk naskah. Nah, dengan mengikuti panduan-panduan atau rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh kementerian. Nah, itu. Yang ketiga tentu dari usaha yang sudah kita lakukan selalu hadir di masyarakat lalu membuat naskah diskusi, ya. Kita tentu tidak luput dari yang namanya doa dan dukungan dari perguruan tinggi dan juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita di perguruan tinggi yang ada. Nah, itu. Kemudian perbanyak doa. Jadi sebenarnya itu adalah doa yang utama. Ya, meskipun kita tidak nampak sering terlihat bahwa ini sholat atau tidak, tapi hanya Allah dan kita yang tahu, ya, terkait dengan hal itu.
0: Luar biasa ya, nah, sepertinya Pak Akbar ini Pak Ustadz juga nih ya, luar biasa nih ya. Menarik sekali. Oke, ayaya menyala Pak Abdul Rahim di Samarinda, menyala katanya Kakanda, luar biasa nih. Terima kasih untuk komennya teman-teman yang ada sudah berkomentar ya di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, saya penasaran ini ya. Jadi artinya Pak Rahim punya kesempatan itu tadi, tapi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi, ini bekerjanya sepertinya tim. Kalau sendirian mungkin tidak akan sanggup ya, ini pasti tim dalam hal ini bekerja dari
1: tim. Ini harus dilakukan dengan tim, tidak harus mandiri, karena agak sulit karena kita harus butuh penopang dari rekan-rekan, ide-ide yang harus dituangkan.
0: Apalagi sehingga kalau misalnya kita ke lapangan mengambil sampel misalnya di daerah ini harus ada dokumentasi yang lengkap biasanya nih ya. Baik, saya bergeser lagi nih ke Pak Jaini ya. Oke, Pak Jaini selaku Ketua Stitek Bontang ini. Salah satu hal yang menarik dari program 2026 ini adalah upaya membawa teknologi energi terbarukan untuk mendukung aktivitas masyarakat kita. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih, bagaimana Stitek Bontang ini melihat potensi teknologi ini, terutama untuk Kosa Bangsa 2026, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di desa yang sudah ditetapkan ya, yaitu Desa Santan Ilir, Pak Jaini.
2: Ya, baik Pak. Terkait tentang dukungan teknologi, memang ini sudah menjadi komitmen dari Stitek Bontang itu sendiri. Kenapa? Karena kita memiliki tagline, Pak. Tagline-nya itu adalah iTalk, di mana semua dosen yang ada di Stitek Bontang memiliki dasar untuk terus berinovasi. Nah, kampus itu pun juga terus menyediakan beberapa support terkait tentang mewujudkan inovasi yang ada. Alhamdulillahnya teman-teman dosen ini Pak setiap tahun memiliki inovasi dalam hal teknologi yang kemudian dihakikan sebagai dasar keberlanjutan dari berbagai macam program yang diberikan oleh kementerian. Yang salah satu diantaranya adalah mengenai Kosa Bangsa ataupun pengabdian kepada masyarakat baik pemula maupun yang multi tahun atau multi years begitu Pak. Nah, sehingga dosen-dosen ini juga tidak hanya sebatas semangat saja, tapi ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh kampus dalam menyukseskan terkait tentang hal tersebut. Dan kami sudah cukup familiar terkait tentang hibah-hibah yang sudah didapatkan oleh teman-teman dosen itu sendiri gitu.
0: Oke. Baik, capaian 2 tahun ini Pak Jaini berturut-turut. Ini juga membawa nama Stitek Bontang ya dan Kalimantan Timur dalam program pengabdian yang cakupannya lebih luas ini Pak Jaini. Nah, apa yang ingin ditunjukkan Stitek Bontang kepada masyarakat dan juga mungkin perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur melalui keberhasilan mengikuti Kosa Bangsa 2 tahun berturut-turut ini Pak?
2: Ya, pertama Pak, kami memiliki visi bahwa Stitek akan menuju visinya di 2030 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional. Sehingga capaian-capaian ini memberikan arah bagi kita bahwa kita sudah memiliki capaian yang salah satu diantaranya adalah di tahun 2026 ini misalkan di Kosa Bangsa, Pak, kita sudah bisa dikatakan merupakan perguruan tinggi satu-satunya di Kalimantan Timur yang mendapatkan pendanaan Kosa Bangsa 2026 ini. Dan sekaligus juga menjadi perguruan tinggi, walaupun kita terus berkembang begitu, Pak, dan bentuk perkembangannya ini pun juga kita mau menuju ke universitas begitu, Pak. Nah, di targetnya 2030, di mana universitas yang sudah kami tetapkan, yaitu STITEK akan berubah menjadi Universitas Sains dan Teknologi Bontang. Nah, tentunya dari nama itu kan sangat erat, Pak, yaitu mengenai sains dan teknologi. Nah, kita ingin membawa kampus ini orientasinya adalah teknologi-teknologi yang terus dikembangkan, yang mana teknologi yang dikembangkan ini, Pak, lebih kepada memberikan manfaat kepada masyarakat pastinya. Itu, Pak, mengenai titik tolaknya gitu, Pak.
0: Baik, luar biasa. Pak Akbar, ini ada pertanyaan susulan, meskipun kita sudah di penghujung dialog kita ya. Ini lumayan seru sebenarnya ya. Artinya kita tidak cukup hanya sekali ini pertemuan kita sepertinya, Pak Akbar, Pak Jai ini ya. Oke, okay. Bisa kita atur lagi ke depannya nanti untuk jadwal kita.
1: Baik,
0: ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Abdul, Pak Rahim tadi yang mengenai dari perguruan tinggi ini. Izin tambahan, Pak, untuk strategi mengatur waktunya itu seperti apa ya, Pak? Karena kita sebagai dosen itu kan memiliki berbagai macam kerjaan di kampus maupun di luar kampus. Belum lagi mengurus keluarga dan lain-lain, ditambah lagi hibah dari Dikti dan pastinya yang didanai dengan dana yang tidak kecil. Nah, ini singkat, Pak Akbar, bisa ditangkapi, Pak, mungkin mengatur waktunya ini.
1: Ya, jadi kalau berkaitan dengan mengatur waktu ya tentu kembali kepada personality dari seseorang ya. Betul. Bahwa semua manusia punya kesibukan yang kita tidak ketahui.
0: Betul.
1: Namun kuncinya satu, bahwa sama halnya dengan sholat sebenarnya, bahwa kita sudah diatur waktu kapan kita sholat. Sehingga itulah pedoman saya, bahwa untuk menyelesaikan sebuah kesibukan itu ya harus ditata kapan targetnya bisa diselesaikan.
0: Luar biasa.
1: Itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ya. Baik, tapi pertanyaan terakhir ini ke Pak Akbar sebelum ke pertanyaan penutup. Siap. Ya. Setelah berbagai inovasi diterapkan ini, Pak Akbar, perubahan atau manfaat apa yang paling ingin dicapai STITEK Bontang?
1: Yang pastinya kalau saya tidak bisa mengutarakan ya, tapi semaksimal mungkin untuk bisa mencapai batas untuk yang disampaikan Pak Ketua tadi, mencapai unggul.
0: Oke. Dan bisa segera berubah menjadi, beralih menjadi universitas, say?
1: Universitas, okay. Universitas Sains dan Teknologi.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik.
1: Kalau mungkin saya boleh tagline satu, Pak, untuk slogan kami di pengabdian. Jadi kalau pengabdian itu
0: tagline-nya nanti bisa di akhir, Pak ya. Masih ada satu pertanyaan saya, Pak. Sekaligus ini langsung ke Pak Akbar sekali nanti untuk Pak Jainnya nanti menutup ya. Pak Akbar, karena kita sudah berbicara mulai dari perjalanan STITEK Bontang mendapatkan hibah Kosa Bangsa ini, pengalaman di Pulau Malahing, hingga inovasi teknologi dan energi terbarukan dikembangkan di Desa Santan Ilir. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, Pak, saya ke Pak Akbar dulu. Pak Akbar, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Kalimantan Timur, khususnya generasi muda dan perguruan tinggi ini, agar inovasi, teknologi, serta potensi lokal di daerah ini dapat terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat? Secara singkat, Pak, sekaligus dengan tag lainnya, Pak, silakan.
1: Ya, jadi kalau saya bisa menyampaikan kepada seluruh anak muda bahwa kita senantiasa punya kesempatan dan peluang untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa berguna bagi seluruh kalangan yang membutuhkan, maka dari itu jangan berputus asa untuk selalu berkarya dan berinovasi. Meskipun seseorang itu mengatakan bahwa inovasi yang kamu lakukan tidaklah penting, tidaklah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi ingat bahwa inovasi yang kita ciptakan adalah merupakan sebuah karya yang memiliki histori dan sejarah yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Sehingga saya ingin menyampaikan selalu bahwa kami, ya, atau saya pribadi selalu mengatakan pengabdian tanpa batas atau pengabdi tanpa batas. Jadi kalau sampaikan itu, pengabdian tanpa batas, ha ha ha ha.
0: Luar biasa, pengabdian tanpa batas, haha. Itu harus ada hahanya, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Ada. Jadi itu sebenarnya sudah dihakikan, Pak, okay, oleh profesor saya, namanya Profesor Dr. Insinyur Baharani Rauf, ASEAN Engineering. Beliau salah satu pelopor pengabdian kepada masyarakat.
0: Luar biasa.
1: Jadi itu sudah dihakikan. Jadi hahanya itu ada lima. Jadi kalau disampaikan, siapa kita? Pengabdi tanpa batas. Ha ha ha ha.
0: Luar biasa, baik. Sekaligus menutup juga sebagai closing statement dari Pak Zaini selaku Ketua Stitek Bontang. Silakan, pertanyaan yang sama, pesan dan harapan Pak Zaini nih. Silakan Pak Zaini.
2: Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik ini, Pak, terkait tentang diskusi kita pada malam hari ini, walaupun sudah menunjukkan pukul 22 begitu ya, Pak, ya.
0: Iya.
2: Satu hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini, bahwa inovasi itu memudahkan. Oleh karena itu, belajar, terus belajar untuk mengasah kompetensi, karena dunia saat ini membutuhkan para inovator-inovator yang familiar sekaligus yang smart. Sehingga dengan dasar hal tersebut, mari kita menjadi pengabdi yang terus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Luar saya rasa biasa. Itu, Pak.
0: Baik, kalau gitu Pak Zaini, ini mudah-mudahan nanti kita bisa atur lagi untuk pertemuan, karena ini kayaknya masih banyak hal yang perlu kita sampaikan lagi nih ya, Pak Zaini dan juga Pak Akbar, ya, karena ini menarik.
1: Siap,
0: juga
1: Pak.
0: Oke, baik. Filia Bontang Muhammad Salpator, ini luar biasa, terima kasih. Jadi ini tadi sudah ada tagline-nya, bisa disampaikan untuk masyarakat kita, ya, pengabdian tanpa batas, hahaha. Baik, sekali lagi Pak Akbar, Pak Jenny, bisa disampaikan tagline-nya, Pak? Bisa, bisa bersama-sama, Pak, silakan.
1: Ya, jadi kalau saya bilang, siapa kita? Pengabdi tanpa batas, hahaha.
0: Baik, sekali sama-sama, sama-sama, Pak, dengan Pak.
1: Ya, sama-sama, Jenny. Pak, ya. Siapa kita?
2: Pengabdi
1: tanpa batas.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Zaini, Pak Akbar, untuk obrolan pada malam hari ini, luar biasa. Dan ini menarik sekali, ya, dan pendengar Prostatur, dari perbincangan ini kita hari ini, ya, malam ini, ya, bisa mendapatkan gambaran bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pendidikan dan juga penelitian, tetapi juga dapat hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui inovasi dan juga teknologi. Stitek Bontang melalui program Kosa Bangsa telah menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Yang tidak kalah penting pendengar adalah keberlanjutan program menjadi bagian penting agar teknologi yang diperkenalkan ini dapat benar-benar dipahami, digunakan, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jaini, Ketua Stitek Bontang, Pak Akbar selaku Ketua Prodi Elektro dan juga penerima Hibah Kosa Bangsa 2025-2026 atas obrolannya yang inspiratif malam hari ini. Sehat selalu dan sukses terus untuk Stitek Bontang, Pak.
2: Amin.
1: Sama-sama, Pak Fadel.
2: Terima kasih, Pak Fadel.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program obrolan komunitas di edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memberikan support dan juga yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp, dan juga untuk teman-teman kita yang sudah bergabung juga melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Obrolan komunitas.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi kami akan hadir, ya, dalam program Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali temani suasana malam hari Anda dalam program Ruang Rindu ya, di edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Ya, selamat malam, kami sapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini masih stay bersama Pro 1 RRI Samarinda, dan juga Anda mungkin yang baru bergabung ya. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, lancar segala rezekinya, dan tetap berbahagia bersama keluarga. Dan Anda yang ada dalam perjalanan juga mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya ya. Yang beraktivitas dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan kami akan hadir untuk temani Anda di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan di list. Saya akan di surga dari Drive, You and Me dari Lifehouse, kemudian Karena Aku Tahu Engkau Begitu dari Andre Hehanusa, No Air dari Jordan Spark, kemudian Selamat Jalan dari Tipek, Put Your Head on My Shoulder dari Paul Anka, Love of My Life dari Queen, Mama Judika, Love dari Nat King Cole, kemudian Hasrat dan Cinta dari Paris RM, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu dari Iwan Fals, Kartika dari Ahmad Albar, lalu ada Meli Momo Mono Bagi Rasa, kemudian Rapi Kaduri, Pilar, Imagine, oh ya, John Lennon dengan Imagine, kemudian Ina Rawi dan dengan lagunya Untuk Apa, dan yang terakhir ada Arman Maulana, Sebelah Mata. Dua jalur telepon seperti biasa pendengar, kami undang Anda di 736-566, 743-4495, dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544-976. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, obrolan kita malam hari ini karena hari ini sudah ada hujan ya. Mudah-mudahan di wilayah masyarakat kita di Bonai Tam, Kalimantan Timur juga sudah diguyur hujan meskipun hanya sejenak tadi ya. Tapi lumayan deras ya di beberapa wilayah, khususnya di kota Samarinda sempat membasahi jalanan juga. Ya, mudah-mudahan hujan berkah yang kita dapatkan hari ini. Baik, di jalur telepon WA sudah bergabung ada Julak Serundeng. Selamat malam Julak Serundeng.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Fadil.
0: Alhamdulillah. Oke, gimana tadi di sana, hujan turun nggak?
1: Tadi gelap sama petir-petirnya, sekalinya gerimis saja, Bang Fadil.
0: Ya, artinya sudah ada tanda-tanda ya. Karena selama ini kita nggak pernah dengar adanya geluduk-geluduk biasanya di atas ya. Ini kita sudah ya, dengarkan tadi.
1: Tadi di Sempaja tempat hujan, Bang, di Sempaja.
0: Iya, bukan hanya di Sempaja aja, hampir merata di Samarinda.
1: Tapi yang paling lama hujannya aku dengar tadi di Kumbing tadi ya.
0: Di Kumbing, di itu di Kutai Timur.
1: Ya, Kutai Timur tadi.
0: Ya, betul. Karena itu sudah ya, mudah-mudahan semuanya sudah ini ya, artinya doa usaha yang sudah dilakukan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua dan bisa merasakan hujan tadi. Baik, silakan untuk menyapa mungkin Julak Serundeng atau mungkin memilih lagunya.
1: Lagunya dulu ya.
0: Ya.
1: Tadi ada Kartika, aku dengar Ahmad Albar.
0: Kartika tadi dari Ahmad Albar dan Gito Rolis, oke.
1: Ya, almarhum Gito Rolis ya.
0: Betul.
1: Itu temanya tadi, itu aja kah temanya ya, tadi?
0: Kita obrolan di situ aja untuk ini. Ya, artinya. Oke, siap.
1: Ini ada Bang Arman Diano di Lubakong. Ada Pak Sigit, Lupa Daud.
0: Oke.
1: Okay. Bang Arman. Apa lagi Pak Soleman, Tila, Bunda Ika, Bunda Asih, Bunda Ira, maupun Bawati, siapa lagi ya? Punya salam semuanya aja, Bang Fadil ya.
0: Baik, siap.
1: Di ruang lindungi, mendengar kendaraan sehat walafiat ya kan, Bang Fadil.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Bang Fadil, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan Bang Fadil diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya, Bang Fadil.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, terima kasih Bang Fadil.
0: Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serundeng atau yang lebih kita kenal juga dengan Pak Syahrani Anjar ya. Oke, luar biasa. Ya, dan tadi juga seperti yang disampaikan memang enggak semua wilayah yang sudah diguyur hujan tadi ya. Tapi alhamdulillah sudah lumayan deras tadi ya hujannya. Baik, kita undang kembali untuk dua jalur telepon, silakan di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita juga akan coba update ini untuk perakiran cuaca kita. Ini kembali dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur merilis ya, untuk potensi hujan pada malam hari ini, khususnya di wilayah Kabupaten Berau ini meliputi Kelai, Segah dan juga sekitarnya, tapi masih dapat meluas ke wilayah Tanjung Redep, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur, dan juga di Kutai Timur di Muara Wahau dan sekitarnya, yang diperkirakan nanti masih akan berlangsung hingga pukul 00:30 waktu Indonesia Tengah. Ya, tadi di Kompeng tadi yang cukup lama hujannya, ya mudah-mudahan hujan berkah semuanya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari menantikan Anda, oh, sudah ada kembali Bang Sulaiman Telatela di Loabakung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Padel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Loabakung atau sudah di rumah ini?
2: Masih di Loabakung, di rumah ini Bang Padel.
0: Oh, di Loabakung. Rumah juga di sana ya?
2: Iya, memang di rumah saya di Loabakung.
0: Gitu. Oke deh. Gimana hujannya, deras nggak tadi di Loabakung?
2: Alhamdulillah Bang Padel ya, berkat doa kita sholat istisqo kemarin ya. Betul. Di diri itu ya. Di lapangan alhamdulillah terkabul, meskipun lama kan, beberapa hari belum, tapi sholat sudah di luar tapi belum hujan kan, tapi ya, akhirnya terkabul juga doa kita bersama
0: alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya
2: di Samarinda ya kan.
0: Iya,
2: iya. Jadi ada kurang lebih setengah jam lah Bang Padel tadi lebat betul
0: di Loabakung.
2: Di Loabakung.
0: Wow. Iya.
2: Mulai jam 12 itu Bang Padel.
0: Cukup lama berarti di sana ya?
2: Iya, pas orang sholat itu pas masuk itu basah-basah baju mereka tuh. Weh, oh. Saya aja sengaja Bang Padel. Enggak saya angkat jemuran saya. Okay. Iya.
0: Saya, ya karena
2: saya terharunya.
0: Karena terharunya di beberapa wilayah itu hanya singkat ya hujannya. Iya. Jadi di Loabakung sampai setengah jam ya?
2: Iya. Kurang lebih setengah jam lah Bang Padel ya. Tapi besar-besar jatuh itu hujannya itu.
0: Iya, bunyi geluduk juga terus ya, di atas tadi itu ya.
2: Jadi itulah kan, kita mudahan aja semua merata kan di daerah-daerah yang ada di Samarinda.
0: Kalau daerah hulu seperti Mahakam Ulu, Kukar itu sudah duluan mereka hujan ya, di sana sama Kutai Barat.
2: Iya Bang Wadah. Tadi sore kan sudah mulai mendung lagi, habis hujan tuh habis itu terang lagi kembali kan sorenya.
0: Iya. Yeah. Oke, baik, lagunya apa nih Pak Sulaiman?
2: Apa tadi ya?
0: Yang dari siapa?
2: Ini dari ini Jelas Rondeng tadi, Kartika.
0: Oh, Kartika. Oke, yeah, siap.
2: Iya, sama.
0: Oke, okay, yeah, baik. Silakan mau menyapa dulu.
2: Untuk Jelas Rondeng, semoga sehat di sana ya.
0: Amin.
2: Teman-teman yang lain yang lagi monitor malam ini, selamat beraktivitas. Yeah. Pokoknya semuanya ya.
0: Yeah.
2: Oh, entar lupa juga ini nah, yang ada di Balikpapan ini.
0: Siapa itu?
2: Gunung Balikpapan.
0: Si... Oh, Bu Yanti.
2: Bu Yanti.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: baik.
2: Semoga bisa monitor malam ini acara Ruang Rindu ya.
0: Amin.
2: Bisa bergabung lah.
0: Ya.
2: Oke, okay, Bang Padel ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sulaiman Telatela, Jula Serondeng yang sudah menyapa kita. Dan nanti kita akan undang lagi ya, di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Kita nikmati dulu. Ada Kartika dari Ahmad Albar dan Gitarolis, dan lagu dari Imagine dari John Lennon.

0: rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Penyanyi rock wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara, karya komposer Malaysia, Sari Amri, di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah dua lagu kita buka ya di sajian Ruang Rindu ini. Dan kembali kami undang Anda untuk berpartisipasi, bergabung di dua jalur telepon di 736-566, 743-495 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811-554-4976. Kita sapa di jalur telepon WA, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu.
0: Salam
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di mana?
1: Palu, dari Palu.
0: Palu, Mbak Ica, apa kabar?
1: Bu Farida.
0: Oh, Bu Farida. Oh.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar Palu ini?
1: Kabar alhamdulillah ya, minggu lalu hujan. Cuman itu seputaran Kota Palu. Tapi kalau di tempat Ibu Farida di daerah Ampana belum ada hujan, tapi semalam hujan ada di tetangga ya, tetangga kampung ya. Hujan. Tapi di tempat kami enggak, itu sekitar 10 kilo jaraknya ya.
0: 10
1: di situ
0: kilo.
1: Hujan. Tapi di tempat kami enggak hujan.
0: Itu masih mendingan 10 kilo. Di sini kadang-kadang hanya jarak 100 meter di hujan. Di 100 meter jaraknya enggak hujan, itu masih mendingan 10 kilo.
1: Iya, 10 kilo jaraknya, tapi enggak hujan ya.
0: Iya, belum merata ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan.
1: Tapi kalau di Samarinda tadi di daerah mana itu hujan katanya?
0: Hampir merata di Samarinda, hampir merata.
1: Itu. Tadi ada yang bilang yang dari Samarinda itu gabung di mana tadi ya? Di perempat kayaknya enggak. Mungkin di daerah mereka mungkin jauh ya, katanya belum ada hujan.
0: Iya. Kalau Samarinda hampir merata ini. Mungkin di daerah yang agak jauh mungkin.
1: Ya mungkin jauh. Oh, ya. Beliau tadi gabung di mana? Di Malang kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Baik
0: ya. Mudah-mudahan bisa segera hujan merata nanti, dan hujannya juga hujan
1: amin,
0: berkah ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, ya, silakan Ibu Farida mau menyapa dulu atau memilih lagunya?
1: Lagunya mau pilih lagu dulu.
0: Ya, ada Arman Maulana, ada Inarawi, Rafika Duri, Melimono, Iwan Fals.
1: Oh, Inarawi.
0: Oke, okay, baik, nanti ditunggu ya. Silakan kalau mau menyapa.
1: Salam-salamnya ya, ada Bu Sumama dalam sehat ya.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur, ada Mbak Mutrika, ada Bu Surinjani, ada Mbak Yanti, ya, ada Mbak Sari di Banjarmasin ya, ada yang dari Jambi, Pak Hamsa Yusuf kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Dari Sambas, Bang Lanius.
0: Iya.
1: Ya. Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Widi di Tokyo. Ya, untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Salam sehat untuk semua-semuanya. Pak Fadel dilanjut.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang ada di Palu. Baik, katanya di sana ada hujan tapi 10 km tadi katanya ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera hujan juga ya. Di jalur telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saiful Koko, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apalagi sudah diguyur hujan tadi ya, mungkin makin sehat ya.
2: Tidak ada hujan, sini panas.
0: Lah, di sana malah nggak ada hujan ya?
2: Nggak ada hujan sama sekali.
0: Wow, padahal hampir merata semua tadi itu kota Samarinda.
2: Ya nggak tahu lah.
0: Iya, itu yang saya tadi turun dari Lempake, dari perumahan Korem, sepanjang jalan itu basah jalannya bahkan.
2: Ya, yang saya dengarkan siapa tadi itu teman ngomong kesejahteraan pemuda Cendrawasi.
0: Iya.
2: Kalau saya kan jalan Imam Bonjol sama Ari Pemakim itu ya basah. Cuma ketemu jalan basah aja.
0: Cuma ketemu.
2: Iya.
0: Jadi
2: saya bingung, ini hujan nggak apa ini disiram?
0: Di sana justru di Jelawat nggak ada ya, seputar Sungai Dama ya?
2: Nggak ada. Ada tetangga saya tadi jalan dari mana? Gatot Subroto itu basah kuyup.
0: Nah,
2: ngomel dia pulang-pulang kok kesini nggak hujan dia bilang.
0: Itu sudah. Jadi artinya hujan-hujan lokal masih berlaku ya?
2: Iya, hujan garam.
0: hujan garam. Ini sepertinya enggak, karena ada gluduk juga. Gluduknya terus-terusan tadi.
2: Iya kah? Ini udah sekali panasnya bukan main.
0: Makanya tadi di Lempok itu, wow, ini gluduk bisa hujan lebat lagi nih saya pikir. Makanya cepat-cepat saya turun, takut kalau sudah hujan nanti enggak bisa turun aku ya. Oke, baik. Mau menyapa? Mau pilih lagu dulu?
2: Lagu yang manca, apa aja lagi?
0: Ada
2: saya mau milih John Lennon, sudah diputar.
0: Sudah diputar. Ada Jordan Spark dengan No Air, ada juga You and Me dari Lifehouse, kemudian ada Queen.
2: Love itu
0: dari ada Queen dari Love of My Life.
2: Meeting Love itu?
0: Nat King Cole. Love.
2: Love.
0: Ya.
2: Ya itu aja.
0: Oke, silakan mau menyapa dulu.
2: Nyapa sedikit ya.
0: Ya.
2: Saya sahib-sahib saya dengar sambil anu jalan, agak keluar saya. Ada Sleman Tela.
0: Betul.
2: Kemudian Sleman Tela yang gabungan pasti ada yang beli.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Kemudian juga ada Ica, juga ada Ayu di Maluku. Kemudian ada Bunda Wira.
0: Iya.
2: Ada apa, Ibu Sopi di Makassar juga ya. Tua aku Adenan yang ganteng.
0: Iya.
2: Ada Cil Nur, ada Budayanti juga ya.
0: Gak lama nanti masuk sudah soalnya pantunnya itu ya. Kita tunggu aja.
2: Mudah-mudahan ada Mada juga dengarkan lagi ya.
0: Iya, lama kangen dengar suaranya Bang Mada ini.

0: Laksmanis juga ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Debi sayang di Imbot Idopis ya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian Bunda Asi kalau dengarkan selamat malam juga.
1: Iya.
0: Pak Widi juga di Tokyo kalau dengarkan ya selamat malam.
1: Iya.
0: Lama juga dengar suara Pak Widi ini.
1: Mudah-mudahan nanti bisa bergabung.
0: Iya. Ya semua yang lagi dengarkan acara ini tanpa kecuali ya.
1: Baik.
0: Salam bahagia dan sejahtera aja.
1: Amin.
0: Untuk yang miss call nih ya.
1: Ada yang miss call ya.
0: Ada. Rinda, mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan mengerti aja sudah.
1: Siap.
0: Iya. Bang Padilnya, makasih waktunya bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko. Iya, dan juga sapaannya untuk semua pendengar di jalur telepon WA yang sudah menunggu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam.
2: Bagi Rindu memori lewat lagu.
1: Yes, mantap.
2: Dengan Bang Panel, Padel ya?
1: Iya, dengan Pak Sigit ya?
2: Bukan.
1: Dengan siapa nih?
2: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi di Tokyo. Panjang umur, yang alhamdulillah.
2: Yang baru nyata itu ada Bang Panel.
1: Iya, Bang ya? Ada Bang Sepul Koko. Ada Sulaiman ya, Tela-Tela
2: ya. Selamat malam.
1: Ada Ibu Paridah ya, tadi itu yang menyapa katanya. Yang di ya, di Tokyo ada Pak Widi katanya. Sudah yang berapa orang sudah menyapa Pak Widi nih ya?
2: Iya, ini soalnya jarang gabung, cepat tidur, ngantuk banget soalnya. Sibuk-sibuk gitu. Maunya mau gabung-gabung, tapi kebetulan kan mau gabung susah banget ya lagi lah.
1: Kalau di Tokyo gimana cuacanya sekarang ini Pak Widi?
2: Ya sekarang cuaca malam ini ya syukurlah nggak ada hujan. Tapi kemarin itu satu minggu terus aja hujan sampai banjir bang.
1: Oh, sampai banjir juga di sana ya?
2: Iya, rumah-rumah, mobil itu tenggelam pada soalnya. Hujannya tuh hujan angin, got pada penuh semuanya.
1: Tapi Pak Widi tetap aman, semuanya mudah-mudahan semuanya aman ya Pak Widi ya.
2: Ya kalau di tempat Widi ya syukurlah aman.
1: Alhamdulillah.
2: Karena orang Indonesia juga saudara kita juga banyak yang ada di Tokyo, di Jepang, di mana-mana itu banyak ada gitu. Mudah-mudahan
1: Alhamdulillah
2: ada aman. Bahaya membahayakan juga itu ya, terutama rumah.
1: Ya. Oke, aktivitasnya juga lancar Pak Widi.
2: Iya lancar, moga lancar.
1: Alhamdulillah.
2: Syukurlah lancar-lancar semuanya.
1: Siap, Pak Widi mumpung lagi bergabung silahkan disapa dulu ini ya. Untuk pendengar kita sebelum pilih lagu nanti untuk pilih lagu nanti
2: ya,
1: bisa.
2: Lagi, okay. bisa nanti ya. Okay. Salah sapanya dulu yang silakan. Baru lewat ada Bu Farida, selamat malam Bunda. Terima kasih, sapanya juga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Sama keluarga. Kemudian ada Ayu Masuki di Maluku Tengah Pulau Seram, ada Bung Binejo juga di Manado. Ada Pak Amsam, Yusuf di Jambi, Pak Nastu di Palu, Abdul Rahim, ada Pak Rusli, Mbak Yanti, Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Abdul Syukur, Biola di Makassar juga. Yang barusan lewat ada Bang Saiful Kukur ya. Ya, terima kasih sapanya ya. Untuk semuanya ada salamnya dirangkul aja ya.
1: Siap.
2: Yang belum buat semuanya, salam rahayu, salam
1: persahabatan.
2: Silaturahmi di udara ya.
1: Baik.
2: Ada lagunya untuk.
1: Lagunya tadi yang sudah direquest tadi Inarawi ada Nat King Cole. Masih ada Drive, ada Lifehouse, ada Andre Hehanusa, Jordan Park, Tipek, Paul Andre, Anka.
2: Andre
1: Hehanusa.
2: Ya. Ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya makasih ya Bang.
1: Sama-sama Pak Widi, sehat selalu. Salam untuk keluarga di sana ya.
2: Ya, terima kasih, salam disampaikan. Makasih. Arigato gozaimasu.
1: Arigato, selamat malam. Terima kasih banyak untuk Pak Widi yang ada di Tokyo, luar biasa. Yang informasinya di sana katanya satu minggu lalu itu terus-terusan hujan yang bisa menyebabkan banjir. Ya mudah-mudahan tetap aman, sehat dan lancar segala aktivitas di sana. Kita sapa lagi di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Padel.
1: Malam, Bang Arpan, apa kabar?
3: Alhamdulillah, saya Bang Padel.
1: Alhamdulillah, masih sumo?
3: Lumayan ini agak sumo ini. Padahal semalam tuh ada sempat hujan juga sini Bang Padel. Jam 4.30 dini hari Bang Padel.
1: Dini hari tadi malam?
3: Iya tadi malam.
1: Oh, oke. Jadi
3: ada setengah jam lah Bang Badir.
1: Ada setengah hujan deras nggak?
3: Alhamdulillah dapat 2 drum lah Bang Badir.
1: Dapat 2 drum. Oke, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hujannya berkah dan hari ini nggak ada hujan ya berarti ya?
3: Tidak ada Bang Badir.
1: Hari ini di Samarinda yang banyak ini.
3: Hampir Balikpapan kayak merata juga Bang Badir.
1: Tadi malam, tadi subuh.
3: Iya tadi malam itu merata, ada yang siang, ada yang pokoknya jaraknya.

0: jauh dari Sugi itu.
1: jarak waktunya itu jauh-jauh ya. Artinya sudah diturunkan hujan. Ini
0: ya, alhamdulillah Bang Badir.
1: Mudah-mudahan awal yang baik untuk semuanya ya.
0: Iya, itu kan peringatan Bang Badir ya.
1: Iya.
0: Jadi betul. Kalau nanti kalau hujan kemudian itu tidak terlalu banjir Bang Badir. Terlongsor lah kan.
1: Itu sudah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan selalu kita dilindungi semua ya.
0: Ya waspada lah Bang Badir.
1: Waspada
0: ya.
1: Betul. Ya. Oke, silakan memilih lagu atau menyapa?
0: Lagunya ada Paris RM tadi Bang Badir.
1: Siapa?
0: Paris RM ada tadi itu.
1: Paris RM ada Hasrat dan Cinta.
0: Itu aja Bang Badir ya.
1: Baik, siap.
0: Salam buat semuanya Bang Badir. Salam sehat dari aku lah Bang Badir ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Bang Badir.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arpan yang ada di Balikpapan. Oke, baik di jalur WA yang sudah bergabung kita sapa dulu ada Ibu Dafa. Ibu Dafa di Loaduri. Kalau di Loaduri siang mendung pekat katanya. Sedikit gerimis hitungan detik terang lagi. Hitungan detik berarti enggak sampai 1 menit ya. Nah, sore sekitaran mau asar dan selepas asar bagian barat terlihat kembali mendung pekat disertai gemuruh. Nah, bagian timur terlihat cerah tanpa gerimis katanya maupun hujan. Jadi belum ada turun hujan di sana ya. Mudah-mudahan segera ada nanti ya. Hujan berkah untuk semua di sana. Oke, karena di Samarinda memang merata, hampir merata nih Ibu Dafa. Tetap semangat Ibu Dafa dan mudah-mudahan selalu sehat, lancar segala usaha dan rezekinya. Terima kasih Ibu Dafa yang ada di Loaduri. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Waktu terus berjalan dan selanjutnya kita akan menikmati lagu berikutnya nih ya. Sudah di request tadi. Ada Untuk Apa dari Inarawi dan juga Nat King Cole dengan Love-nya akan menyusul nanti di segmen berikutnya ya. Permintaan dari Pak Widi yang ada di Tokyo, Andre Hanusa dan juga Paris RM tadi permintaan dari Bang Arfan. Sabar ya, kita akan nikmati dulu Inarawi dan Nat King Cole.

talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai logo.

justru secara serius memilih Caca Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian Ruang Rindu. Dan yang baru bergabung juga tidak lupa kami sapa selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini terus beraktivitas melanjutkan segala tugas-tugas Anda malam hari ini, dan yang juga yang ada dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bisa menuntaskan segala pekerjaan malam hari ini dan juga bisa selamat sampai di tujuan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita undang Anda kembali di dua jalur telepon di 7365667434 95, dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, dan berdasarkan perakiran cuaca memang tampaknya sudah secara rutin di update oleh perakirawan BMKG ya, yang infonya juga terus kita dapatkan update-nya di grup WA BMKG, karena biasanya ya selama beberapa bulan ini jarang sekali ada perakiran cuaca karena secara umum semuanya masih dalam cuaca musim kemarau. Tapi saat ini update informasi potensi hujan juga sudah terus disampaikan oleh BMKG. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dengan yang di mana? Yang di Daman Huri kah, yang di mana nih?
1: Yang di Indopis, Bang.
0: Oh, yang di Indopis. Indopis itu di Kalimantan Barat ya?
1: Bukan. Kalimantan Selatan.
0: Oke. Ini kok saya jadi lupa dengan
1: Enggak tahu ya mau siapa ya.
0: Iya benar. Saya tadi biasanya saya langsungnya kenapa saya blank ya?
1: Oh, sekarang ngambang yang lupa ya.
0: Kok jadi saya blank ya?
1: Yang kemarin Devi yang lupa ngomong tadi.
0: Oh, gitu. Makanya kok saya blank gitu nah tiba-tiba. Soalnya dari Kalimantan Barat, tadi Kalimantan Selang Indopis.
1: Kalimantan Selatan Devi bilang.
0: Oke, tadi alhamdulillah kabar baik. Tadi juga sudah disapa Bang Saiful Koko ya.
1: Iya, tadi yang ke Bang, kebagian hujan ke Bang.
0: Kebagian, tapi
1: ya, tapi
0: di tempat saya itu hanya sebentar.
1: Oh, di sini deras, tapi sebentar juga.
0: Ada berapa menit di sana?
1: Ada setengah jam.
0: Ah, lumayan, karena saya lewat tadi itu sepanjang jalan Penjaitan itu masih basah semua ya.
1: Memang pertamanya itu nggak deras, terus lama-lama deras gitu nggak Bang.
0: Kalau tempat
1: cuma abis itu panas lagi gitu langsung.
0: Panas lagi, ya alhamdulillah sudah sedikit memberikan menurunkan suhu panas ya.
1: Iya, agak adem-adem gitu.
0: Adem, apalah.
1: Jadi, tapi Bang saya pokoknya nggak kebagian.
0: Nggak kebagian dia, ini dia harus mandi.
1: Jadi masih panas dia, masih panas.
0: Dia harus mandi tuh apa dengan tujuh kembang baru bisa hujan di sana itu ya.
1: Ya, Bang, lagunya tinggal update lagunya.
0: Masih ada ini yang kena.
1: Kalau yang cewek Bang ya.
0: Yang cewek ada Meli.
1: Kalau yang manca ada enggak cewek?
0: Yang manca, yang cewek sepertinya sudah enggak ada.
1: Itu sudah ya.
0: Ada Rapika Duri yang Indonesia sama Meli Mono.
1: Tapi kedua yang apa judulnya Bang?
0: Pilar.
1: Oh iya, ada cerita itu ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, gitu. Mau sapa-sapa dulu Bang ya.
0: Silakan.
1: Buat Bang Sepu Koko tadi ya, selalu sehat.
0: Amin.
1: Kayaknya hujan lagi nih Bang, kayaknya.
0: Kayaknya, gak apa-apa. Yang sudah dinantikan warga kita selama ini.
1: Ya, untuk dipikirin ke jelawat hujannya deh.
0: Gak apa-apa, hujan aja gak apa-apa.
1: Ya, terus juga buat biasanya ada Bang Sulaiman Tela-Tela ya.
0: Sudah, duluan masuk.
1: Sudah, juga Bang Aknan sama Pandempang. Tadi sudah ada ya Bang Aknan?
0: Julakatan belum.
1: Oh ya, mungkin lagi bobo mungkin kan. Karena hujan jadi dingin dia.
0: Gak, lagi nyusun pantun.
1: Oh iya. Dan lupa pancenya buat Devi juga gitu ya.
0: Itu sudah, mudah-mudahan nanti ya. Kita ya, tunggu terus aja.
1: Terus juga buat biasanya ada Bang Arman juga ya, yang ada di wajangan. Bunda Eti mungkin lagi dengerin juga.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya gitu Bang ya.
0: Baik. baik.
1: Yang siap. Lagi mengiri suara lembutnya Bang Pandu.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya yang kebagian hujan, salam adem aja deh ya.
0: Oke,
1: siap. Yang belum kebagian hujan, tunggu aja deh besok-besok ntar hujannya datang gitu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya salam sehat bahagia buat semuanya.
0: Siap,
1: okay. Spesial gantengnya buat Bang Padi.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa lagi sama Devi ya, Devi Lindopi.
0: Gak lupa kok, cuma saya...
1: Cuma pura-pura lupa.
0: Tahu aja. Oke, deh, siap.
1: Bang Padil selalu sehat bahagia.
0: Amin, amin.
1: Tetap semangat siarannya Bang ya.
0: Insya Allah.
1: Jangan lupa mimpi indah, harmonis bersama keluarga.
0: Belum tidur kok sudah mimpi indah itu lagi. Gimana
1: kan
0: cerita?
1: Kan doain nanti.
0: Oh, nanti.
1: Indah Bang.
0: Iya.
1: Jangan sekarang bubuknya Bang.
0: Oke, deh, siap.
1: Nanti lagu Devi gak diputerin. Oke, Devi tunggu lagunya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Devi di Perumahan Indopis Jalan DI Panjaitan sudah bergabung. Baik, masih kita tunggu lagi yang masih akan bergabung. Ini kita sudah masuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan dulu Kilau Pancasila ya, selepas itu baru kita hadirkan lagunya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali lagi di sajian Ruang Rindu dan kembali mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama. Dan dua jalur telepon masih kami buka di 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, selamat malam Pak Padil, apa kabarnya? Saya Reja di Sempaja, merekus lagu Massachusetts dari Bee Gees. Untuk lagunya kita sudah di list ya, karena lagu dari Bee Gees untuk Massachusetts sudah tersedia di list malam ini. Jadi nanti kita hadirkan yang lain. Ya, salamnya katanya untuk semua yang sudah gabungan dan yang sedang mendengarkan di mana saja berada. Salam sehat dan sukses selalu, bahagia semuanya, amin. Oke, untuk Bang Padil terima kasih, selamat bertugas pulang Titi DJ sampai di rumah. Salam sehat, sukses selalu dan selamat malam, sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Reja di Sempaja yang sudah bergabung. Dan untuk lagu, kami nanti hadirkan lagu yang sudah ada di list ya, menggantikan lagu Maca Juset yang diminta tadi. Ya, karena lagu yang diminta adalah lagu Manca ya, jadi kita coba hadirkan nanti lagu dari Manca. Ada lagu dari Lifehouse, You and Me, yang akan kita hadirkan dari Manca. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, masih tersedia beberapa lagu ya yang disiapkan oleh music director kita di malam hari ini. Dan tidak lupa untuk Anda pendengar, kami sampaikan himbauan untuk Anda yang akan segera beristirahat, yakinkan semua kondisi rumah sudah dalam keadaan aman, terutama untuk peralatan masak Anda di dapur, yakinkan semua sudah dimatikan kompor-kompor Anda. Dan untuk lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan atau dicabut, serta cek kembali untuk keran-keran air Anda, karena saat ini kita juga masih dalam situasi kemarau, meskipun tadi ada hujan sejenak ya. Ya, jadi untuk intrusi air juga saat ini masih ada informasi yang kita dapatkan, sehingga penjadwalan dan juga untuk distribusi air ke pelanggan dari PDAM juga saat ini ada penjadwalan. Nah, untuk itu pendengar, mari kita tetap hemat air ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, jika Anda mungkin akan bertugas malam dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan semuanya sudah dalam kondisi aman agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang masih akan berpartisipasi juga kami masih buka ya di dua jalur telepon. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam hari ini berbagai hal mungkin sudah kita lalui ya hingga saat ini. Dan semoga yang sedang dalam semuanya dalam keadaan baik. Mungkin ada yang sedang perjalanan pulang, ada yang baru selesai bekerja, sedang belajar, atau mungkin sedang duduk sendirian sambil menikmati secangkir minuman hangat. Ya, mudah-mudahan sajian Ruang Rindu ini bisa menjadi teman Anda. Ya, pendengar, Anda juga bisa berbagi cerita ya terkait suatu hal yang mungkin belum pernah terwujud, terutama dalam hal mimpi Anda. Ya, karena tentang sesuatu yang mungkin pernah membuat mata kita berbinar ketika membayangkannya, tapi ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Kenapa semakin dewasa kita justru semakin takut untuk bermimpi? Ya, bermimpi kadang memang membuat kita tetap semangat untuk mengejar dan juga mewujudkannya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, jika kita mungkin sudah semakin dewasa, bahkan mungkin sudah menginjak usia-usia 50-an, ini biasanya orang akan takut bermimpi ya. Takut bermimpi karena takut tidak akan bisa terwujud. Ya, berharap, berhayal, ini mungkin meskipun berbeda ya, tapi itulah kenyataan untuk yang dialami saat ini. Namun kita juga berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Anda, apa yang menjadi mimpi Anda yang selama ini belum terwujud, semuanya nanti bisa terwujud dengan baik. Ya, pendengar, ada dua lagu yang akan kita hadirkan, kita nikmati berikutnya. Ada Rafika Duri tadi yang diminta tadi ya, Pilar, kemudian Lifehouse dari Lifehouse ya, lagunya You and Me sebagai pengganti dari lagu dari The Bee Gees tadi yang diminta oleh Reza. Ya, di sesi berikutnya nanti kami masih buka dua jalur telepon dan juga jalur WhatsApp. Silakan untuk pesan singkat bisa dikirim sekarang, nanti kita akan bacakan semuanya. Tetap bersama kami pendengar di sesi Ruang Rindu malam hari ini.
Kita akan nikmati dulu dua lagu, nanti kita akan kembali lagi.

0: telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Inspirasi hari ini.
1: Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Pendengar, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Lagu demi lagu telah kami hadirkan dan para pendengar kita yang bergabung juga sudah kita sapa. Yang mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh inspirasi, penuh kebahagiaan untuk Anda, menikmati kebersamaan dengan keluarga dan juga menikmati kebersamaan kami bersama di sajian Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan sajian lagu-lagu yang sudah kita hadirkan ini dapat menjadi teman Anda yang saat ini mungkin akan beristirahat atau masih dalam perjalanan atau masih beraktivitas, dan khususnya juga untuk masyarakat kita yang saat ini mungkin sedang terbaring dalam perawatan di rumah sakit, di puskesmas, di balai pengobatan, atau mungkin di rumah, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda untuk terus bersemangat dalam proses penyembuhan Anda ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Oke, tampaknya ada penelpon masuk dan ini menjadi penelpon terakhir kita pada malam hari ini. Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang ya. Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bu Yuli?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Apalagi sudah diberi hujan. Tadi ada hujan enggak?

0: kesukaanku kan Pales.
1: Alhamdulillah.
0: Favorit itu.
1: Oke, siap.
0: Iya. Salamnya ada Bang Mamat ya, selamat malam. Ada Bang Saiful Koko juga, selamat malam. Iya. Ada Pak Daud. Ada Bang Amai juga, selamat malam. Ada Bang siapa? Hardiman ya, di Balikpapan tuh.
1: Iya.
0: Ya, selamat malam, Mbok. Bundanya Bunda Eka, Bunda AC, Bunda Yanti, Bunda Nur, Bunda Wira, terus siapa ya lah, Bundanya Acil Nur juga di Gerilya.
1: Iya.
0: Ya, salamnya buat semuanya aja sudah Bang Badir.
1: Siap.
0: Ya, tak tunggu lagi ya.
1: Baik, oke.
0: Kalau pulang hati-hati ya Bang.
1: Insya Allah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yuli yang ada di Daman Huri yang menjadi penelpon terakhir kita malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang mungkin hanya mendengarkan siaran Ruang Rindu malam hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan jumpa kembali di sajian acara Ruang Rindu esok hari ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat. Selamat melanjutkan segala aktivitas Anda yang masih beraktivitas. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dua lagu terakhir, Antara Aku, Kau dan Pekas Pacarmu, dan juga ada Saya Akan di Surga Daddy Drive, akan mengakhiri rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat.

Sinema.

0: buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan. Inspirasi hari ini.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Pendengar, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

sebuah telaga indah. Airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu alam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tidak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Pendengar, telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketenteraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Pendengar, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Jumat 25 September 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat pendengar, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara, mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di R Pekan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami hadir menemani Anda dengan mata acara di sepanjang pagi hari ini. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Mutiara Pagi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lanjutkan dengan Samarinda Pagi. Pagi ini pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Selanjutnya Samarinda Pagi ini akan hadir hingga saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 Indonesia Tengah. Sajian musik dan informasi akan kembali merangkai kebersamaan kita hingga saatnya hadir nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Beranda Asta Cita. Demikian pendengar mata acara kami di sepanjang akhir pekan ini, di pagi hari ini bersama saya Rati Irawan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk membuka jumpa kita di pagi ini. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 FM.

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang jalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi. Berikut akan berlanjut dengan Mutiara Pagi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini, hari pekan, Sabtu 26 September 2026. Saya Rati Irawan, rekan Indra Agus dan segenap kru temani Anda dalam Mutiara Pagi di edisi akhir pekan ini. Kita akan menyimak tausiah yang disampaikan oleh narasumber kami, Ustaz A.M. Nur Hasan Mima dari Kementerian Agama Kota Samarinda, dengan tema di pagi ini, Huru Hara di Hari Kiamat. Baik, alhamdulillah pagi ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Kita sapa beliau, Ustaz A.M. Nur Hasan Mima, maksud kami. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, Ustaz sehat ya?
3: Alhamdulillah, Mbak, sehat walafiat.
0: Baik, kami semua siap untuk menyimak Ustaz tausiah dari Ustaz pagi ini mengenai huru hara di hari kiamat. Demikian ya Ustaz ya?
3: Insyaallah.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, nanti selepas narasumber kami menyampaikan tausiah, kami persilakan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon, pesan WhatsApp. Silakan Anda gunakan juga di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital, atau fanpage EBI Pro 1 Samarinda. Kepada Ustaz A.M. Nur Hasan Minta, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustaz. Pesan WhatsApp, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama bil ilmi wal amal, wassalatu wassalamu ala man natqabi aswakhil maqal, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min yaumina hadha ila yaumi yalqawna habibahum wa al. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa dhakirna ma nasina wa rizqna ilman yanfa'una. Rabbi israhli sodari wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, kami banggakan para pendengar Pro 1 RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita, yang mana nikmat Allah begitu banyaknya sehingga kita tak mungkin bisa menghitungnya. Semoga karunia Allah yang telah dan yang akan diberikan kepada kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah masih dibangunkan dari tidur dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan perintah Allah, mengawali siang hari ini dengan dimulainya menunaikan perintah Allah yaitu sholat subuh yang insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim di RRI Pro 1 Samarinda dengan tema huru-hara di hari kiamat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan ma'unah, hidayah, bisa menteladani dan mengikuti, mengamalkan ajaran syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita mendapat ridha Allah dan kita akan tetap selamat di dunia, di alam barzakh kelak, dan utamanya di hari yang sangat menjadi hari yang ditakuti oleh makhluk-makhluk Allah, yaitu di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat, pertolongan, jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat itu kita akan tetap berbahagia karena diberi rahmat dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kita setiap orang insya Allah sudah tahu apa hari kiamat itu. Bahkan walaupun nama-nama kiamat itu banyak, namun yang sudah terkenal yaitu disebut dengan hari kiamat. Sebagai orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengimani, mempercayai bahwa ada hari akhir atau hari kiamat. Jadi kalau sekarang bumi, matahari masih berputar dengan normal, belum disebut hari kiamat. Tapi pada saatnya terakhir nanti, matahari sudah tidak berputar, ya. Terus gunung-gunung akan berjalan bertaburan. Nah, nanti insya Allah kita bahas. Pemirsa, maksud saya pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pagi hari ini saya ingin membacakan materi yang diambil dari kitab Tuhfatul Mardiyah. Kitab ini menerangkan tentang khabar-khabar, hadis, ya, dan ayat kudusi. Jadi ada ayat-ayat yang tidak ada di Al-Quran, seperti maksudnya itu firman Allah yang tidak ada di Al-Quran, seperti suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam kitab ini ada keterangan-keterangan yang cukup lengkap, termasuk masalah tauhid dan lain sebagainya. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Jadi insyaallah kita bacakan referensi dari kitab ini secara lengkap insyaallah. Namun sebelumnya mari kita tawassul dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in, para wali Allah subhanahu wa ta'ala, pada guru-guru kita yang telah berjasa mengajari kita ibadah, mengajari kita tentang ilmu-ilmu, dan kita tidak lupa mendoakan kedua orang tua, terutama yang masih ada. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin, dan sudah almarhumin mudah-mudahan di alamnya mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, salamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak lupa kita Fatihah kepada mu'alif pengarang kitab ini dan madahibil arba'ah. Jami mu'alifi kutubina lahumul Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum amin ya rabbal alamin. Wa bu fi bayani tuli yaumil qiyamati wa sifatihi wa tawahihi wa asamihi. Bab ini menerangkan tentang lamanya hari kiamat. Jadi durasi di hari kiamat itu berapa lama? Nanti insyaallah akan diterangkan. Wa sifatihi dan sifatihi.

Jumat itu adalah hari yang di mana makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, jin ya, itu sangat ketakutan. Sampai diterangkan syakhisatan absaruhum, jadi sampai melotot matanya karena paniknya ya, munfatirotan qulubuhum, juga sangat sedih, hancur hatinya karena panik menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan selama hidupnya di dunia ini. La yukallimuna wa la yanduruna fi umurihim. Mereka tidak sanggup berbicara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Wa la yanduruna fi umurihim. Mereka sudah tidak lagi apa ya, nggak tahu urusannya sudah gitu loh ya. Jadi merasa sangat takut, merasa sangat ya panik tadi, sehingga mereka sudah tidak tahu seperti apa akan menghadapi persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakifuna salah sumi'ati amin, berdiri selama 300 salah sumi'ati amin 300 tahun. Jadi manusia nanti di hari kiamat akan berdiri ya selama 300 tahun. La ya'kuluna fihi aklatan. Selama itu tidak makan sedikit pun makanan. Wa la yashrabuna fihi syurbatan, dan tidak minum sedikit pun dari minuman. Wa qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan, Syekh Al-Hasan, beliau berkata, ma dhannuka bi yaumin qamu fihi ala aqdamihim miktar khamsina al-fisanatin la yakuluna fihi aklatan wa la yashrabuna fihi syurbatan. Menurut beliau Al-Imam Hasan, apa angan-anganmu ya, atau dugaanmu, apa yang engkau pikirkan di hari di mana manusia berdiri dengan kakinya selama khomsina alfasanatin, yaitu 50.000 tahun tidak makan, fihi aklatan wala yasrabuna fi syubatan, tidak makan tidak minum orang berdiri selama 50.000 tahun. Coba kita antri saja, antri di sebuah kantor misalnya, di rumah sakit atau di Dukcapil misalnya, yang kadang-kadang hanya 1 jam, rasanya jenuh banget. Maka kata Imam Al-Hasan, apa yang engkau pikirkan ketika seseorang berdiri menunggu selama 50.000 tahun tidak makan tidak minum? Hatta idang kotoat a'nakuhum atosan, hingga sampai terputus tenggorokannya karena hausnya. Naudzubillah. Wahtarqat ajwafihim ju'an, dan terbakar kerongkongannya, ya kan, perutnya karena laparnya. Masya Allah, naudzubillah. Ini kejadian di hari kiamat kelak. Insurafa bihim ilan nari

0: lalu diberangkatkan ke neraka ya. Mereka berangkat ke neraka. Masuku min ainin aniyah, dan dicekoki atau diminumin dengan air yang mendidih. Jadi sudah menunggu dengan begitu lama, kurang lebih 50 ribu tahun, tidak makan, tidak minum, sambil berangkat ke neraka, diminumin atau dicekokin air yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita di hari kiamat, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, selamat dari huru hara, malapetaka, kesedihan, kesengsaraan di hari kiamat. Amin. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kejadian yang demikian sengsara tadi, ya kan, itu wahada bin nisbatil kafiri, itu dinisbatkan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan menjumpai atau mendapati posisi yang sangat menyengsarakan tadi ya. Dari harus berdiri 300 tahun ya. Masya Allah, ada menurut Al-Imam Hasan 50 ribu tahun, 50 ribu tahun ya. Masya Allah, na'udzubillah. Itu dinisbatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama suhila antulihi, ketika beliau ditanya tentang panjangnya hari kiamat. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kondisi orang mukmin saat hari kiamat itu? Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna ahwana minas sholatil maktubah. Demi Allah, demi zat yang aku di dalam genggamannya, kata Nabi, sesungguhnya bagi orang mukmin itu la yukhaffafu 'alal mu'minina hatta yakuna ahwana minas sholatil maktubah, itu lebih ringan daripada sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kita kalau sholat kan tidak begitu berat ya kan, yang dimana dimulai wudhu lalu takbir sampai salam itu kan yang kita anggap 5 sampai 7 menit, kalau mungkin lama sampai 10 menit, itu aja. Jadi bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, di hari kiamat itu masalah ringan, begitu ya. Yang tadi sangat berat, sangat sengsara, itu bagi orang-orang yang kafir. Maka kita bagaimana rasanya malasnya beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, ayo kita paksakan untuk kita tunaikan dengan baik, dengan istiqomah. Karena kita harus ingat, harus sadar bagaimana huru hara di hari kiamat nanti. Nah, dengan kita sudah melaksanakan sholat di dunia ini, maka keberatan di akhirat akan hilang, sehingga menghadapi huru hara di hari kiamat bagi orang mukmin itu lebih ringan daripada kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka orang-orang yang mukmin, iman kepada Allah, enggan melaksanakan sholat, ini bahaya ya. Jangan-jangan naudzubillah, jangan sampai nanti di hari kiamat yang akan mengalami bencana yang sangat dahsyat, yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari sholat lima waktu kita tunaikan dengan baik, tepat waktu, dan kita usahakan bisa dilaksanakan dengan sholat berjamaah di masjid, musola, dan sebagainya. Ini tentang lamanya hari kiamat. Wa amma sifatuhu wa dawahihi, adapun sifat-sifatnya hari kiamat dan menakutkannya atau huru hara tadi ya. Faqala Allah Ta'ala yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan semua perbuatan kita, baik yang kita rahasiakan, kita sembunyikan. Ya. Baik yang disembunyikan maupun yang terang-terangan. Kadang kita itu kan beramal baik, kadang-kadang kita perlihatkan di hadapan orang lain, begitu ya. Sementara dosa maksiat kita sembunyikan, seolah-olah kita ini selalu perbuatannya baik, begitu. Tapi di hadapan Allah di hari kiamat nanti akan semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang perbuatan kita dilihat orang maupun yang kita sembunyikan atau kita rahasiakan. Wa qala yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yauma tadhallu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Waro annasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Jadi hari kiamat itu diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa di mana yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, manusia itu akan bertebaran kayak belalang. Jadi masya Allah, ibaratnya itu sudah tahammur ya. Manusia ini sudah tidak tenang. Mereka ribut kepanikannya hingga bertaburan kayak belalang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung pun akan hancur bertebaran seperti kapas yang dibawa angin kayak gitu, yang ya debu-debu yang berkeliaran di udara kayak gitu ya kan. Yaumatan halu kullu murdi'atin amma ardu'at, orang yang hamil pun itu tidak sadar ya, sampai apa ya, kullu murdi'atin amma ardu'at, yaitu orang yang menyusui ya, sampai lupa dengan bayinya karena ketakutannya. Kita tahu bahwa seorang ibu ya kan itu sangat sayang terhadap bayinya. Bayinya nangis, segera ya kan diraih, disusui, dan seterusnya. Tapi di hari kiamat diibaratkan sudah yang punya bayi itu sudah lupa sama bayinya. Padahal seorang ibu, jangankan manusia, saya melihat binatang-binatang itu induknya senantiasa menjaga, merawat anak-anaknya ya kan. Kayak di Afrika ya, kita lihat itu bagaimana binatang buas akan memakan binatang-binatang yang lain. Di situ rata-rata induk ya atau ibu hewan ini senantiasa berupaya melindungi anak-anak yang masih balita atau bayinya, apalagi manusia, itu apalagi seorang ibu. Tapi di hari kiamat, karena paniknya, orang yang menyusui pun lupa dengan bayinya. Wadatu ukullu datin dati hamlin hamlaha. Orang yang hamil pun akan gugur, bukan ya, akan keguguran karena ketakutannya. Waru annasa sukar wa mahum bisukar. Manusia ini terlihat kayak orang mabuk karena kebingungannya, padahal mereka tidak mabuk. Orang kalau sudah panik, sudah bingung, sudah stres, itu kan kelihatan linglung, bahkan kayak orang mabuk begitu. Padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk, hanya karena kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikannya. Walakinna adzaballah syadid. Ya itulah, siksaan Allah sangat pedih ya. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi. Di hari kiamat itu bumi sudah diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi tidak ada lagi nanti di hari kiamat bumi seperti saat ini yang kita pandang enak ya. Gunung-gunung dengan pepohonannya, laut-laut dengan air Masya Allah yang indahnya, dan seterusnya. Pemandangan-pemandangan yang kita nikmati di hari-hari sekarang ini nanti akan hancur dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Ini hari kiamat. Wassamawatu, begitu juga langit akan runtuh hancur juga ya. Wa barzu lillahil wahidil qahar. Ini semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa taral jibala dan jamidatan, wa taral jibala sabuhaya jamidatan wa yatam tamaru wa ya amir marras sahaba. Jadi gunung-gunung keras ya kan, dan akan berjalan. Jadi gunung-gunung itu bisa berjalan. Kalau sekarang kita lihat tegak anteng ya kan. Qala al mu'allif rahimahullah yauma yamna'u fihi al ma'asi min al kalam. Dan di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bermaksiat, orang yang ingkar kepada Allah, saat hidupnya akan dicegah untuk bisa berbicara. Mereka orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang durhaka, akan diem mulutnya ya, tidak bisa mengutarakan kata-kata dikarenakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi bisu lah ya, manusia akan bisu, tidak bisa ngomong apa-apa. Wala yus'al anil ijrami bal yukhalu bin nawasi wal aqdam. Jadi tidak ditanyain dari kejahatannya, tapi mereka yukhadu bin nawasi wal aqdam, akan dipegang, diseret ya, diikat kakinya dan lehernya, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Itulah hari kiamat yang sangat menakutkan. Maka kita memohon kepada Allah dengan taat melaksanakan perintahnya, memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi, kita diselamatkan di hari kiamat kelak. Adapun wa amma bayanu asamihi fa huwa yaumul kiamah. Adapun nama-nama hari kiamat itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama disebut dengan hari kiamat. wa yaumal hasri, yaumul hasri, hasri ini artinya prihatin atau bersedih. Jadi tidak ada hari yang kesedihan manusia seperti di hari kiamat. Wanadamah, wanadamah ini kalau bahasa Jawanya ketun, ya kan? Ketun itu menyesal. Hari di mana menyesal, kenapa gak dulu tidak berbuat amal soleh, kenapa dulu aku malas-malas beribadah, kenapa aku dulu tidak mau bersedekah, pokoknya semuanya kesedihan di hari kiamat itu, ya, kepenyesalan di hari kiamat akan selalu dirasakan, ya. Wa yaumul muhasabah, jadi hari kiamat juga disebut hari muhasabah, yaitu hari di mana manusia akan dibalas semua amal perbuatannya, ya kan. Wa yaumul mas'alah disebut juga hari kiamat dengan yaumul mas'alah, masalah memang di situ, ya. Wa yaumul munaqasah wa yaumul zilzalah, ya. Wa yaumut tamdamah disebut juga hari kiamat dengan hari tamdamah. Wa yaumul qari'ah disebut juga dengan hari al-qari'ah. Ya, al-qari'ah, mal-qari'ah, gitu kan di dalam Al-Qur'an. Wa yaumul ghasyah disebut juga hari kiamat itu dengan hari ghasyah. Wa yaumut dahiyah, wa yaumul haqqah, wa yaumus sharihah, wa yaumut talak, banyak namanya. Wa yaumul firaq, hari perpisahan, ya kan? Diterangkan di situ orang tua sudah lupa dengan anaknya. Anaknya lari jika melihat orang tuanya. Teman lari kalau melihat sahabatnya. Pokoknya orang-orang yang dikenal itu akan dia hindari begitu, ya, karena bingungnya saat itu. Ma'udzubillah. Wa yaumud dahiyah, wa yaumul haqqah, wa yaumul sharihah, wa yaumul qisas, wa yaumul hisab. Disebut juga hari hisab, hari di mana hari itu dihitung-hitung oleh Allah semuanya. Ya, dihisab, disidang. Wa yaumul azab, wa yaumul firar, wa yaumul qada, wa yaumul jaza, hari pembalasan. Wa yaumul buka, hari tangis pernah, eh, semuanya manusia nangis di situ. Wa yaumul irdu, wa yaumul wazni, wa yaumul haq, wa yaumul ba'ath, wa yaumul asir, wa yaumul yakin, wa yaumul masir, wa yaumul qatl, wa yaumul iraq, wa yaumul infitar, wa yaumul inkidar, wa yaumul ma'ud, wa yaumul mashhud. Banyak namanya hari-hari kiamat. Walaisal maksud takrir al-asami wal alqa bal ghirdu tambihun ulil albab. Disebut-sebutnya hari kiamat, hari yang menakutkan tadi, hari pembalasan dan seterusnya, untuk mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati, tetap istiqomah melaksanakan syariat, dan senantiasa berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, babu fi bayani kaifiyati sual, yaitu bab menerangkan tentang pertanyaan di hari kiamat. Tafakkar ya miskin fima yatawajjahu alaika minas suali safahan min ghairi terjemahin. Jadi di sini menerangkan tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat, di mana di situ fatabsulu fa tabsulu anil qalili wal kasir wal kitmir, semuanya perbuatan sedikit, perbuatan banyak, perbuatan yang sangat lembut, ya, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tubilul malaikatu fayunatuna wahidan wahidan lalu didatangkan oleh Allah malaikat, lalu malaikat memanggil manusia ini wahidan-wahidan, sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ditemanin siapa gitu. Ya fulan ibnu fulanah, halumma ila mawqifil ardi, wahai fulan bin fulan, datang ke sini. Mawqifil ardi ini ibaratnya persidangan ya. Itu wa inda dzalika tarta'idul faraisu wa tatoribu al-jawarihu, jadi gemetar panik luar biasa anggota badan kita manusia. Wayatamanna aqwaman ayataba ilannab, bahkan karena takut dipanggil malaikat itu, sebagian kaum atau manusia minta aja diperangkatkan ke neraka, enggak usah disidang. Begitu dahsyatnya persidangan di akhirat, di hari kiamat ya. Sehingga orang-orang yang amalnya buruk ini minta langsung diperangkatkan aja ke neraka. Badan neraka itu bukan tempat yang nyaman ya kan. Tapi karena daripada takut menghadapi persidangan, ya kita tahu melihat orang-orang disidang di dunia aja kayak gitu. Padahal yang menyidang hanya sesama manusia, apalagi ini yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Wala turadu kubaihu amalihim alal jabbar. Nah, ini waktunya kayaknya sudah sesi tanya jawab atau
1: iya. Baik Ustaz, kita akan jeda dulu. Ya, kita akan jeda dulu. Setelah yang berikut ini kita akan berikan kesempatan dulu kepada pendengar, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baik pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi huru hara hari kiamat. Sudah disampaikan tadi oleh Ustaz AM Nur Hasan Minta dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita buka kesempatan, kami buka kesempatan untuk Anda yang bergabung. Silakan bisa digunakan dua line telepon 0541-736566, 743-495 di pesan WhatsApp 081-554-4976. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon pertama. Kita terima dulu ya, Ustaz, ya.
1: Ya, Tuan Rati.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tuan Rati.
0: Alhamdulillah, Pak Nano, silakan, Pak.
1: Oke, siap, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustaz, seperti yang diuraikan Ustaz itu, mengerinya hari kiamat, ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah sholat sama sekali gimana, Ustaz? Sedangkan begitu pentingnya ya untuk menghadapi kiamat itu orang yang sholat begitu ya. Mm. Jadi seperti apa kejadiannya gitu ya. Mm. Barangkali ini ya, jangan lupa, Ustaz.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang belum tidak sholat sama sekali ya? Baik, kami terima lagi. Berikutnya silakan di lentofon 0541-736566 atau 743-495 untuk WhatsApp 0811-554-4976. Tadi pertanyaan dari Pak Nano, bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali, Ustaz? Silakan.
2: Oke, Mbak Rati, terima kasih Pak Nano. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya tentang masalah pentingnya sholat, kata beliau, as-sholatu imaduddin, faman akumah faqad akumaddin, faman tarakah faqad hatamaddin. Jadi sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau kita memang merasa agama Islam, ayo dirikan sholat, karena itu tiangnya agama. Jadi sholat itu penentu ibaratnya ya. Kalau bangunan tiang, tidak ada tiangnya, wah rawan kali untuk bisa roboh. Begitu juga agama orang ini, kalau tidak sholat, biar amalnya banyak, itu rawan untuk rusak atau roboh, atau agamanya itu lemah begitu ya. Jadi sholat, karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembahnya ya. Jadi sholat itu memang berat bagi orang-orang yang belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita paksakan, gitu ya kan. Kita paksakan dulu pertama, ya kan. Kalau belum sama sekali tidak sholat, ayo kita dari subuh atau maghribnya dulu, ya kan. Kita ke musola, ke masjid rame-rame dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan saudara di lingkungan, begitu. Ya, insya Allah. Intinya, ya, memang sholat. Makanya Nabi membuat contoh. Ketika ditanya oleh sahabat bagaimana kondisi orang Islam, orang mukmin di hari kiamat, di mana hari tadi sudah diterangkan sangat ngeri, kata Pak Nano itu ya. Nah, itu kata Rasulullah, demi Allah, kalau orang yang mukmin itu tidak lebih berat dari sholat, begitu ya, lebih ringan daripada kita melaksanakan sholat wajib atau sholat rawatib. Begitu, Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih, Ustaz. Mungkin itu tadi yang mengapa menjadi pertanyaan dari Pak Nano ya, Ustaz ya. Karena seperti Ustaz sampaikan tadi, banyak orang yang berpikir yang penting sudah beramal baik tapi tidak melakukan sholat gitu. Yang penting sudah jadi orang baik. Ini mungkin yang juga masih di sekitar kita masih ada Muslim yang berpandangan seperti ini. Baik, 0541-736566, 743-495, silahkan di WhatsApp kami, di pesan WhatsApp saja 0811-554-4976. Kami akan masih bersama di Mutiara Pagi. Tadi juga sudah banyak kali disampaikan mengenai huru hara hari kiamat, gambaran yang disampaikan apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Baik, Ustaz, silakan. Mungkin ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan tadi.
2: Ya.
0: Apakah masih ada materi yang akan disampaikan? Baik, silakan, Ustaz. Nanti kalau ada penelpon kita akan jeda dulu ya, Ustaz ya.
2: Oh, gitu, siap.
0: Baik.
2: Ya, jadi kelanjutannya pertanyaan di hari kiamat itu akan detail semua, akan dibuka-bukaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita samarkan. Maksudnya ada kadang-kadang kita di hadapan manusia berbuat amal soleh, sebenarnya buruk begitu. Jadi kita menutupi maksiat dengan kebaikan. Seperti itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, dalam persidangan di hari kiamat itu, apapun yang kita pernah sembunyikan selembut apapun gitu ya, rahasia. Nah, jadi banyak di hari kiamat itu ternyata mereka malu karena sudah menampakkan kebaikan di hadapan manusia, padahal hakikatnya dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya Mbak Ratih yang yang belum disampaikan tadi.
0: Iya. Jadi ini terjadi ya Ustaz ya, dia menganggap di dunia sudah melakukan kebaikan begitu ya, tapi tidak di mata Allah. Baik. Silakan pendengar 0541-736-5666-743-4995 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Ini Ustaz, bagaimana kalau metode pengajaran edukasi kita kepada anggota keluarga Ustaz, atau juga guru ya, guru kepada siswa terkait hari kiamat? Apa yang lebih harus dikedepankan mengenai huru-haranya, atau betapa mengerikannya hari kiamat, atau justru bagaimana cara meraih surga Ustaz? Ini di antara kedua ini, dalam memberikan edukasi kepada anggota keluarga atau mungkin juga guru kepada siswa, ini mana yang lebih dikedepankan Ustaz?
2: Betul Mbak. Jadi untuk agama ini mengajarkan sisi kedua-duanya, artinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan orang yang iman kepada Allah itu mesti bisa berbuat baik kepada lingkungan, termasuk kepada pergaulan siapapun, terutama kepada kedua orang tua, keluarga dan tetangga. Ya, ini memang sebuah keharusan bagi orang yang iman kepada Allah. Jadi disitulah disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah, melaksanakan perintah. Ini bahkan lebih cenderung lebih nyaman sebenarnya, ya kan? Ada hubungan kepada sesama manusia. Dalam hal ini ya memenuhi hak-hak tetangga, hak-hak keluarga, hak-hak sesama muslim, hak-hak semua sesama bangsa Indonesia. Jadi orang yang beriman itu akan selalu berbuat baik, begitu ya kan? Orang berbuat baik. Nah, termasuk itulah yang kita ajarkan kepada anak. Maka tadi disebutkan yang huru-hara di hari kiamat yang mengerikan itu bagi orang yang kafir kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah melaksanakan perintah itu ringan sekali menghadapi hari kiamat, kan begitu. Bahkan di dalam kata kelanjutan tadi ada sahabat nanya, waqala Abu Hurairah, ya Rasulullah, hal taro rabbuna yaumal kiamah? Apakah di hari kiamat itu orang mukmin melihat bisa melihat Allah begitu? Kalau di dunia ini kan manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemampuan, maka tidak dilihatkan oleh Allah. Tapi di hari kiamat Rasulullah ditanya, nanti apa hari kiamat kita melihat Allah? Kata Nabi, hal tadarruna fi ru'yati syamsi fid dhahirati wa laisa dunaha hijabun? Qalu la. Apakah kamu melihat matahari di dunia itu, melihat matahari kamu kesusahan? Apakah ada hijab? Hijab itu apa penghalang kamu bisa melihat matahari? Dijawab oleh sahabat, lah tidak, saya mudah aja, semua orang enggak repot kan melihat matahari. Nah, wallazi nafsi biyadihi la tudurruna fi ru'yati rabbikum. Demi Allah, nanti di hari kiamat orang mukmin juga melihat Allah seperti kalian melihat matahari begitu, ya kan? Jadi mudah sekali Mbak, ini bagi orang yang beriman. Maka marilah kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama sudah usia 7 tahun, wajib kita ajari sholat dengan baik, dengan benar, dengan syarat rukunnya ya, memenuhi tata cara sholat itu sendiri. Kira-kira gitu Mbak.
0: Baik, Ustaz, ini ada penanya di WhatsApp hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, apakah timbangan amal saya akan tetap dipertimbangkan oleh Allah karena saya bertobat ketika fisik saya sudah tidak sehat. Jadi beliau ini sudah tidak seperti saat sehat ya Ustaz ya, bisa beribadah ke masjid dan sebagainya. Apakah Allah akan tetap menerima amal saya baik dari hamba Allah? Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah kembali kepada Allah dengan bertaubat di usia apapun, ya, walaupun di dalam kitab ini juga diterangkan dalam persidangan itu Allah akan nanya, kamu kan sudah pernah saya, kamu kan sudah saya kasih masa muda, untuk apa kamu habiskan masa muda begitu? Karena masa muda adalah masa yang kuat, yang gagah. Nah di situ kalau dibuat digunakan untuk beramal soleh itu luar biasa semangatnya kan begitu kan? Karena masih sehat, masih kuat begitu. Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa mudamu, bukankah aku sudah ngasih kamu harta benda? Bukankah aku sudah ngasih kamu anggota badan yang lengkap? Untuk apa semuanya itu? Semuanya ditanyakan oleh Allah. Nah, ketika ada orang yang sadarnya, kembalinya kepada Allah, sudah tua atau sudah lansia, itu masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena inilah kehebatan, keistimewaan umat Muhammad. Jadi walaupun berdosa seperti apa, ya kan, besarnya, banyaknya, tapi ketika kita mengatakan kepada Allah yang sungguh-sungguh disebut dengan taubatan nasuha, artinya sudah tidak kembali lagi, tidak bermaksiat lagi, tidak ingkar lagi, maka semua dosa-dosanya karena taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap bersyukur ibu atau bapak yang sudah di masa usia lansia tapi bisa kembali kepada Allah. Orang yang sudah bertaubat sungguh-sungguh meninggalkan semua keburukannya, ya, maksiatannya, dan diganti dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka dosa-dosa yang lalu insya Allah diampuni Allah Ta'ala seperti orang tidak punya dosa. Begitu Mbak.
0: Masya Allah, demikian hamba Allah yang bertanya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ustaz tadi menyampaikan nama-nama hari kiamat dan dahsyatnya siksaan, dan ini merupakan rukun iman yang kelima. Tapi saat ini banyak sekali kemaksiatan dan kezoliman, apalagi sebagai sebagian pejabat. Apakah berarti pejabat ini tidak takut dengan balasan hari kiamat Ustaz? Apakah mereka bisa dikatakan tidak beriman? Baik, Ustaz, dari Pak Ahmad ya, di pesan WhatsApp, silakan Ustaz.
2: Oke, Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Jadi ilmu semua orang mengetahui, ya kan, orang yang beriman kepada Allah itu orang yang mempunyai keyakinan bahwa ada Allah, ya kan? Yang menciptakan langit bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya, ya kan? Iman kepada Allah, kitab Allah, Rasul termasuk hari kiamat dan seterusnya. Itu secara akidah begitu. Namun secara pekerjaan atau amaliyah perbuatan, nah itu tergantung. Jadi banyak orang yang itu tadi kadang pintar, ya kan? Tapi karena situasi yang sehingga melupakan diri, ya, dirinya lupa sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia mengerti itu, tapi tidak mampu untuk menjalankan amanah begitu, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibali fa abaina, ya. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran diterangkan, aku telah menawarkan amanah kepada langit bumi gunung-gunung, ya kan, sama watul ardu wal jibal, tapi mereka enggan menerimanya. Jadi mereka takut, ya, bukan tidak taat kepada Allah. Bumi, langit, gunung-gunung ditawari untuk bisa mengemban khalifah, menjadi menerima amanah dari Allah, ini mereka takut. tidak bisa mengemban amanah itu, maka mereka menolak. Fahamalahal insan, ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup, saya siap waktu itu, ya kan. Maka disitulah manusia ini sebenarnya kan manusia yang lemah, ya, makhluk yang lemah, suka tidur, suka malas, suka makan dan seterusnya, tapi ditawarin menjadi khalifah, sanggup kata Allah. Maka di dalam akhir ayat itu Allah innahu berfirman innahu kana dzuluman jahula, memang manusia itu apa ya, bungol gitu ya, bodoh itu kata Allah ini, ya kan, dan mendolimi dirinya sendiri, berbuat dolim. Artinya ya itu tadi, makanya kadang-kadang kita melihat mau pilkada atau mau pilihan apa saja, ya kan, itu orang bersemangat, insya Allah saya amanah, saya siap, tapi pada saatnya itu, jadi ya kita doakan aja. Saya pribadi pun mungkin tidak mampu bila mengemban amanah yang besar yang kita, ya, jadi kita doakan aja. Bagaimanapun umat Muhammad, mereka adalah saudara-saudara kita, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Ratu.
0: Baik, jadi memang Allah sudah gambarkan ada umat yang seperti ini ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad dalam sesi Mutiara Pagi kali ini. Mohon berkenan menutup acara dengan doa, silakan Ustadz.
2: Alhamdulillah, para pendengar RRI Bro 1 Samarinda, pagi hari ini kita sedikit kaji, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita selalu ingat bahwa akan ada hari kiamat di mana kehancuran bumi, langit dan seterusnya ini, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia. Maka marilah kita berhati-hati, kita berupaya dan berusaha untuk lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fina faqrina wa hayati ruhina wa huda qalbina wa syarhi sudrina wa najatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina ila siratal mustaqim bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan atau kekurang sopanan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah mengingatkan kita semua umat muslim terkait hari kiamat. Semoga kita siap menyongsongnya dengan perbuatan amal baik dan ibadah pada Allah. Saya selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi huru hara hari kiamat bersama narasumber kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Ustadz A.M. Nur Hasan Binta. Saya Rati Ranekan Indra Agus akan mengajak Anda mengikuti sesi berikutnya Samarinda Pagi ini Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150.000.
0: Iya juga ya.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di sana. Sampai siang. Wah, ya,
2: enak juga ya.
0: Kok bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
0: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

RRI Pro 1 Samarinda, kala informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan ya? Kali ini Samarinda nampak masih seperti berkabut atau berasap ya. Kalau saya update dari BMKG Samarinda, bagaimanakah kualitas udaranya di saat ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Pada saat ini kualitas udara sangat berbahaya, berada di angka 446,6 mikrogram per meter kubik. Artinya kualitas udara sangat buruk dan dihimbau untuk tetap berada dalam ruangan. Ya, untuk Anda yang sedang keluar mungkin bisa mengamati bagaimana situasinya di luar saat ini ya. Beruntung mungkin dari Anda saat ini sedang berada di rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Putra-putri juga mungkin ada yang tidak sekolah hari ini. Yang pasti kalaupun Anda harus keluar ruangan, tetap jaga kesehatan ya. Karena kemarin sore saya masih melihat ada sisa-sisa abu yang berterbangan ini depan rumah ya. Dan ini kondisinya ternyata masih terjadi. Alhamdulillahnya kemarin sebagian besar wilayah Samarinda juga sudah mulai turun hujan. Semoga kondisi mulai membaik. Walaupun baru saja tadi saya update lagi informasi, masih terjadi ada kebakaran lahan ya di ibu kota Kalimantan Timur ini. Informasi dari Anda kami nantikan 0811-554-4976, boleh juga di 0541-736-566 atau 743-4945.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, apa kabarnya Anda di kali ini yang saat ini sudah berada dalam perjalanan menuju suatu tempat? Barangkali mudah-mudahan persiapan sudah Anda lakukan dengan baik dan maksimal di tengah kondisi yang juga masih udara, terutama yang belum bersahabat. Pastikan Anda melindungi diri dan juga anggota keluarga. Gunakan masker ya kalau keluar rumah, pendengar Pro 1. Baik, saya akan update ada peristiwa apa yang terjadi di tanggal 26 September, pendengar Pro 1 RRI. Di tanggal ini merupakan hari kontrasepsi sedunia yang diperingati sejak tahun 2007. Pencetusnya adalah 10 organisasi keluarga berencana internasional yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran pasangan di seluruh dunia mengenai pentingnya kontrasepsi. Pada hari ini juga menjadi hari internasional untuk penghapusan senjata nuklir yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai bahaya senjata nuklir sekaligus mengajak masyarakat dunia untuk berkomitmen terhadap pelucutan senjata. Berikutnya adalah Hari Maritim Sedunia, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Hari Maritim Sedunia diperingati untuk menghormati jasa para pekerja di sektor maritim, mulai dari perwira, agen pelayaran, hingga pelaut yang menopang aktivitas perdagangan global. Dari Indonesia, hari ini merupakan Hari Statistik Nasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional. Demikian pendengar Pro 1 RRI Samarinda, catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 September.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan rangkaian informasi dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi dari Balikpapan nanti terkait penetapan seorang WNA ya sebagai tersangka. Berikutnya juga dari Kalimantan Timur mengenai pendidikan gratis bagi pelajar di wilayah pedalaman. Bagaimana status prevalensi stunting di wilayah Kalimantan Timur? Pendengar Pro 1 Samarinda, juga informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Kutai Barat akan kami update, juga informasi dari dunia olahraga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 26 September 2026.
2: Tragedi ini dipersangkakan melanggar pasal 122 terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggal.
3: Stunting di Kalimantan Timur masih di sedikit di atas ambang nasional.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Hirawan. Penyidik kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal investasi. Berikut laporannya.
4: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
5: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122, jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Sampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya yang bersangkutan dan investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
4: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
5: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Susi yang ini pertama kali Balikpapan.
4: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pendidikan gratis bagi pelajar di wilayah pedalaman sebagai upaya menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di wilayah Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menuntaskan persoalan anak putus sekolah melalui program pendidikan gratis yang menyasar pelajar hingga masyarakat di wilayah pedalaman. Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan. Program itu diberikan melalui beasiswa gratis POL yang mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi pelajar dari daerah terpencil dan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi biaya pendidikan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan program beasiswa gratis POL hingga perguruan tinggi. Program tersebut mencakup pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT, sehingga mahasiswa penerima manfaat tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliah setiap semester hingga menyelesaikan jenjang pendidikan. Selain meringankan beban keluarga, program tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan pelajar setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah. Dengan dukungan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi ini, pelajar memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan minat bidang yang dimiliki.
7: Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis mall, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita, mulai dari semuanya mendapatkan hak yang sama, gratis UKT pada saat mereka berkuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur, supaya mereka bisa bersekolah dengan baik.
6: Pemerintah berharap program gratis pol dapat menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai anak putus sekolah di Kalimantan Timur. Dalam jangka panjang, program tersebut ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam membangun Kalimantan Timur, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih 22,2%. Pemprov Kaltim menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,4% pada akhir 2026 dengan memperkuat intervensi di daerah. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penanganan stunting dengan memperkuat intervensi pada keluarga yang memiliki risiko tinggi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyebut angka 22,2% menunjukkan penanganan stunting masih menjadi pekerjaan besar, karena target pemerintah provinsi adalah menekannya di hingga 18,4% pada akhir 2026. Dan percepatan dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya menyasar gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kehidupan keluarga. Intervensi mencakup pemenuhan gizi, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi akses air bersih, edukasi, serta penguatan ekonomi keluarga. Pemprov Kaltim juga menargetkan penambahan 5.669 orang tua asuh untuk memperkuat dukungan bagi balita dan keluarga rentan stunting.
9: Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah baik, langkah nyata dari dalam rangka untuk mengentaskan stunting yang ada di Kalimantan Timur. Sen, jadi kita harus menurunkan, masih sedikit di atas batas ambang nasional, dan kita ingin dia turun. Nah, ini gerakan yang harus segera kita jalankan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan anak-anak kita semua.
8: Kondisi stunting antar wilayah di Kalimantan Timur juga masih berbeda, sehingga intervensi didorong lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim menekankan data keluarga berisiko harus menjadi dasar penentuan program agar intervensi tepat sasaran dan tidak terhenti pada kegiatan seremonial. Target 18,4% pada akhir 2026 menjadi tolak ukur percepatan penanganan stunting di Kaltim dengan penguatan kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Krisis air akibat kemarau ekstrim mengancam kebun hortikultura seluas 10,5 hektar di kawasan Waduk Manggar Balikpapan karena mengalami gagal panen hingga 70%. Berikut laporan selengkapnya.
10: Krisis air akibat kemarau ekstrim mengancam kebun hortikultura seluas 10,5 hektar di kawasan Waduk Manggar Balikpapan mengalami gagal panen hingga 70%. Kekeringan parah menyebabkan komoditas andalan seperti tomat dan sawi mengalami penurunan produktivitas drastis. Kebun yang menjadi pemasok sayur dan buah untuk sejumlah hotel serta retail modern di Balikpapan bahkan terancam kehabisan cadangan air baku. Seiring menyusutnya, dua kolam penampungan utama yang diprediksi mengering total dalam waktu 2 pekan ke depan. Kondisi tersebut memaksa pengelola membiarkan lahan siap tanam terbengkalai dan hanya mengandalkan sumur bor sedalam 50 meter untuk menyelamatkan tanaman yang tersisa. Hal ini disampaikan oleh salah satu petani kota Balikpapan yang juga pemilik kebun Pak Agus, Agus Basuki.
11: Nah, ini beberapa lokasi bisa kita lihat titiknya, ini ada tanaman tomat yang kondisinya cukup memprihatinkan ya. Waktunya berproduksi karena memang keterbatasan air, walaupun kita lakukan penyiraman 3 hari sekali karena kita bergilir dengan tanaman yang lain ya. Dampaknya seperti ini, tidak mampu memberikan pertumbuhan dan pembuahan yang baik ya. Boleh katakan ini 70% gagal gitu ya. Tanaman sawinya juga demikian, seperti di sana itu juga mengalami kondisi kekurangan air ya.
10: Menurut pantauan di lapangan, daya tahan tanaman sayur diperkirakan hanya sanggup bertahan 2 pekan lagi, sementara tanaman buah diproyeksikan bertahan maksimal 1 bulan. Dampak kekeringan tahun ini dinilai setara dengan peristiwa kemarau ekstrim yang melanda pada 2015 silam.
11: Nggak bisa ngairi lagi, ke kolam kita kering, ya sudah selesai. Tapi tanaman buah-buahan ini insya Allah masih bisa bertahan.
10: Menghadapi kondisi krisis tersebut, petani berharap pemerintah segera mengambil langkah intervensi konkret melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan serta mempercepat pembangunan embung strategis demi menjaga ketahanan pasokan pangan lokal di Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Setelah hampir 2 bulan dilanda panas dan kering, hujan deras akhirnya mengguyur kota Samarinda pada Jumat siang. Hujan ini disambut gembira karena membawa harapan akan udara yang lebih bersih setelah kabut asap sempat menyelimuti kota tepian. Kita simak laporannya.
12: Setelah hampir 2 bulan dilanda cuaca panas dan kering, kota Samarinda akhirnya diguyur hujan deras pada Jumat 25 September sekitar pukul 13.40 WITA. Turunnya hujan disambut gembira masyarakat yang selama ini merasakan dampak kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, hujan turun secara merata di sejumlah wilayah, diantaranya Jalan Pangeran Suryanata, Jalan Kadri Oning, Jalan Perjuangan, Jalan PM Nur, Jalan Lambung Mangkurat, dan M. Yamin. Derasnya hujan membuat warga harus mengenakan jas hujan dan berteduh di tepi jalan. Namun, ada pemandangan menarik ketika beberapa masyarakat justru keluar dari gedung dan mengabadikan momen yang telah lama dinantikan. Salah satunya seperti Jenny, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda yang langsung berlari keluar ketika melihat hujan turun.
13: Soalnya di Samarinda ini udah lebih dari hampir 3 bulan ya, tuh nggak hujan, panas, kering, terus tiba-tiba hujan deras, tuh seneng banget rasanya. Kayak kembali lagi kayak Samarinda yang sebelum-sebelumnya gitu, seneng banget pokoknya. Udaranya jadi lebih fresh lagi gitu. Harapannya mungkin udaranya kan lebih bagus lagi, mungkin menghilangkan kabut asap yang setebal itu. Kan kasihan ya orang-orang jadi sesak napas, jadi udaranya lebih sehat lagi.
12: Jenny yang tinggal di kawasan Sambutan mengatakan, wilayah tempat tinggalnya juga sempat diguyur hujan, meski hanya gerimis. Namun ia mengaku bersyukur karena kabut asap di kawasan Sambutan mulai berkurang. Turunnya hujan pada Jumat kemarin siang pun menjadi momen yang disambut penuh masyarakat yang berharap kualitas udara semakin membaik dan aktivitas dapat kembali berlangsung lebih nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan bantuan beras kepada 25.000 keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kita simak laporannya.
14: Penerima bantuan beras ini adalah kurang lebih 25.000 kepala keluarga dari 190 kampung dan 4 kelurahan.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu dengan target penerima 25.000 keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Pontus mengatakan, program bantuan beras tersebut menggunakan anggaran APBD Kutai Barat sekitar 6,2 miliar rupiah. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Adolfus menjelaskan bantuan diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
14: Karena secara ekonomi, bantuan beras ini akan mengurangi alokasi belanja pangan rumah tangga. Uang yang sedianya digunakan untuk membeli beras, ini bisa dialihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Dan dari sisi kesehatan, harapan kita dengan kualitas beras yang baik ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan kalori keluarga. Harapan kita dengan bantuan ini dapat menekan angka kemiskinan. Intervensi ini menjadi bantalan pengaman sosial agar warga yang berada di garis kemiskinan tidak merosot lebih dalam.
15: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, bantuan beras merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
16: Bantuan beras ini merupakan bentuk kegerakan bantuan dan kepedulian pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap masyarakat yang sedang kesulitan.
15: Hingga akhir September ini, pemerintah telah menyalurkan sekitar 83 ton beras kepada masyarakat kurang mampu di 93 kampung pada 16 kecamatan. Dinas Sosial juga melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan penerima bantuan agar penyaluran beras berikutnya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Andras Trisno, RRS Nawar melaporkan.
0: Pelestarian adat dan budaya di Kutai Kartanegara terus didorong untuk memperkuat identitas daerah sekaligus membuka ruang bagi generasi muda dan pelaku seni. Kita simak laporannya.
17: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Herian Shah, yang juga bergelar Pangeran Notonegoro, mengapresiasi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan adat dan budaya daerah. Hal itu disampaikannya pada saat pembukaan pentas seni dan bazar UMKM yang berlangsung 20 hingga 27 September 2026. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem budaya agar pelestarian adat dan tradisi tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan seluruh masyarakat.
18: Kita harus bangga dengan adat dan budaya kita. Dengan adanya kita menjaga dan melestarikan budaya kita, ini akan menumbuhkan sebuah ekosistem budaya yang tidak hanya dimiliki oleh sekelompok saja, tetapi seluruh masyarakat ikut merasakan bagaimana dampak dari ekosistem budaya itu.
17: Upaya pelestarian budaya juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi para pelaku seni, sekaligus mendorong anak-anak muda Kutai Kartanegara untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Heriansa mengingatkan kemajuan zaman dan perkembangan modernisasi tidak harus membuat generasi muda melupakan adat dan tradisi. Sebaliknya, budaya lokal dapat menjadi landasan untuk melahirkan generasi yang maju dan tetap berakar pada jati dirinya. Dengan demikian, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menghidupkan kreativitas, memperkuat kebanggaan daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser optimis pembangunan venue bisa rampung pada Oktober, meski beberapa bangunan sempat mengalami kendala. Berikut laporan selengkapnya.
19: Hingga September ini, pembangunan serta rehabilitasi bangunan atau venue olahraga yang terpusat di Kecamatan Tanah Kroko terus digenjot agar Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 bisa sukses dalam hal penyelenggaraan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan rata-rata bangunan yang baru dibangun ini sudah melebihi di atas 50%. Hanya saja ada yang masih 38%, yakni Gor Sepak Takraw, yang dijelaskan Abdi adanya miskomunikasi sehingga menjadi kendala saat pemasangan kerangka atap yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan. Meski sempat terkendala, ia memastikan pembangunan ini bisa dapat kembali berjalan lancar dan rampung pada Oktober nanti.
20: Jadi kaitannya dengan rangka atap yang baru terlihat sekarang naik, yang sudah sekitar separuh lebih rangka atapnya baru naik itu, kesalahannya ketika pabrikasi di Samarinda. Pabrikasi ketika bending atap lengkung kuda-kudanya itu, ternyata ada kesalahan. Akhirnya yang harusnya tinggal pasang harus dirakit ulang, si pabrikasi ulang di sini langsung. Jadi ya, padahal itu secara progres rangka atap dan pemasangan penutup atap itu yang paling tinggi di luar takraw itu, sisi progresnya. Nah, tapi kemarin juga kita sudah komunikasi, kemudian kita panggil dan kita rapatkan termasuk dengan konsultan pengawas. Insya Allah tetap sesuai target itu sebelum Oktober akhir bulan itu sudah selesai.
19: Lebih lanjut, Abdi juga menyebutkan, sambil membuat kembali rangka atap yang sempat terkendala, pemasangan yang lain tetap berjalan dengan lancar seperti biasa. Bahkan lantai juga sudah hampir rampung terpasang.
20: Mereka sudah menyampaikan strateginya untuk percepatan. Jadi tanpa menunggu rangka atap dan penutup atapnya terpasang, mereka tetap bekerja untuk pekerjaan yang tidak mengganggu atap. Jadi seperti ngecat, kemudian keramik di teras itu sudah terpasang semua malah sekarang. Insya Allah untuk Gor Takraw sebelum akhir bulan Oktober sudah selesai.
19: Dalam progres pembangunan venue, bangunan lain juga sudah berjalan dan bahkan ada gedung bulu tangkis baru yang mencapai 90% dan tinggal finishing saja. Sementara venue renang kini sudah mencapai 60%, namun sementara sengaja belum dibuatkan tribun penonton karena belum dimasukkan anggarannya. Hanya saja secara fungsional Abdi memastikan venue ini bisa dipakai untuk pertandingan Porprov. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Penyidik kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal investasi. Prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih 22,2%. Pemprov Kaltim menargetkan angka tersebut turun menjadi 18,4% pada akhir 2026 dengan memperkuat intervensi di daerah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tuh, minjam 100, Bang.
3: Minjam-minjam nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
2: Uma, pulangnya Bang lawan kawan. Satu mat aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
3: Kada kayak itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjelung usahakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
3: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Dan 7,6 FM Pro

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih masih terus setia bersama kami di akhir pekan Anda kali ini. Baik, pendengar Pro 1, update informasi kali ini dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari dunia olahraga ya, yang terkini dari ajang Asian Games, ada kabar menggembirakan untuk tim bulu tangkis bergu putra yang mempersembahkan emas pertama. Ya, emas pertama ini di ajang Asian Games 2026, di mana tim bulu tangkis bergu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada 24 September lalu. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Pendengar Pro 1 Samarinda, tampil tanpa beban menjadi kunci Leo dan Daniel meraih kemenangan. Komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat mengejar ketinggalan 0-2 tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri tumbang di awal. Selengkapnya Anda bisa baca dari laman rri.co.id.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui.

0: diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena, menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Pro 1.

1. RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, update dari Badan Meteorologi BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Kualitas udara terkini, kalau kurang lebih 1 jam yang lalu ya, berada di angka 460-an. Saat ini sudah mulai meningkat di angka 562,6, kategori berbahaya, pendengar Pro 1. Kualitas udara sangat buruk, tetap ada di dalam ruangan tertutup. Ini dari BMKG kami update informasi terkini untuk Anda. Saya juga menantikan informasi dari Anda, silakan 0811 5544976 yang akan mengabarkan situasi terkininya di sekitar Anda. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semua di tengah situasi atau juga kondisi cuaca yang masih kurang bersahabat atau juga bahkan dalam kategori berbahaya. Saya beralih ke informasi dari Paser terkait karhutla di kawasan Paser. Pendengar, Satgas Karhutla dikabarkan kesulitan padamkan api di kawasan perbukitan. Ya, dari laman rri.co.id sejak diinformasikan bahwa sejak Agustus hingga 23 September yang lalu tercatat sudah ada 434 kejadian kebakaran dan menghanguskan sekitar 1267,3 hektar di Kabupaten Pasir sendiri. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dan terbesar jika melihat di tahun-tahun sebelumnya. Selama hampir 2 bulan melakukan pemadaman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasir, Ruslan, menerangkan bahwa tim gabungan dari Satgas ini harus bekerja keras menjinakkan api kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ada titik api yang sulit dipadamkan, yakni di daerah perbukitan, karena di Pasir sendiri memiliki dua topografi atau karakteristik fisik permukaan tanah, yaitu dataran dan juga perbukitan. Ia menerangkan petugas hanya bisa melakukan pemadaman di kaki gunung sebab sangat sulit dan berbahaya jika melakukan pemadaman secara manual namun hingga ke atas bukit. Dalam fase siaga karhutla di Pasir, pihaknya juga sudah menyebarkan imbauan dan edaran, kemudian membentuk posko siaga hingga ke tingkat desa atau kecamatan guna menjadi sumber informasi dan agar bisa segera diberikan bantuan jika memang dibutuhkan.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: 7.07 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan, kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.